0: melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, ini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dr. Umum Adi Nilhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjut. berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan pesta.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa

0: Jadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca. Informasi cuaca Pro 1 RRI kami kutip dari BMKG Wilayah 4 Makassar, pendengar, menginformasikan untuk Anda. Untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan hari ini, tanggal 12 Mei 2026 pagi hari, diprediksi akan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bantaeng, Bone Bulukumba, Goa Maros Baru, Sopeng, Pangkep, Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Sinjai. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk malam hari, pendengar, akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo. Peringatan cuaca dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, pendengar. Demikian dikutip dari prakirawan BMKG Makassar.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar pagi ini.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI mendengar, kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dan kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, udah ada. Agak kecil suaranya ini, Bu. Iya. Iya, halo.
1: Iya, bagaimana, Pak?
0: Nah, udah sedikit lebih baik.
1: Oke.
0: Iya. Sudah sedikit lebih baik. Baik, pendengar, bersama dengan Ibu Husniati Amirullah, pengamat lingkungan hidup yang saat ini tengah terhubung bersama kami. Ibu Husniati, benar Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, Ibu Husni ini menarik nih. Sebelumnya kita pernah bertemu juga lewat line telepon seputar tentang PSL ini. Dan kembali nih, karena adanya hot issue kembali, bagaimana pemerintah pusat sendiri menyetujui bahwa proyek PSEL ini kembali ke sepakatan awal. Ini waktu di pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Kota Makassar sebelumnya, yaitu di Tamalan Rea.
1: Jaman.
0: Iya, yang di Tamalan Rea. Tapi pemerintah saat ini inginnya di TPA Antang kembali. Nah, bagaimana dilema lokasi PSEL Makassar sendiri, Ibu Husmiati? Bagaimana kita melihat itu, Ibu Tabe?
1: Ya, tentu saja berbicara masalah sampah, tentunya kalau ada penolakan warga itu pasti mereka berpikir bahwa ketika kita sudah berdekatan dengan wilayah sampah, ya jelas itu nilai ekonomi untuk wilayah tempat tinggal mereka itu turun, ya gitu ya, itu salah satu lebih kepada efek sosial, walaupun sebenarnya sebagian warga sudah paham bahwa PSSR itu untuk pengolahan sampah yang tidak menimbulkan bau. Cuma kan ketika orang berbicara langsung ya hal yang bau. Jelas kalau mungkin saja di dan bukan mungkin ya, sudah ada saya lihat bahwa warga di Taman Ria itu menolak. Seperti itu juga mungkin banyak masalah pembebasan lahannya yang belum jelas, sehingga itu ada penolakan. Terkait itu dikembalikan ke TPA, saya dengar juga warga di sana juga menolak ya, dan menolak. Kenapa seperti itu? Karena mungkin setiap proyek besar, menurut saya, baik besar maupun kecil, pelibatan warga setempat atau RT RW setempat atau wilayah tersebut itu sangat berfungsi, karena mereka berada di pemukiman tersebut. Kurangnya atau mungkin tidak adanya pelibatan di pihak mereka sehingga mereka berpikir bahwa barang ini orientasi proyek saja, tanpa memikirkan kami yang ada di lokasi itu. Ya kan seperti itu. Jadi kita ini saya melihat proyek ini korpornya lebih condong ke atas, ke bawahnya masih tumpul.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi penolakan itu ya mungkin tidak bisa diterhindarkan. Hanya saja mungkin peluang itu tetap masih ada dan besar ketika sosialisasi lebih masif, pelibatan para pihak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus dibenahi. Bukan sesama proyek ini. Kalau orientasi proyek kan ya jelas yang masih proyek ini ya orang-orang istilahnya ya. Seperti itu mungkin.
0: Baik, Ibu Husni. Nah, Ibu Husni, di opini publik tadi sebenarnya masyarakat, opini publik ya, menyampaikan masyarakat yang ingin gabung lewat line telepon tadi, ini memang menyampaikan bahwa mungkin alangkah lebih baiknya bahwa PSL ini tetap ada di Antang, mengingat bahwa PSL ini kan adalah mengolah sampah menjadi energi listrik. Sedangkan sumber dari yang akan diubah itu ya udah ada di Antang. Kalau misalnya digeser tempatnya ke Tamalan Rea, nah ini gimana dengan Antang? Apakah akan terbengkalai atau sampahnya mau dikirim ke sana? Nah itu banyak kekhawatiran akhirnya dari masyarakat. Nanti malah dampak-dampak lain, ada macet lah, kepadatan penduduk dan sebagainya yang terjadi, atau mungkin bahkan sampai ke analisis dampak lingkungannya juga sempat

0: Rasa ketika saja wilayah untuk TPA itu lumayan luas untuk TPA Makassar, kenapa harus dipindahkan seperti itu kan? Lebih kepada berat di ongkos lagi. Kalau misalnya sampah dari ini dipilah menuju ke sana.
1: Iya, itu benar-benar.
0: Kita kan berbicara mobilisasi ini ya, pengangkutan. Terus selanjutnya, kalau memang masyarakat di sana tidak menolak ya tidak ini apa menerima atau menolak, itu hak asasi ya. Artinya kembali lagi, walaupun mereka menolak, tapi kalau sebelumnya sudah ada semacam sudah ada uji lapangan dan mereka ada memiliki bukti bahwa masyarakat di sana menerima, kenapa ketika ada yang menolak kan bisa dibuktikan bahwa sebelumnya sudah kami ada polling pendapat atau sudah pelibatan para pihak terkait informasi proyek ini. Kan begitu. Kalau misalnya masyarakat menolak lalu itu dihentikan, berarti yang kemarin-kemarin itu patut dipertanyakan kenapa bisa lolos lokasi itu seperti itu.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Berarti akhirnya ada beberapa tanda tanya besar nih berarti Ibu Husniati ya?
0: Iya. Dipertanyakan itu.
1: Baik. Nah, berdasarkan aturan sendiri termasuk PSEL dan juga TPA atau tempat sampah penampungan sampah di akhir. Nah, itu sebenarnya aturannya seperti apa sih, Bu? Kalau berdasarkan dari aturan ini, Ibu Husniati seingat saya sudah pernah mengkaji untuk hal ini juga. Nah, bagaimana akhirnya berdasarkan aturan itu, apakah memang Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea yang ditunjuk ini memenuhi?
0: Bagaimana, Pak? Putus-putus bagaimana?
1: Oh ya, mohon maaf. Ibu Husni, terdengar dengan baik?
0: Ya, sekarang bagus.
1: Nah, Ibu Husni tadi saya membahas seputar tentang aturan dari PSEL sendiri secara aturan yang ada di Indonesia. Apakah ada sudah aturannya, tempat seperti tempat pembuangan sampah kan itu ada aturannya, di mana letaknya dan sebagainya, seperti berapa jarak dari pemukiman. Nah, kalau PSEL sendiri ini bagaimana, apakah sudah ada aturannya juga ataukah sama aturannya dengan TPA, dan jika memang sama atau memang ada, menurut Anda apakah Kecamatan Tamalan Rea ini kompeten dalam tanda kutip sesuai dengan aturan?
0: Jadi yang saya tahu ya, yang saya tahu aturan main untuk TPA itu ya kurang lebih satu kilo dari pemukiman, kurang lebih 100 meter lah yang paling ekstrim. Sementara lokasi TPA kita di Tamangapa ini tembak langsung pemukiman, seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada jarak, itu tidak ada. Waktu itu kan sempat talkshow juga sama Kadis DLH-nya ya, Pak Helmi kalau tidak salah, waktu itu dia katakan bahwa dulu itu pernah ada batas jarak waktu TPA dibuat, tapi sekarang itu sudah tidak ada warga di sana membuat bangunan di atas batas itu. Jadi saya kira mereka membuat karena merasa itu lahan mereka ya. Jadi kalau memang ada pembebasan, harusnya dibebaskan dulu. Pemerintah ambil alih seperti itu. Mengapa mereka membangun? Karena ya tentunya mereka punya alas untuk itu, sehingga ada hak untuk membangun.
1: Dan kalau PSEL sendiri nih, Ibu Husmiani?
0: Apa?
1: Untuk untuk PSEL-nya sendiri yang akan dibangun nanti di Kecamatan Tamalan Rea itu, apakah sudah mencakup hal itu juga?
0: Kalau di bagian depan, saya melihat TPA ini memang sudah hampir full. Tapi di bagian belakang,

0: yang tembus hampir perbatasan Maros Makassar itu yeah. ya sekarang masih kosong dan masih relevan di situ diadakan. Jadi makanya beberapa warga di sana sempat saya lihat beritanya. Mereka mengatakan bahwa betoknya jadi dikasihkan ke pas ada proyeknya dipindahkan. Kalau ada yang seperti itu kata-katanya kan kita pasti berpikir bahwa ini masalah siliumani ya. Seperti itu artinya dalam hal ini proyek itu anggaplah semacam kue gitu. Kasih Tommy kasih warga-warga setempat itu menikmati karena lokasinya situ dapat bocor atau bau ya apalah yang bisa dibuat di situ, buatlah taman-taman atau apalah apalah di situ ya bisa diinikan warga setempat agar mereka tidak terlalu mendapat agar mereka tidak terlalu terdampak atas keberadaan TPA ini seperti itu. Atau kalau ini PSEL ini ya akan menghasilkan energi listrik mungkin ya paling tidak kamu bisa membuat kontrak di situ kontrak bersama bahwa jika ini diadakan mungkin untuk lokasi ini lokasi terdampak untuk proyek ini atau lokasi terdampak sekitar TPA itu mungkin akan free listrik sehingga warga setempat mendapatkan juga subsidi atas keberadaan proyek ini. Kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini banyak pelibatan masyarakat sebagai penikmat akan proyek itu sehingga ya jelas dan penolakan gitu. Kalau menurut saya walaupun ada penolakan kalau sebelumnya sudah ada form isi yang kepada masyarakat untuk keberadaan proyek itu dan mereka menerima ya itu kan bisa menjadi rujukan bahwa sebenarnya kita ada studi kelayakan di situ ada asesmen sebelumnya kan asesmen ini kan menjadi barang bukti bahwa proyek ini bisa saja dilaksanakan karena kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sebelumnya.
1: Baik.
0: Kalau namanya penolakan itu ya biasanya pro dan kontra pasti ada.
1: Pasti ada ya. Ibu Husniati, jadi berdasarkan pantauan tak ini, jika tidak dipindahkan ke Tamalan Rea, sebenarnya TPA Antang pun masih bisa digunakan untuk pembangunan proyek PSEL sendiri ini, Bu. Benar?
0: Kenapa, Pak?
1: Jika tidak dipindahkan ke Tamalan Rea, apakah TPA Antang ini masih bisa atau masih ada wilayah yang bisa digunakan sebagai proyek ini tadi, PSEL ini?
0: Saya rasa TPAI Antang ini ya, kalau saya melihat fisiknya, untuk wilayah daerah timur sama selatan itu masih bisa.
1: Oh, masih bisa, baik.
0: Hanya saja bagaimana mereka men-treatment posisi di sana. Jadi memang kalau mau bekerja sendiri tanpa pelibatan desain ini ya interior atau bukan interior maksudnya desain wilayah ya sulit juga. Karena di beberapa tempat kan juga melakukan itu padahal wilayahnya tidak terlalu luas tapi bisa saja. Jadi sebenarnya pelibatan para pihak dalam ini yang ahli di bidangnya. Tentunya walaupun tidak diadakan di Tamalan Rea itu di TPA itu bisa, hanya saja mungkin karena sudah ada pelepasan wilayah di sana dan bebasan wilayah untuk di BKP sehingga ya harus di sana ya karena kalau tidak jadi kan anggarannya ini lagi.
1: Baik, kalau begitu berarti PR dari pemerintah jika memang tetap dilaksanakan di Tamalan Rea berarti harus ada itu tadi ya nota kesepahaman terus juga bagagaimana melihat dari masyarakatnya di sana setuju atau tidaknya terus apa yang harus diberikan kepada masyarakat seperti itu ya Bu ya.
0: Iya betul sekali, yang bisa meredam juga warga TPA karena mereka sudah mulai ada kecemburuan. Mereka mengatakan kalau ada proyeknya nggak di sini, tapi kalau betoknya dibuang di sini.
1: Begitu ya. Akhirnya
0: PSL ini 30% tidak bisa ke loen, tentunya tak sampah kering.
1: Betul betul.
0: Sampah basahnya yang susah itu kan sampah basah itu.
1: Sampah basahnya
0: 70%.
1: Itu. Benar.
0: Itu sampah basah itu kan mereka berpikir kenapa harus di sini? Padahal yang sangat mudah dikelola itu adalah sampah basah. Sampah kering itu ya apa namanya? Harus butuh banyak mesin atau apa. Kalau sampah basah kan treatment maggot, treatment apa namanya enzim. Enzim itu kan banyak sebenarnya, hanya saja sebagian besar pemerintah tidak terlalu merilis karena berpikir berat di ongkos awalnya, tapi outputnya tidak ini.
1: Ya,
0: bisa di safety.
1: Masih
0: gitu ya.
1: Masih banyak PR berarti memang harus dibenahi ya.
0: Kan kalau masalah sampai cepat teratasi sampai 60-70% enggak ada nih proyeknya di masa depan. Jadi mau tidak mau ini ada semacam kalau cepat diselesaikan masalah sampai ini enggak dapat mikroyek lagi di depan.
1: Oh begitu ya, begitu.
0: Padahal ya, seperti itu, saya melihat ini, waduh, tidak terlalu ribet bersama-sama nih para pihak, lain sektor bekerja sama, membagi porsi sesuai porsi mereka masing-masing, bersinergi, selesai sudah. Cuma kan ada menurut saya ada banyak pihak yang tidak menginginkan itu.
1: Begitu ya Ibu Sdia. Ya,
0: maaf ya. saya hati sini ya, jadi kecenderungan kritikannya ya, begitu.
1: Gak apa-apa Ibu.
0: Minta maaf
1: banyak
0: yang tidak suka.
1: Baik Ibu Husni, terakhir nih Ibu Husni, kata berikutnya kita akan mencoba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber kami lainnya. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah mungkin atau juga masyarakat seputar tentang dilema lokasi dari PSEL ini, Tabe?
0: Ya, sebenarnya bukan sebuah dilema jika memang kita sudah punya kekuatan awal ya. Lain mata, tapi kembali lagi bahwa pelibatan para pihak sangat mendukung kerja-kerja di lapangan. Bukan cuma di atas kertas, kertas gampang. Tapi dukungan para pihak itu sangat penting. Apalagi warga di sana, mereka harus mendapatkan timbal balik atas keberadaan proyek itu. Kita jangan memakan sendiri. Kalau misalnya BEP break even point-nya tidak ada, lebih kurang pengembalian daripada modal awal, ya lebih baik jangan dilaksanakan. Karena apa? Maka jadinya itu semua yang terlibat pasti ditangkap. Oke, baik Pak, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Ibu Husni, makasih banyak sudah meluangkan waktunya kembali mengedukasi kita.
0: Iya,
1: ya, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berikutnya bersama dengan Ibu Husniati. Ibu Husniati Amirullah selaku pengamat lingkungan hidup yang baru saja berpartisipasi bersama kita. Sekarang kami mencoba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber kami berikutnya, bersama dengan Bapak Helmi Budiwan. Beliau ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang insya Allah kita cuma untuk bisa berkomunikasi bersama dengan Pak Helmi nantinya.
2: Makassar pagi ini.

Baik, mendengar pasal tadi manapun Anda berada, kami masih mencoba untuk bisa berkomunikasi bersama dengan narasumber-narasumber kami yang akan menemani kita di dalam dialog Makassar Pagi. Akan membahas seputar tentang dilema lokasi PSEL Makassar. Tadi telah kita dialog bersama dengan narasumber kami, pengamat lingkungan hidup, ada Ibu Husniati yang telah Anda dengarkan. Saat ini kami masih mencoba untuk bisa berkomunikasi bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Helmi, yang saat ini kami coba untuk bisa menghubungi beliau di pendengar. Menghadirkan rangkaian lagu untuk menemani Anda saat ini. Lagu dari 5415 dengan rangkaian lagu yang satu ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, di sisa waktu kita yang kurang lebih 10 menit ini, alhamdulillah kita berhasil terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Helmi Buniman, beliau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang saat ini tengah tersambung bersama kami di line telepon WhatsApp. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Pak Kadis, makasih banyak sudah meluangkan waktunya kembali untuk RRI Makassar, Pak Kadis.
2: Iya. Dengan senang hati, ya.
1: Baik, Pak Gadis, ini cukup menjadi perbincangan seputar tentang wilayah atau tempat yang akan dijadikan tempat PSEL yang akhirnya seperti menjadi dilema ini, Pak. Dilema lokasi PSEL Makassar. Nah, ini bagaimana ya, Pak Gadis melihat ini, Tabe?
2: Ya, sebenarnya dari pemerintah kota sendiri dan mungkin sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahwa dari pemerintah kota Makassar, kemudian provinsi dan Goa Maros itu sudah, kita sudah bersepakat untuk melakukan aglomerasi dan kita sudah menunjuk lahan di TPA Antang pada tanggal 4 April kemarin dan itu sudah cukup masif diberitakan di mana-mana. Tetapi memang karena ada semacam aduan dari pemenang sebelumnya di Tamalan Rea dan ini kemarin kita sudah bersidang juga di hari Jumat hari Kamis kemarin, akhirnya dari Menteri Keuangan melalui Satgas P2SP itu memutuskan beberapa keputusan yang dihasilkan. Nah, tentu pertama kita masuk dalam Perpres 109 untuk pelaksanaan PSL, kita menunjuk lokasi yang sama di Tamalan Rea dan kita harus melakukan penunjukan kembali dengan pemenang yang sama dan itu tentu ada beberapa dampak yang harus kita sikapi. Pertama ya tentu karena diputuskan di Tamalan Rea kemarin, kita harus memikirkan kembali beberapa aspek teknis pastinya berkaitan dengan dampak lingkungan, kemudian bagaimana masyarakat di sana dan ya kita sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan harapan dari masyarakat Kota Makassar. Tentu masyarakat Kota Makassar karena kita sudah beberapa kali berhadapan dengan pendemo. Ini kita juga sudah mempertimbangkan bahwa lokasi yang paling strategis memang itu ada di TPA Antang. Karena kenapa? Kita punya lahan yang cukup banyak di sana, kita punya sampah yang cukup banyak dan itu cukup tinggi sekarang. Total sana itu sudah 3 juta metric ton. Dan tentu kalau ini kita pindahkan ke tempat lain, contoh mungkin di Tamalan Rea untuk saat ini, itu butuh mobilisasi yang cukup banyak. Dan itu membuat kesulitan kita selain itu mungkin waktu, kemudian juga pasti dampak yang ditimbulkan lalu lintasnya ketika kita mengangkut kembali sampah yang ada di TPA dibawa nanti ke Tamalan Rea dan tentu ya kos secara biaya pasti akan lebih banyak daripada kita membuat pabrik di TPA Antang. Ya tapi sementara kita kaji kembali tentu hasil-hasil dari persidangan kemarin, sidang Satgas P2SP ini ini belum juga final. Kita berharap, kita masih berharap tentu bisa ada win-win solution lah. Begitu.
1: Baik. Jadi sebenarnya saat ini pemerintah masih mengusahakan agar tetap proyek ini bisa berjalan di TPA Antang karena mengingat tadi bahwa Kabupaten Goa, Kabupaten Maros ini juga kita sudah bersepakat bahwa di tempatnya di sini.
2: Iya. Betul ya. Kita berharap seperti begitu, tapi tentu kembali lagi kepada pemerintah pusat ya karena pemerintah Kota Makassar ini hanya sebagai pelaksana. Kita melaksanakan proyek nasional karena ini proyek nasional tentu kita berharap yang terbaik lah. Kita berharap menyelesaikan masalah sampah ini tidak melupakan masyarakat juga.
1: Nah baik, Pak, jika memang tidak jadi, jika tidak jadi dipindahkan dan tetap di TPA Antang, nah apakah kapasitas saat ini, lahan ini masih ada untuk bisa digunakan dan mumpuni untuk bisa dibangun PSEL di sana?
2: Iya, berkaitan dengan lahan itu kita sudah sebenarnya menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahannya. Kita juga sudah menyiapkan antisipasi untuk pematangan lahannya. Memang butuh waktu, butuh persiapan dan memang itu lebih bagus lah menurut kami. Tapi ya itu tadi sudah kita sampaikan pada saat persidangan. Mm-hmm. Ya kita menunggu sajalah bagaimana keputusan dari PT SUS, dan tentu kita kembali lagi dengan Perpres 109. Mm-hmm. Nanti dan antara akan menilai itu semua.
1: Yeah.
2: Ya, kalaupun juga nanti ternyata tidak bisa dipindahkan sama sekali, tetap di Tamalan Rea, mm-hmm. ya nanti kita coba carikan solusi untuk masyarakat.
1: Jika nanti tidak jadi dipindahkan atau tetap di Tamalan Rea untuk hasil keputusan yang sedang kita nantikan, sudah ada tidak Pak strategi-strategi mungkin yang saat ini yang akan mungkin jika hal itu terjadi yang sudah terpikirkan?
2: Iya, tentu strategi paling pertama kita harus merupakan konsolidasi dengan masyarakat. Mm-hmm. Kita coba memanggil masyarakat-masyarakat yang orang-orang yang terdampak di sana. Mm-hmm. Kita coba nanti komunikasi kembali, dan tentu kita berharap PT SUS selaku pengelola nanti di PSL di Tamalan Rea, mm-hmm. ini betul-betul bisa memberikan keterbukaan. Karena kan memang selama ini masyarakat yang melakukan aksi atau demo menganggap PT SUS selaku pemenang tender atau pemenang PSL di Tamalan Rea ini tidak pernah melakukan upaya komunikasi yang terbuka kepada masyarakat. Ini juga menjadi salah satu masalah pasti. Hmm. Karena kenapa ya? Ketika masyarakat diabaikan dan tidak diberikan penjelasan secara terbuka, tentu masyarakat menganggap ya ada kenapa-kenapa ini tidak coba dijembatani. Dan itu sudah beberapa kali kita upayakan. Mudah-mudahan dengan sidang kemarin, dengan Satgas P2SP ini, PT SUS betul-betul siap dengan kondisi ini. Mm-hmm. Karena tentu ya kalau kita tetap dengan kondisi di Tamalan Rea, pasti resistensi masyarakat itu ada.
1: Betul.
2: Dan itu sudah disampaikan ke kami kemarin hari Minggu. Mm-hmm. Mereka sudah melakukan march, melakukan demo. Mm-hmm. Ya tentu kita berharap nanti akan ada cooling down di sana. Setelah ada cooling down, ya kita upayakan komunikasi kembali. Tentu masyarakat tidak berharap lagi dengan pemerintah Kota Makassar, karena sejauh mereka melakukan aksi demonstrasi sebanyak mungkin 5 kali, itu kita terima dengan baik, kita sampaikan, dan beberapa kali di beberapa kesempatan juga Pak Wali juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada para menteri, Pak Menko dan Menteri LH sendiri. Dan ya kita sudah lihat lah bagaimana hasil keputusan kemarin, tetap di Tamalan Rea. Tentu ya kita berharap nanti kalau sudah final, betul-betul final, dan sudah kondisinya sudah tidak bisa dipindah sama sekali, ya kita berharap ada komunikasi lah antara PT SUS dengan masyarakat maupun juga pemerintah pusat untuk menjelaskan dasar-dasar dan maupun juga teknologi yang akan mereka kembangkan. Gitu.
1: Baik. Nah Pak, kalau secara aturan sendiri, kan kalau TPA kan ada aturan ya, seingat saya yang seperti beberapa kilometer dari pemukiman dan sebagainya. Nah kalau PSEL sendiri, apakah ada aturan yang berlaku tentang itu?
2: Saya belum mempelajari secara detail, tetapi memang mungkin nanti bisa dilihat di kajian awal ya. Karena ini proses ini kan berlangsung sebelum saya pindah ke DLH, tapi... Yeah. Kalau melihat kajian dan tentu tidak bisa menjelaskan detail karena saya tidak terlibat di dalamnya, tapi ini sudah pernah ada kajian yang dilakukan waktu itu, dan tentu kajian-kajian tersebut menjadi dasar PT SUS itu bisa menang kemarin dengan lokasi di Tamalan Rea. Memang beberapa pertimbangan yang menjadi masalah itu adalah akses jalan. Ini yang menjadi masalah utama pasti, karena warga ini belum bersepakat dengan akses jalan yang akan dilakukan oleh PT SUS. Tentu ya kita berharap PT SUS ini melakukan upaya komunikasi lebih terbuka lah, lebih intens nanti kepada masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya kita target mungkin sih paling tidak di akhir Mei ini sudah ada kesimpulan.
1: Amin.
2: Untuk pengakhiran kontrak. Iya, pengakhiran, karena di amanat Perpres 109 itu kita diamanatkan untuk melakukan pengakhiran kontrak. Setelah itu kita akan masuk ke Perpres 109. Tentu hasil sidang kemarin sudah memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan terhadap PSL Kota Makassar. Kita mau sama-sama sebelum paling tidak mungkin di Juli atau di Agustus atau September, paling lambat mungkin di Agustus dan September, itu sudah ada groundbreaking.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena kalau misalnya kita berhitung, proses pembangunan itu memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun.
1: Wow.
2: Mau nanti lokasinya tetap di Tamalan Rea ataupun juga di TPA Antang, ya tentu kita berharap paling tidak September itu sudah groundbreaking.
1: Baik, terakhir nih Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat seputar tentang dilema lokasi ini, Pak Kadis Tabe?
2: Iya, tentu kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, selaku pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup, ini sangat berharap berkaitan dengan proyek PSL ini kita bisa mendapatkan support dari masyarakat. Tentu di beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa PSL ini bukanlah solusi satu-satunya, tetapi salah satu solusi dalam pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang terbaik adalah melakukan pemilahan mulai dari sumber, melakukan pemilahan dari rumah. Karena kenapa? Tentu kalau ketika kita melakukan pemilahan atau pengolahan sampah mulai dari sumber, ini akan sangat memudahkan pemerintah kota dalam mengolah sampah kita. Tentu TPA ini bukan tempat membuang sampah, tetapi tempat mengelola sampah. Kita berharap nanti di bulan Agustus, sampah yang masuk ke TPA itu hanyalah residu. Artinya apa? Sampah organik dan anorganik itu sudah terselesaikan. Mulai dari rumah, ataupun juga nanti dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Makassar. Baik itu bank sampah, TPS 3R, ataupun juga TPS 3R yang nanti akan kita kembangkan di tahun 2026 ini. Mulai kelola sampah dari rumah.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya dan juga edukasinya dan informasi kepada masyarakat. Semoga lain waktu kita bisa mengobrol kembali dan dilancarkan semua niat-niat baik tak Pak Kadis. Semoga bisa menjadikan Makassar jauh lebih baik.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Prosoto dari Makassar mendengar, demikianlah dialog Makassar pagi untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama dengan kedua narasumber kami. Semoga hal-hal baik yang diinformasikan dari narasumber-narasumber kami bisa dipetik dan bisa menjadi jawaban atas kegelisahan Anda pendengar. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Irsan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda lintas informasi Sulawesi Selatan. Namun saya hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani di kesempatan pagi hari ini di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kita nantinya akan berbincang dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep ya, dan Haji Mansur SKM, sehubungan dengan berhasilnya Kabupaten Pangkep meraih penghargaan tingkat nasional untuk cakupan imunisasi rutin terbaik, tentunya dari Kementerian Kesehatan. Terhubung saat ini dengan kami Haji Mansur SKM. Assalamualaikum Pak Mansur. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, masih mendengarkan suara saya? Ya, waalaikumsalam. Ya, baik.
5: Sudah mendengar, Bu.
4: Ya. Baik, Pak Mansur. Nah, Pak Mansur, ini kan menarik ya, karena Kabupaten Pangkep ini kan tentunya kalau dilihat cakupannya cukup luas, Pak, ya. Karena bahkan ada kepulauan yang berdekatan dengan daerah-daerah provinsi lain begitu. Tapi rupanya ada peningkatan dalam pelayanan kesehatan, khususnya pemberian imunisasi rutin. Ini menarik. Kira-kira bagaimana cara dari Dinas Kesehatan ini sendiri untuk terus menggalakkan kebutuhan masyarakat terhadap pantauan imunisasi itu sendiri? Silakan Pak Mansur.
5: Baik, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tanggal 2 Mei tahun 2026 Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pangkep Jenik dan Kepulauan sebagai pemberi capaian terbaik tertinggi untuk imunisasi dasar lengkap tahun 2025 dan triwulan 1 tahun 2026. Ini perlu kami jelaskan bahwa kami di Kabupaten Pangkep Jenik dan Kepulauan ini ada 23 puskesmas, yang mana 7 diantaranya itu berada di daerah kepulauan, 4 berada di kepulauan terluar yang seperti tadi Ibu sampaikan berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Ada 2 wilayah puskesmas yang berada di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros serta Kabupaten Baru, serta 16 puskesmas yang berada di wilayah daratan. Baik, terima kasih. Untuk hal-hal yang kami lakukan ini adalah kerja kolaborasi yang melibatkan seluruh lintas sektor yang ada di Kabupaten Pangkep. Peran dari kecamatan, desa lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan majelis-majelis taklim itu terbina dengan baik di Kabupaten Pangkep Jenik dan Kepulauan ini, sehingga mendukung untuk kami dapat meningkatkan capaian imunisasi sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Di samping itu kami juga beberapa strategi yang kami lakukan di Kabupaten Pangkep Jenik dan Kepulauan, di antaranya adalah melakukan feedback capaian imunisasi secara harian, bulanan dan triwulanan ke 23 puskesmas, dan melakukan bimbingan kepada puskesmas yang tidak mencapai target. Kami juga setiap hari Jumat melakukan Zoom meeting untuk mendengarkan atau penyampaian dari puskesmas-puskesmas akan hasil capaian pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam pekan ini. Sehingga dalam monitor tersebut kami bisa mendengar dan mendukung program tersebut apakah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami juga ada namanya pembentukan tim pembina klaster binaan di puskesmas. Sehingga seluruh pejabat-pejabat yang ada di Dinas Kesehatan itu terlibat secara langsung untuk memberikan pendampingan kepada puskesmas di dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya juga ada kami punya SK tim penginput asik puskesmas.

0: PWS atau pemantauan wilayah setempat yang setiap 3 bulan diberikan feedback ke desa dan lurah, sehingga ini bisa diketahui oleh tokoh desa, kecamatan, lurah desa bahwa inilah hasil yang telah dicapai selama ini. Saya kira itu, Bu, yang menjadi hal yang mendukung sehingga Kabupaten Pangkep bisa meraih sebagai
1: terbaik, ya,
0: terbaik dalam capaian imunisasi.
1: Iya, kalau kita bisa melihat bahwa memang terjadi koordinasi yang cukup signifikan, ya, antara pemerintah daerah khususnya di kelurahan atau di desa dengan kementeri apa dengan pihak dinas kesehatan, ya, meskipun cukup jauh jarak-jarak kepulauan kita, tapi ternyata itu cukup signifikan karena ternyata ada pertemuan-pertemuan rutin yang dibuat dan bahkan secara administrasi ini dikawal begitu, Pak Mansur, ya.
0: Iya, betul, Bu. Ya.
1: Nah, apakah memang dalam penilaian kemarin itu seperti apa, Pak? Apakah memang harus mengirimkan dokumentasi ataukah hanya sekedar administrasi saja, atau mungkin ada pihak kementerian juga yang turun langsung untuk melakukan pemantauan, Pak?
0: Iya, untuk saat ini, Bu, kita sudah menggunakan aplikasi. Jadi ada namanya aplikasi ASIK untuk mengcover berapa sasaran yang telah mendapatkan imunisasi tersebut. Dan itu diinput secara langsung dan terbaca langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi aplikasi ASIK. Di samping itu ada juga pelaporan-pelaporan yang kita lakukan secara rutin gitu. Tapi secara umum kita mempunyai aplikasi. Aplikasi ASIK itu yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
1: Iya, berarti di situ sudah bisa ditinjau langsung, Pak, ya. Berarti tidak berarti pada hanya karena menjelang lomba begitu, ya, tetapi cukup panjang kelihatan rutinitas yang dilakukan begitu, Pak.
0: Iya, iya, setiap minggu dipantau oleh Kementerian Kesehatan, Bu, akan capaian yang telah kita dapatkan melalui aplikasi tersebut dan bisa terbaca ke seluruh Indonesia, seluruh dinas-dinas kesehatan bahwa ini yang tertinggi. Jadi kita tidak hanya pada saat mau lomba, dan kita ini tidak tahu bahwa ada lomba-lomba seperti ini, Bu. Nanti ada penghargaan untuk penerimaan baru kita tahu, oh ternyata ada perhatian dan apresiasi dari kementerian tentang hal tersebut gitu.
1: Berarti ini kado, ya, buat Dinas Kesehatan Pangkep, ya.
0: Betul.
1: Iya, betul. Iya. Yeah. Nah, kalau dilihat berarti memang kalau kita melihat semuanya, biasanya kan orang ada yang malas-malas begitu, Pak, ya. Jangan dulu input deh, nanti sekalian pi begitu. Nah, ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pangkep mendorong kapasitas SDM-nya untuk berkualifikasi memenuhi standar ini, begitu maksudnya.
0: Iya. Iya. Betul. Jadi memang itulah yang tadi seperti saya sampaikan, Bu, bahwa ada pelatihan-pelatihan untuk petugas penginput yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas. Selanjutnya juga kita ada pertemuan validasi data, capaian imunisasi dan penginputan secara bersama. Jadi ini memang kerja kolaboratif dan perlu yang didukung oleh perhatian khusus dari seluruh elemen-elemen yang ada di Kabupaten Pangkep dan keikhlasan dari petugas-petugas juga untuk menginput secara real time gitu, Bu.
1: Baik. Ya. Di penghujung perbincangan, Pak Mansur, apalagi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep untuk mempertahankan apa yang sudah didapatkan? Karena biasanya itu kan memperjuangkan sesuatu itu masih lebih ringan dibanding mempertahankan yang sudah ada. Gimana tuh, Pak?
0: Iya. Artinya kami tetap akan mempertahankan itu dan tetap ada peningkatan dan penekanan terutama untuk di pembina klaster binaan tadi, Bu, untuk lebih intensif lagi di dalam melakukan kegiatan sehingga hasil dari capaian tersebut bisa tambah meningkat. Bukan berarti stagnan. Begitu pun juga dengan ada pemantauan ASIK dari tim kabupaten dalam setiap minggu sehingga kita mampu untuk melihat apakah kita berada di zona aman atau ada di bawahnya. Kalau kita berada di zona aman berarti kita harus tetap mempertahankan. Kalau ada berada di zona yang belum aman maka kami berusaha untuk mengejar dan mencapainya. Seperti itu, Bu. Dan ditambah lagi dengan dukungan dari lintas sektor yang sangat mendukung yang perlu kami dapatkan lagi untuk selanjutnya. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Terima kasih banyak nih Pak ya, Pak Mansur ya, untuk kebersamaannya ya di kesempatan

0: Pagi hari ini kita juga tercerahkan, tentunya berharap apa yang didapatkan Kabupaten Pangkep ini bisa terdesiminasikan ya ke daerah lain, sehingga semua semangat untuk menjaga negeri kita dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Pak Mansur, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih banyak nih masukan dari Pak Mansur ya. Ini kan tentunya memberi motivasi kepada kita semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, membantu tentu seluruh masyarakat kita untuk bisa peduli terhadap kehidupan keseharian selama ini. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpinya, membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: seperti.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Makassar siang ini kita berbicara mendengar terkait dengan peran masjid sebagai pusat pendidikan moderat. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita hari ini 12 Mei 2026 dalam program Moderasi Beragama, kita akan berbincang mendengar terkait dengan peran masjid sebagai pusat pendidikan moderat. Bersama dengan narasumber kita ada Ketua DMI Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Yunus Haji MSI. Assalamualaikum Pak Yunus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Pak Yunus?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berbicara terkait dengan peran masjid sebagai pusat pendidikan moderat, di awal kebersamaan kita nih Pak Yunus, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih terkait dengan peranan masjid kita nih secara umum seperti apa?
1: Ya, terima kasih kepada Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Radio Republik Indonesia FRO Makassar 94,4 FM. Saya Dr. Andes Haji M. Yunus Haji MSI selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar memberikan suatu tema peran masjid sebagai pusat pendidikan moderat, atau bisa juga masjid sebagai pusat pendidikan yang ramah. Jadi yang kami maksud dalam hal ini bahwa kalau kita melihat pertumbuhan masjid yang ada di Kota Makassar ini sangat signifikan. Olehnya itu, kenapa saya katakan bahwa masjid itu sebagai pusat pendidikan moderat, masjid itu sebagai pusat pendidikan yang ramah, karena kita khawatirkan di kemudian hari bahwa nanti ada golongan-golongan tertentu yang merasa bahwa masjid itu hanya satu golongan. Padahal masjid itu sebenarnya secara umum ya tidak ada. Semuanya secara umum. Boleh saja orang yang datang, baik dari Muhammadiyah maupun dari NU atau golongan-golongan yang lain ya. Jadi masjid itu harus bersifat moderat ya. Tidak ada mengklaim bahwa masjid ini adalah masjid ini. Ya memang ada kalau kita melihat, tapi tentu apa yang dilaksanakan di dalam satu masjid itu saya kira ya kita ikuti aja. Karena kalau kita melihat ini ada 4 mazhab, saya kira tidak ada persoalan. Tapi tentu kalau kita melihat di Makassar pada umumnya ini kan terlalu banyak itu mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi tidak menutup juga kemungkinan yang ada mazhab-mazhab yang lain yang biasa yang diperlakukan di masjid itu. Tapi saya kira tidak ada persoalan seperti itulah.
0: Baik. Nah Pak Yunus, kalau kita berbicara masjid saat ini kan banyak yang kalau Pak Yunus sendiri melihat nih sebagai Ketua DMI Kota Makassar, khususnya di Kota Makassar ini, peranan masjid apakah masih secara ritual untuk ibadah saja, atau ini sudah ada fungsi lain nih dari masjid itu sendiri, mungkin fungsi sosial seperti ya. Itu.
1: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Memang inilah selalu saya tekankan pada saat kalau saya diundang untuk melantik atau mengukuhkan pengurus masjid, bahwa masjid kita ini bukan hanya sebagai berfungsi sebagai pusat ibadah mahdah atau ritual ya, tetapi juga menjadi pusat pendidikan karakter dan pelopor pelestarian alam ya. Jadi disinilah juga bisa kita jadikan masjid itu sebagai tempat wadah ekonomi ya. Makanya itu sejak kami dilantik untuk menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia ini, yang pertama saya bawa studi banding, studi tiru saya punya pengurus ya, supaya cakrawala pemikirannya itu jangan tertumpuk bahwa di Makassar ini ya cuma kadangkala masjid itu hanya tempat beribadah ritual ya. Ya. Padahal kalau kita melihat di luar daripada selatan itu sangat berkembang. Ya, ada salah satu masjid yang pertama saya bawa jalan-jalan ke kota Denpasar Bali. Ya. Olehnya itu teman-teman itu banyak curiga. Karena pada saat itu saya masih menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Ya, jadi ini teman-teman pengurus kan banyak latar belakang daripada kiai.
0: Betul.
1: Ya, dokter. Ya. Jadi banyak yang curiga loh. Ini Pak Ketua kita ini membawa ke Bali.
0: Yang minoritas di sana ternyata buat muslimnya.
1: Kenapa justru dia membawa kita studi tiru di sana, studi banding di sana, kunjungan kerja di sana. Padahal di sana ada salah satu masjid namanya Masjid Baitul Mukminin. yang terletak di tengah-tengah kota Denpasar itu. Itu masjid itu saya memang membuka-buka bertanya, ada masjid itu dia sebagai juara tingkat nasional tentang pengelolaan masjid. Ya, di sana itu masjid Baitul Mu'minin namanya, Baitul Mu'minin. Di sana itu sudah punya wadah ekonomi. Ada supermarketnya yang sangat luar biasa lengkap. Ya. Kemudian ada lahan yang di depan sedikit itu dia perdayakan ada 10 gerobak. Aneka macam dia punya jual-jualan. Ya bisa ada minuman, ada makanan dan sangat terjangkau. Ya, makan di sana orang lebih banyak non-muslim makan.
0: Ya.
1: Sangat terjangkau. Kemudian kalau jamaahnya sakit enggak perlu keluar, ada klinik
0: kesehatan. Di dalam masjid. Di dalam lingkungan
1: ada itu. Soalnya semuanya itu lahan-lahan itu dia pergunakan. Dia bangun klinik. Jadi ada dokter umum. Jadi kalau ada jamaahnya yang sakit tak perlu. Ya, malah ada laundry. Ya, ada tempat cuci mobil. Wah, luar biasa. Ada pengadaan air minum seperti ini. Ya, ada ATM beras. Luar biasa. Sangat luar biasa. Masjidnya enggak terlalu mewah, jauh lebih cantik, jauh lebih mewah masjid-masjid kita yang ada di kota Makassar. Lahannya juga begitu besar. Ya, tetapi tidak dipergunakan seperti itu yang ada di
0: Bali.
1: Ya, makanya itu teman-teman yang ikut terus ditiru itu, wah, tercengang-cengang. Lah, sangat luar biasa. Ya. Masjid ini.
0: Jadi tidak hanya sebagai tempat beribadah sholat saja atau mungkin ada pengajian, ceramah dan segala macam, tapi lahan-lahan dari masjid itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat di seputar masjid itu juga ya.
1: Terutama dia punya imamnya. Kemudian marbot-marbotnya dia sejahtera kan. Makanya itu kalau saya melantik itu saya tidak terlalu fokus lagi kepada pendidikan-pendidikan, karena di situ kan sudah pasti ada majelis taklim.
0: Betul.
1: Sudah pasti tiap pulang ada riseng, ada pengajian. Saya memang tidak terlalu banyak berbicara seperti itu. Kalau kita di Kota Makassar, kalau seperti itu kan sudah menjadi rutinitas ya.
0: Betul.
1: Makanya itu saya lebih banyak berbicara mengenai masalah bagaimana masjid ini. Apalagi kalau masjid luas. Ya, kalau perlu kita mendirikan FAU, TK, pengajian-pengajian dasar. Sangat luar. Masjid ini kok begitu megah sekali, luas sekali. Kenapa enggak dipergunakan?
0: Ya. Apalagi masa ada masjid juga yang ada pakai sistem buka tutup ya. Pak Yunus ya. Kalau enggak 24 jam.
1: Iya. Kalau perlu masjid itu dijadikan tempat untuk pengantin nikah di situ. Itu selalu saya katakan seperti itu.
0: Iya, jadi jangan hanya sebagai satu fungsi untuk ritual aja.
1: Iya, jangan. Gitu
0: ya. Baik. Nah, kalau kita di Kota Makassar sendiri nih, kalau di DMI sendiri nih, Pak Yunus, berbicara terkait dengan pendidikan moderat, ya, bagaimana dalam konteks moderasi beragama, visi yang dibawa dari DMI ini untuk menjadikan masjid sebagai benteng moderasi beragama itu seperti apa nih, Pak?
1: Ya, terutama anak-anak kita itu perlu sudah ditanamkan lebih awal untuk datang ke masjid ya. Karena sekarang kita ini sebenarnya kadangkala itu anak-anak kita ini sudah tidak mau lagi ke masjid ya. Karena biasanya kalau ke masjid itu kejam-kejam dia punya pengurus ya. Ya. Padahal sebenarnya itu kan sekarang sudah ada program harus ramah
0: anak
1: ramah lingkungan. Jadi harus itu sudah mulai kita menanamkan lebih dini bahwa anak itu kalau perlu tempat bermainnya harus ada di masjid. Sekarang anak-anak kan lebih kalau diajak ke mall itu kan lebih surprise kan kelihatan.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul.
1: Tapi begitu kalau diajak ke masjid langsung ciut. Karena begitulah. Jadi ini anak-anak ini harus kita mulai masjid itu harus dia pintar-pintar. Ya, bagaimana masjid ini sebagai tempatnya nyaman, tempat yang sejuk, punya tempat permainan anak-anak. Karena di sinilah mulai harus kita menanam dia punya jiwa sebagai jiwa moderat. Ya, tidak mementingkan satu golongan. Ya.
0: Betul.
1: Harus kita mengajarkan anak-anak kita jangan cuma satu mazhab saja yang dia tahu. Ya, jadi kalau mulai sedapat mungkin, sedini mungkin itu ditanamkan jiwa-jiwa anak-anak kita itu.
0: Ya.
1: Insya Allah kalau seperti itu Ya, tentu masjid bisa berfungsi sebagaimana waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik. Nah, bagian kegiatan, salah satu kegiatan dari masjid kan biasanya adalah penyebar luasan informasi nih, Pak Yunus,
1: ya,
0: melalui ceramah seperti itu. Nah, bagaimana nih dari DMI sendiri memastikan bahwa para penceramah ini
1: ya
0: mampu untuk,
1: betul,
0: memiliki pemahaman agama yang tidak hanya terkait Islam tapi juga ada moderasi beragama di situ secara ya inklusif begitu,
1: betul,
0: secara,
1: betul,
0: punya pemikiran terbuka begitu ya dalam berceramah, tidak menjelekan
1: ya
0: agama. Itu kan dulu kan masih ada seperti itu nih, Pak. Kita ya tidak ada yang mungkin paham garis keras nih ya seperti itu. Itu bagaimana dari DMI sendiri memastikan itu ya, Pak Yunus?
1: Kalau menurut saya, kalau dari dulu itu masih kurang. Ya, kalau Mbak Dewi pemahamannya kalau seperti dulu itu
0: ya
1: keras ya.
0: Mana?
1: Menurut saya lebih keras sekarang ini.
0: Oh, itu seperti apa?
1: Ya, karena sekarang ini kan sudah banyak aliran-aliran yang masuk. Ya, sedikit itu bid'ah, sedikit bid'ah, sedikit kau masuk neraka.
0: Ya, sedikit-sedikit neraka begitu ya.
1: Karena sekarang akan neraka surga itu dia yang punya. Ya, inilah pemahaman seperti ini kepada ustaz kita ini harus sangat penting ini. Ya, sangat penting ini, perlu kita berikan pencerahan ini, perlu kita berikan edukasi, perlu kita mensosialisasikan. Ini fungsi Dewan Masjid sebenarnya dengan Majelis Ulama ini yang sangat penting untuk memberikan pencerahan seperti itu sebenarnya. Tidak, betul itu. Banyak sekali itu penceramah-penceramah kita. Kalau bukan apa namanya, malah ada masjid, saya lihat itu malah ada masjid yang dia tidak mau undang kalau bukan dari golongannya.
0: Oh,
1: banyak di situ. Ya, kalau ini golongannya kadangkala tidak kunut, kadangkala tidak apa namanya, yang banyak membidahkan orang, dia undang kepada ustaznya itu dari golongannya sendiri. Ya, padahal semestinya ustaz itu harus lebih banyak ilmunya. Ya, lebih banyak pemahamannya. Tidak usah kau saling menyalahkan orang. Kalau ada orang yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang mau baca doa yang besar, ada yang tidak, tentu kan ada semua itu dalil-dalilnya yang mendukung seperti itu kan. Jangan kita saling menyalahkan. Mungkin ilmu kita tidak sampai ke situ.
0: Ya,
1: ya, perlu kita pelajari kenapa ada seperti begini. Tapi sekarang ini kita lihat ada, kalau tidak ada janggotnya dianggap tidak mengikuti Sunda. Kalau celananya dibawa
0: mata kaki,
1: mata kakinya dianggap sudah bid'ah, dianggap aduh macam-macam sekarang ini.
0: Ya,
1: ya, ya, inilah perlu sekarang ini kesadaran kepada anak-anak kita. Sekarang itu anak-anak kita ini terus terang, saya kadangkala melihat ya, dia itu kalau sudah orang mau membaca doa, dia duduk lagi di depan, dia sudah tinggalkan itu imam, langsung dia berdiri. Aduh, dia langkah-langkah orang tua. Maksud saya, kalau memang kau tidak mau baca doa, ikuti imam, jangan kau tinggal di depan situ. Ada namanya itikah beribadah. Kalau toh memang kau tidak mau baca doa, angkat tanganmu, enggak usah, tapi tetap duduk di situ. Ini namanya kan itikah beribadah. Ya, seperti itu.
0: Ya,
1: ya, jangan kau memperlihatkan bahwa itu yang tidak benar, ada namanya doa bersama. Mungkin ilmu enggak sampai ke situ kamu.
0: Jadi pentingnya masjid itu mengambil peran sebagai pendidikan karakter.
1: Justru itulah
0: ya
1: karakter tadi saya singgin, bahwa ya masjid itu adalah pendidikan karakter. Ya, kalau perlu sedapat mungkin, sedini mungkin kita itu sudah ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang coba lihat itu anak-anak mahasiswa kita itu. Kalau dulu dia sering masih berdoa bersama imam. Sekarang kan umumnya tidak lagi. Ya, ya memang ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi tidak perlu terlalu dipertajam.
0: Ya. Nah, bagaimana merangkul nih, Pak Yunus, merangkul anak-anak generasi muda sekarang nih kan, anak-anak sekarang itu biasanya beda juga nih ya stylenya dengan ya kita-kita nih.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana merangkul generasi muda supaya senang begitu ke masjid nih, Pak?
1: Ya, itulah tadi saya katakan, kalau anak-anak ini harus kita tetap ramah-ramah pengurusnya, jangan kok kejam-kejam. Jadi itu memang kalau di masjid itu anak-anak tempatnya untuk misalnya bermain atau kadang-kala lari-lari atau gimana, ya memang kan anak-anak. Yang jadi persoalan kalau orang tua yang sering juga main di masjid itu kan itu menjadi ya. Tapi kalau anak-anak kan memang tempatnya seperti begitu. Nah, inilah yang perlu, kalau ada anak-anak ya perlu didampingi oleh orang tuanya. Nah, seperti itu.
0: Ada program-program nggak, Pak Yunus, yang mungkin direkomendasikan dari teman-teman DMI atau mungkin yang sudah dari studi tiru tadi, selain pengelolaan lahan-lahan masjid begitu yang berkaitan dengan
1: lahan yang dimanfaatkan.
0: Iya, ya, memanfaatkan selain memanfaatkan lahan juga memanfaatkan SDM anak-anak muda begitu untuk turut serta begitu lebih banyak memanfaatkan waktunya di masjid.
1: Ya, itu kan dulu ada remaja masjid. Dulu-dulu itu kan kita dengar.
0: Iya.
1: Tapi sekarang ini saya lihat ini sudah mulai juga redup-redup ya.
0: Iya.
1: Dulu itu setiap masjid itu ada kita lantik juga remaja masjidnya. Ya, mungkin karena remaja-remaja kita sekarang juga ini sudah mulai juga banyak kesibukannya atau apa ya. Tapi itu perlu kita bangkitkan kembali kalau seperti itu. Tadi saya ulangi begini, kalau dewa masjid ini hanya kan sekedar menghimbau, tapi tentu ada kerjasama dengan MUI. Tentu MUI dalam hal ini bisa memberikan pencerahan, karena kalau MUI itu kan semua ada golongan di situ.
0: Betul.
1: Ada golongan dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari Wahda, ada dari macam-macam mungkin golongan yang masuk di situ. Nah, inilah, karena kalau di MUI kan tidak pernah ada perselisihan. Ya, cuma di situ kan kesamaan-kesamaan kan. Tidak pernah kita dengar, MUI itu bertengkar gara-gara tidak buku cocok dengan persoalan pendapatnya.
0: Nah, gak ada.
1: Karena orang yang masuk di situ memang sudah sempurnalah mengenai masalah keilmuan keagamaannya toh. Nah, inilah mungkin kita ini perlu bersama-sama MUI. Nah, demikian juga pemerintah harus terlibat.
0: Ya.
1: Namun kau pemerintah dalam hal ini kau golonganmu seperti misalnya A, tapi jangan dinampakkan. Begitu kau jadi pemerintah, jadi wali kota, jadi gubernur, harus kau tahu cuma satu, Islam. Ya, jangan lagi ada golongan seperti ini, golongan ini, tidak ada.
0: Tidak boleh mengkotak-kotakan
1: mazhab begitu. Anda ya, sebagai Islam, pengayom.
0: Baik, baik.
1: Nah, itulah yang selalu saya katakan, saya perjuangkan selama ini.
0: Baik. Nah, Pak Yunus, ini kan tadi sempat juga dikatakan bahwa saat ini juga masih ada begitu ustaz-ustaz yang punya paham-paham ekstrim gitu ya, paham-paham radikal begitu di mimbar-mimbar masjid. Nah, tantangan apa nih sebenarnya supaya ustad-ustad ini begitu ya tidak lagi menyampaikan paham-paham radikal itu di mimbar-mimbar masjid ini? Apa yang harus dilakukan, Pak Yunus?
1: Ya, jadi kembali lagi. Jadi memang ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang kadangkala sering mengungkapkan seperti itu, tapi karena biasanya kan dia juga berbicara di dalam masjidnya sendiri. Kadangkala kan dia mengkaplin bahwa masjid ini mayoritas saya punya golongan. Makanya itu dia lebih banyak kadangkala seperti itu. Tapi kalau kebetulan kita berada di tempat itu, ya berada di tempat situ mungkin karena tiba-tiba kita singgah untuk sholat, kadangkala kita ini kalau tidak pernah mendengarkan seperti itu, kita kaget kan begitu.
0: Ya.
1: Terutama kan anak muda, gampang dipengaruhi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ya, gampang dipengaruhi. Jadi begitu kalau dia singgah ini anak-anak muda seperti itu, ya tentu dia menelusuri. Oh, gimana seperti, oh tidak boleh beli seperti begini. Karena itu anak-anak terus terang ya, kadangkala dia lebih cenderung kepada minoritas daripada mayoritas. Dia kadangkala mau lebih lain daripada yang lain.
0: Iya, mau terlihat begitu ya.
1: Kita tahu kan kalau orang tuanya dari dulu seperti itu mengajarkan begini-begini. Duduklah nak, seperti kita kalau berdoa imam kita ikut berdoa kan begitu. Tapi sekarang ini anak-anak muda kita kan tidak seperti itu. Itulah tadi saya, dia lebih mencontohi itu, tiba-tiba ada yang baru kedengaran, ada yang baru. Jadi memanglah sifatnya seperti begitu. Ya, inilah tujuannya majelis ulama ini juga.

0: himbauannya. Kalau saya mau lebih daripada itu, siapa tahu ada organisasi yang saya lampaui. Ya, yang saya lampaui seperti itu. Jadi harus memang kita bekerja sama antara majelis ulama yang tahu persis mengenai masalah keilmuan keagamaan, kemudian pemerintah. Ya, kalau menurut saya begini, kalau perlu pemerintah itu bisa mengundang kepada tokoh-tokoh keagamaan, ya bagaimana kita ini saling menghargai dan menghormati sesuai dengan keyakinan dan keyakinan sesuai dengan syariat-syariat yang kita lakoni kan. Misalnya kalau ada seperti begini untuk melaksanakan ibadah-ibadah, tidak menghendaki seperti ini, tapi jangan terlalu kita tonjolkan. Yang kita tonjolkan di sini adalah kebersamaan kita. Ya, nanti kita diketahui oleh agama-agama yang lain, kan seperti itu. Ya, ya selalu kita menonjolkan bahwa kita ini sebagai Muslim, sama-sama ruku, sama-sama sujud, kan? Ya. Kan seperti itu. Ya, sama-sama melaksanakan ritual agama 5 kali dalam satu hari satu malam, kan seperti itu. Adapun mengenai masalah furu'iyah, masalah perbedaan-perbedaan, tidak usah kita terlalu peruncing. Itu kan masalah mazhab-mazhab, dan itu pun juga semuanya ulama besar. Ya, ya tidak mungkin ulama besar ini untuk masuk neraka dia. Ya kan seperti itu. Ya, malah kan sahabat-sahabat Nabi yang dinyami masuk surga. Ya, sama halnya kan tarwi 20 dengan 8 rakaat.
1: Kena? Betul.
0: Ya, coba. Itu 20 rakaat sejak kapan dilaksanakan? Pada saat Umar kan? Nah, jadi malah ada yang mengatakan bahwa tidak ada waktu Rasulullah itu 20 rakaat. Betul, Nabi tidak pernah melaksanakan 20 rakaat, tapi 8 rakaat. Nah, tapi tentu siapa yang melaksanakan? Umar. Jadi kalau Umar itu, apakah dia bid'ah? Nah, ini pertanyaan. Kalau bid'ah kan masuk neraka. Jadi inilah mungkin contoh-contoh kecil yang biasa kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Ya, semua yang kita kerjakan ini kan banyak bidah, toh. Al-Qur'an itu kan dulu ditulis di pelepah kurma, di tulan-tulan
1: binatang.
0: Binatang. Sekarang ini kita lihat mushaf Al-Qur'an bagaimana? Itu kan bidah. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya tidak usah diperunci kalau seperti itu. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bukan hukum kan? Yang kita mau tahu hukum kan cuma ada 5. Ya, ada wajib, ya toh, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ada makruh kan? Ada cuma 5 aja hukum. Tidak ada menyangkut masalah bid'ah. Jadi tidak usah kita perbesarkan seperti itu. Insya Allah kalau di masjid kita perlakukan bahwa semuanya golongan kita bisa menerimanya dengan baik. Jadi kalau ada masjid kita masuki bahwa masjid itu tidak membesarkan bismillahnya, kemudian kalau kita datang sholat subuh tidak kunut, begitu juga sebaliknya kalau ada masjid yang kunut membesarkan bismillahnya, kita ikuti.
1: Yeah.
0: Kita ikuti. Ya, insya Allah saya kira masjid yang seperti ini, itu tadi yang saya maksudkan bahwa masjid sebagai moderat ya.
1: Baik, baik. Pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami ya di 0821-3333-9440. Pak Yunus, kita jeda dulu, kita hadirkan dulu satu persembahan di ruang dengar Anda.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Makassar siang ini.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi peran masjid sebagai pusat pendidikan moderat. Masih bersama dengan Pak Yunus. Kalau di Kota Makassar sendiri, Pak Yunus, ada berapa nih jumlah total masjid yang kita punya di sini?
1: Ya, terima kasih Mbak Dwi, bahwa masjid kita di Kota Makassar ini sangat lumayan banyaknya masjid kita ini. Dan umumnya itu cantik-cantik semua.
0: Ya.
1: Dan bagus-bagus semuanya. Kalau menurut ini pendataan sesuai dengan tahun 2023, menurut di Kementerian Agama itu jumlahnya masjid itu 1470. Wah, sangat besar ini, 1470 masjid.
0: Khusus untuk Kota Makassar.
1: Khusus
0: ya.
1: Khusus untuk Kota Makassar.
0: Artinya satu kecamatan bisa sampai ratusan juga.
1: Iya, ada. Iya, tentu seperti kecamatan-kecamatan yang banyak seperti Rapocini, Taman Andrea, Biringkanaya.
0: Betul.
1: Itu cukup. Mungkin belum dihitung itu musala-musala.
0: Iya.
1: Iya, belum dihitung itu musala.
0: Yang ada di tiap-tiap sekolah.
1: Iya, gitu itu ya. belum
0: dihitung. Termasuk ya.
1: Yang ada di seperti di ban.
0: Betul, di perkantoran, di mall-mall itu belum termasuk.
1: Belum terhitung. Dia cukup. Soalnya ada. Inilah memang perlu peranan ustaz ini menyampaikan hal-hal ini supaya bagaimana umat Islam ini bisa bersatu dengan baik. Ya.
0: Betul. Nah, ini dari 1470 masjid ini, Pak, di Kota Makassar sendiri itu apakah sudah menjalankan peran masjid yang tadi ini tidak hanya sebagai tempat ritual begitu, tapi sebagai tempat mungkin fungsi sosialnya tadi ya. Ada mungkin yang di sana jualan untuk pemberdayaan ya. Marbotnya seperti ya. Tadi yang di Denpasar itu seperti ya. Apa Pak?
1: Ya, kalau kita melihat pada umumnya itu pada umumnya ya masjid itu hanya ditempati saja sebagai tempat ritual, sebagai ibadah-ibadah mahda saja pada umumnya ya. Padahal sangat disayangkan masjid di sini cukup banyak lahan yang tersedia dan begitu banyak besar masjid, ya jamaahnya juga tidak begitu signifikan. Karena masjid di sini sebenarnya kalau kita melihat ini, kadang-kadang saya katakan bahwa masjid itu jangan cuma dipercantik, tapi coba ambil imam yang bisa juga orang menarik kalau datang ke masjid. Ya, kadang-kadang juga saya sampaikan imam jangan juga terlalu lama.
0: Ya.
1: Kalau kau jadi imam karena begitu pasti kau punya bacaan, kau hafal Quran, enak kau punya lagu, tapi jangan juga terlalu lama. Karena di dalam masjid itu juga tidak semuanya itu pasti ada punya keperluan, mau cepat. Betul. Juga nah, kemudian itu kan muazinnya ya, harus juga muazin yang memang menarik kalau kita kedengaran. Ya, jangan sekedar orang batu-batu, orang tua dijadikan. Jadi memang ini sebenarnya masjid ini harus punya kreativitas lah seperti itu. Ya, harus ini pengurus masjid ini punya manajemen bagaimana masjid itu bisa memakmurkan lah, bisa orang tertarik. Makanya itu, tapi alhamdulillah ada juga beberapa masjid yang membuat semacam yayasan. Ada pengajian-pengajian di dalamnya. Kemudian ada koperasi. Ada juga masjid yang memang di Kota Makassar yang punya koperasi. Tetapi yang kalau seperti ini, yang mempunyai yayasan, yang mempunyai koperasi, tidak menutup juga kemungkinan, ini yang saya melihat ini, begitu setelah kepengurusan berakhir, ya ada juga ini orang yang memang mau enaknya saja mengganti. Jadi kadang-kala juga kalau masjid itu banyak persoalan-persoalannya, sudah pasti di situ sudah ada wadah-wadah ekonomi di situ di dalam. Di sini kadang-kala juga pengurus masjid banyak bertengkar. Jadi tidak menutup kemungkinan pengurus masjid itu sudah banyak yang mempunyai sudah kadangkala dia menganggap bahwa dulu itu nenekku yang membangun misalnya. padahal sebelum ada wadah ekonomi tidak pernah datang ke masjid. Ya, tapi begitu sudah ada wadah yang bisa menghasilkan di situ, sudah muncul macam-macam Itu seperti itu tadi. Wah, nenekku dulu itu yang punya wakaf seperti ini saya. Yeah. Makanya itu masjid juga sekarang ini kita himbau bagaimana dia bisa mensertifikatkan. Karena banyak sekali itu jadi 1470 masih ada 1200 masjid itu yang tidak punya sertifikat. Ini yang perlu juga saya tekankan.
0: 1200 masjid.
1: Masih ada 1200 masjid yang belum punya sertifikat. Wow. Ah, ini yang sangat berbahaya kan ini. Ya, sekarang ini bisa saja aman-aman, tapi besok lusa mungkin bukan anaknya tapi cucu-cucunya, cicit-cicitnya bisa mempersoalkan, apalagi seperti masjid itu tadi yang saya bilang sudah ada wadah ekonomi, sudah ada badan usahanya di situ.
0: Sejahtera lah,
1: sudah sejahteranya. Inilah terima kasih kepada RRI Pro RRI ini atas mengundang saya dan memang ini perlu saya juga menyampaikan bahwa mohon bagi yang punya masjid yang belum punya sertifikat, sekarang ini kita kasih keringanan, apalagi kan gratis.
0: Betul.
1: Ya, mengenai masalah surat-surat ya, kita bagaimana bisa kita apa namanya membijaksanai ya. Ya, kalau toh memang masih punya ahli warisnya itu yang pernah mewakafkan, apalagi kalau masih hidup orang yang memberi kawah, segeralah kita membuat apa namanya
0: sertifikatnya.
1: Sertifikatnya
0: hampir 80%+ kalau dari 1470 masjid 1200 yang belum tersertifikat.
1: Ya, inilah sekarang kita punya alhamdulillah wali kota Makassar kita ini Pak Munafri ini insyaallah ini mewanti-wanti dan sangat bersungguh-sungguh ini bagaimana masjid yang ada di Kota Makassar supaya minimal 5% kita sertifikatkan.
0: Ya. Itu yang misalnya nih Pak Yunus, ada masjid yang mau mensertifikatkan itu kemana? Apakah langsung melalui DMI atau seperti apa?
1: Sekarang ini kan ada di Kementerian Agama itu memang ada di situ satu bidan namanya bidan wakaf. Bidan wakaf ya. Bidan wakaf. Jadi saya kira bisa langsung ke
0: Kemenek aja ya.
1: Kemenek dulu, nanti Kemenek yang karena sekarang Kemenek lagi mendata ya. Bersama dengan Dewan Masjid Indonesia kita mendata dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan membuat suatu kegiatan yang dihadirkan oleh Pak Wali Kota. Untuk sementara ini kita akan mengundang 300 pengurus masjid ya. Ya, bagaimana kita memberikan edukasi supaya segera merampungkan dia punya surat-surat yang ada. Ya, malah ini pertanahan karena kita sekarang ini kerjasama dengan pertanahan. Ini bekerjasama dengan pertanahan, malah pertanahan katakan kalau itu memang masjid yang memang tidak ada surat-suratnya sama sekali, kan ada dua macam biasa, ada cuma pasun ya. Ada pasun, kalau ini pasun kan gampang, pemerintah kota bisa mengeksekusi. Ada juga memang wakaf. Ada juga memang tanah kita tidak tahu asal-usulnya kan.
0: Dibangun masjid.
1: Iya, dibangun masjid. Tapi kalau toh memang ini sudah sekian lama, menurut ini pertanahan ya, sekian lama itu masjid ditempati, ya tidak ada yang protes, tidak ada yang merasa memiliki, saya kira cukup saja ini pengurus masjid bagaimana bisa membuat satu, diketahui oleh lurah dan camat. Ya. Dasar
0: pernyataan
1: itulah.
0: Gitu ya?
1: Pernyataan seperti dasar-dasar itulah yang bisa untuk dipakai untuk memproses ini membuat sertifikat ini.
0: Oke. Ya. Baik. Nah, ini sudah ada kemudahan begitu.
1: Begitulah perhatian kita punya pemerintah sekarang. Sekarang ini sangat luar biasa.
0: Baik.
1: Pertanahan kan, kemudian Kementerian Agama, kemudian pemerintah kita.
0: Yeah.
1: Sekarang ini sudah bekerja sama semua. Kemudian termasuk kami DMI untuk masuk di dalamnya. Untuk menghimbau kepada pengurus-pengurus masjid yang belum punya sertifikat yang masih 80%.
0: Ya, segeralah ya. Mumpung ada keringanan yang diberikan pemerintah. Ya, supaya nanti di kemudian hari tidak ada lagi nih antara yang mungkin keturunan-keturunan yang memberikan wakaf. Atau mungkin orang lain yang ngaku-ngaku begitu ya.
1: Banyak sekali.
0: Apalagi masjidnya sudah makmur. Ya. Jangan sampai nanti... Ya. Ada amit-amit juga ya kalau misalnya masjidnya sampai harus dibongkar begitu ya.
1: Banyak, karena masjid pada saat itu bapaknya memberikan wakaf itu kan masjid juga bisa dikatakan tanah itu kan tidak berfungsi.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ini adakah tanah di Kota Makassar ini tidak? Artinya semuanya sudah mahal harganya.
0: Betul, sudah ada nilainya semua.
1: Sudah ada nilainya. Iya. Makanya itu kita khawatirkan kalau bukan anaknya si bapak ini sudah meninggal, mungkin ada cucunya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik, nah terakhir nih Pak Yunus, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, apa nih yang ingin disampaikan Pak Yunus selaku Ketua DMI kepada masjid-masjid, pengurus masjid tepatnya mungkin ya, yang ada di Kota Makassar, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana betul-betul masjid bisa menjalankan perannya begitu, salah satunya sebagai pusat pendidikan yang modern. Ya. Silakan Pak Yunus.
1: Jadi tentu harapan saya bahwa pengurus masjid yang ada sekarang ini, memang kita punya, pertama sebelum menjadi pengurus harus ada niat yang baik dulu. Kemudian punya keikhlasan untuk mengurus masjid ya. Sebab kalau kita tidak ikhlas mengurus masjid, saya khawatir di kemudian hari bisa tercedera. Kemudian selanjutnya harus ada rasa keterbukaan ya. Keterbukaan terutama mengenai masalah itu tadi, saldo-saldo keuangan. Betul. Harus kita terbuka semuanya supaya pertengkaran yang ada dalam masjid itu bisa dikurangi. Kemudian harus ada kerjasama yang baik. Kemudian ada kekompakan terhadap kepengurusan. Kemudian kita persempit mengenai masalah furu'iyah, perbedaan-perbedaan pendapat ya, seperti itu. Dan kemudian yang paling terakhir ya, bagaimana masjid kita itu jangan cuma cantik kelihatan, tapi kalau ada lahan-lahan yang ada itu kita bisa perdayakan. Ya, kita bisa perdayakan, kita bisa bikin wadah ekonomi. Jangan kita mengharap kepada celengan-celengan, tapi kita harus mengharap kepada bagaimana masjid itu bisa berusaha seperti masjid-masjid yang ada di luar provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini. Baik. Masjid sekarang yang ada di luar ini cukup kita melihat sangat luar biasa perkembangannya.
0: Ya. Betul. Jadi kita jangan berharap dari sedekah begitu ya, sedekah ya. Masjid, tapi kalau bisa masjid sendiri yang mengelola keuangannya.
1: Harus berusaha tersendiri ya. Supaya masjid berdiri di kakinya sendiri. Baik. Yang paling terakhir, jangan kita masjid ini jadikan bahwa milik satu golongan, tapi marilah kita ini milik semuanya golongan.
0: Baik, terima kasih Pak Yunus kebersamaannya dengan Persatuan Arema Makassar. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam program Moderasi Beragama, Peran Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderat, bersama dengan Pak Dr. Haji Yudus HJMSI, Ketua DMI Kota Makassar. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kini, semoga kita sehat semua.
0: Baik.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, 1 cita, 1 masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali.

Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah satu poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya, tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sebentar itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, Okay,
3: jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, baik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one person, one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa ke bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi,

0: Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Whoa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda pendengar dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, nilai tukar rupiah menembus angka Rp17.500 terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Selasa 11 Mei 2026. Maksud kami Selasa 12 Mei 2026. Menurut Bloomberg, nilai tukar rupiah turun 0,57% menjadi Rp17.513 per dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah sudah melemah ke level Rp17.414 per dolar AS, sementara indeks dolar Amerika Serikat justru menguat dan berada di level 98,10. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar. Pelemahan rupiah juga disebabkan harga minyak mentah dunia yang masih tinggi. Harga minyak Brent misalnya naiknya 0,29% menjadi 104,51 USD per barrel. Sedangkan harga minyak WTI naik 0,32% menjadi 98,38 USD per barrel. Dikatakan Lukman, pelaku pasar juga menantikan pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI. MSCI diperkirakan tidak akan memberikan berita baik pada IHSG dan akan ikut menekan rupiah. Dan di dalam negeri, pasar juga menantikan rilis tingkat penjualan retail Indonesia oleh Bank Indonesia.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sejumlah barang tambang dan mineral. Namun hingga kini belum dipastikan kapan kenaikan tarif itu akan diberlakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah sebenarnya sudah selesai. Mungkin berlaku awal Juni 2026, ujar Purbaya. Purbaya juga menambahkan kenaikan tarif royalti itu diberlakukan secara across the board atau berlaku untuk semua komoditas tambang. Namun pada saat bersamaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kenaikan tarif tersebut ditunda. Hal ini dilakukan setelah melakukan exercise dan sosialisasi dengan pelaku usaha. Bahlil mengatakan penundaan kenaikan tarif royalti tambang sudah sesuai amanat undang-undang sebelum kebijakan diterapkan.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dalam obsesi obrolan seterusnya ini kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan sebuah organisasi penyintas bom atom Hibakusha yang atas upayanya dapat mewujudkan dunia bebas senjata nuklir. Dan organisasi ini disebut dengan Nihon Hidankyo, yang pada tahun 2024 lalu meraih Nobel Perdamaian. Seperti apa pendengar Nihon Hidankyo itu dan kenapa sampai penting, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasinya sesaat lagi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Makassar siang ini.

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan Nihon Hidankyo yang secara resmi dikenal sebagai Nihon Genshuikyo Seikyo Kushiden Taikyo Gikai. Ini organisasi nasional Jepang yang beranggotakan para penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki, dikenal dengan sebutan Hibakusha. Di tahun 2024, organisasi ini dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian atas upaya luar biasa mereka dalam menciptakan tabu nuklir melalui kesaksian hidup. Organisasi lahir dari penderitaan kolektif setelah bom atom dijatuhkan pada Agustus 1945. Para penyintas tidak hanya menderita luka fisik dan radiasi, tetapi juga stigma sosial dan pengabaian pemerintah selama bertahun-tahun. Berdiri tahun 1956, tepatnya pada 11 Agustus, didirikan di tengah konferensi dunia menentang bom atom dan hidrogen kedua di Nagasaki. Organisasi ini menuntut dukungan medis dari pemerintah Jepang bagi para hibakusha dan mendesak penghapusan senjata nuklir agar tidak lagi digunakan manusia dan tidak ada lagi manusia yang mengalami nasib serupa. Seperti apa perjuangan dari Hibakusha ini, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar terkait dengan peraih Nobel Perdamaian Nihonhi Dankyo yang juga menjadi organisasi para penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang dikenal dengan Hibakusha. Pendengar, Nihonhi Dankyo ini bergerak berdasarkan satu prinsip utama, yaitu manusia tidak boleh hidup bertampingan dengan senjata nuklir. Perjuangan mereka mencakup kesaksian publik yang mana anggotanya melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menceritakan detail mengerikan tentang ledakan nuklir, luka bakar radiasi, dan trauma psikologis. Ada advokasi global yang mana mereka juga secara rutin mengirim delegasi ke PBB dan konferensi internasional untuk mendesak pelarangan total senjata nuklir. Mereka berperan penting dalam lahirnya Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang mulai berlaku pada tahun 2021. Komite Nobel memberikan penghargaan kepada mereka karena para hibakusha telah mengubah penderitaan pribadi menjadi harapan kolektif. Dikatakan Komite Nobel Norwegia, kesaksian para hibakusha adalah peringatan unik bagi umat manusia tentang rasa sakit dan penderitaan tak terkatakan yang disebabkan oleh senjata nuklir. Saat ini tantangan terbesar Nihonhi Dankyo adalah faktor usia. Sebagian besar anggota yang masih hidup sudah berusia di atas 80 atau 90 tahun. Olehnya itu, mereka kini fokus pada mendokumentasikan arsip digital agar cerita mereka tetap hidup dan mendorong generasi muda, yaitu penduduk asli Jepang maupun global, untuk meneruskan tongkat estafet kampanye anti-nuklir. Penghargaan Nobel yang mereka terima dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi generasi penyintas asli yang perlahan mulai tiada, sekaligus peringatan bagi dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global saat ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, merupakan salah satu novel fiksi sejarah yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Laut Bercerita mengajak pembaca menyelami kisah para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa pada masa Orde Baru. Cerita ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah yang kelam, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang diceritakan dari sudut pandang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang diculik, membawa kita ke dalam kehidupan bawah tanah para aktivis. Perjuangan mereka untuk demokrasi dan akhirnya pengalaman mengerikan di tempat penyekapan. Bagian ini sangat intens dan emosional, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para aktivis berjuang, bermimpi, dan menghadapi ketakutan terbesar mereka. Bagian kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adik Biru Laut. Bagian ini menggambarkan penderitaan keluarga korban yang tidak tahu keberadaan anaknya. Dengan sudut pandang ini, Leila S. Chudori berhasil menyoroti dampak traumatis dari penculikan dan penghilangan paksa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Asmara Jati dan keluarganya terus mencari kebenaran, menghadapi ketidakpastian yang tak berujung, dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Salah satu kekuatan terbesar novel Laut Bercerita adalah riset yang mendalam dan akurat. Leila melakukan wawancara dengan para aktivis dan keluarga korban, sehingga ceritanya terasa sangat otentik dan nyata. Keakuratan sejarah ini membuat pembaca tidak hanya terhanyut dalam cerita, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia. Selain itu, gaya bahasa Leila S. Chudori sangat puitis dan mengalir. Deskripsi yang kaya akan detail membuat pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa. Karakternya yang digambarkan dengan sangat kuat, pembaca dapat merasakan mimpi, harapan, ketakutan, dan cinta yang dimiliki oleh Biru Laut dan kawan-kawannya, serta kesedihan dan keberanian Asmara Jati. Laut Bercerita bukan hanya sekedar novel, melainkan juga sebuah pengingat tentang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Buku ini berhasil menggabungkan fiksi dengan fakta sejarah, menciptakan sebuah karya yang menyentuh, mendalam, dan penuh makna. Laut Bercerita sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang tragedi kemanusiaan di Indonesia pada masa lalu, dan bagaimana dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Anda juga dapat mendengarkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Kadis Pendidikan Maros tegaskan mutasi guru SD di Maros tidak dilaksanakan sepihak. DP3 Bone mengimbau orang tua agar mengawasi aktivitas anak-anaknya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kadis Pendidikan Maros tegaskan mutasi guru SD di Maros tidak dilaksanakan sepihak. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Putra Patabe menegaskan proses mutasi guru di SDN 111 Impres Polejiwa Kelurahan Petuadai Kecamatan Turikale yang menjadi polemik beberapa waktu terakhir tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya mutasi guru saat ini harus melalui sistem administrasi dan persetujuan pemerintah pusat sehingga tidak dapat diputuskan secara langsung. Ia mengatakan setiap usulan mutasi terlebih dahulu melalui proses verifikasi sebelum diproses lebih lanjut. Dinas Pendidikan Maros juga meminta seluruh pihak tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar sambil menunggu proses administrasi berjalan.
3: Kita lakukan pemeriksaan, jika benar terjadi itu maka kita memutuskan untuk dimutasi, tetapi bukan lagi secara manual.
2: Ya.
3: Sekarang by system. Kita hanya mengusulkan nama, diinput di BKPSD, diusulkan di kementerian, nanti ada balasan dari kementerian, baru dibalas lagi. Baru nanti dari kementerian itu dioper lagi ke Kemenpan. Baru kita ke bawah. Agak ribet sih sekarang. Tidak kayak dulu. Dulu kalau guru mau dimutasi, sore langsung
2: selesai.
3: Tidak ada masalah. Sekarang kepala sekolah saja ini berapa bulan?
4: Maksudnya berapa bulan
3: prosesnya kemarin? Ada 3 bulan lebih ya?
4: Tuh.
3: 3 bulan lebih dari pengusulan sampai dilantik. 3 bulan lebih,
2: iya.
3: Tidak semata-mata langsung agak berubah sekarang, Pak.
2: Iya.
3: Ibu, agak berubah di sistem, jadi kita tidak bisa dibilang
2: sebelumnya, sejumlah orang tua siswa menggelar aksi penolakan terhadap mutasi guru bernama Santrianti ke sekolah lain. Mereka menilai keputusan tersebut dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada pihak sekolah maupun wali murid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi anak-anak kami dan mempertahankan sosok guru yang selama ini menjadi panutan serta kebanggaan siswa-siswa SD Polijiwa Maros, yaitu Ibu Satriani.
2: Sementara itu, Kepala UPTD SDN 111 Impres Polijiwa Damayanti mengaku tidak pernah mengusulkan pembinaan guru tersebut dan masih menunggu kejelasan proses mutasi dari dinas terkait.
6: Saya sebagai kepala sekolah terkait dengan mutasi yang ada, saya tidak tahu menahu tentang keputusan bupati yang beredar bahwa ada mutasi guru. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya sebagai kepala sekolah, karena kenapa? Mungkin sebelumnya terkait mutasi itu ada hubungannya dengan kepala sekolah. Misalnya ada masalah di sekolah diusulkan ke orang yang berkepentingan lebih di atas. Tapi saya sebagai orang baru di SD Polijiwa belum tahu persis apa baik dan buruknya masing-masing guru, begitu juga guru sebaliknya. Belum tahu saya apa baik dan buruk ada di SD Polijiwa. Karena saya baru 2 bulan.
2: Polemik ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak mengganggu stabilitas proses belajar mengajar di sekolah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DP3 Abone mengimbau orang tua agar mengawasi aktivitas anak-anaknya. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone mengimbau para orang tua agar mengawasi aktivitas anak-anak, khususnya terkait tren sujud freestyle yang belakangan ramai di media sosial. Imbauan tersebut disampaikan karena gerakan dalam tren tersebut dinilai berisiko menimbulkan cedera serius terutama pada bagian leher, kepala hingga lengan apabila dilakukan tanpa pengawasan dan teknik yang benar. Kepala UPT PPA Kabupaten Bone Agung Rahmadi mengatakan, mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka meniru gerakan sujud freestyle lifestyle yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dikatakan, orang tua juga diharapkan aktif mengawasi penggunaan gadget dan media sosial anak guna mencegah mereka terpengaruh oleh konten yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Lanjut Agung, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama, serta anak-anak juga dianjurkan untuk lebih banyak melakukan kegiatan positif yang aman dan bermanfaat bagi perkembangan fisik maupun mental mereka.
4: Untuk menjaga keamanan bagi anak-anak kita saat bermain, terutama anak yang masih di bawah umur atau yang masih balita, kami menghimbau supaya orang tua lebih aktif lagi mengawasi anak-anak saat bermain. Jangan mengikuti freestyle yang lagi viral saat ini, yaitu yang seperti jungkir balik, itu permainan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita karena bisa mengakibatkan terjadinya cedera pada anak-anak kita. Jadi sekali lagi kepada orang tua untuk selalu mengawasi atau mengontrol permainan anak-anak kita, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat bermain lainnya.
7: Agung menambahkan, masyarakat diimbau segera memberikan edukasi apabila menemukan anak-anak yang mencoba melakukan aksi berbahaya tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Perumda Air Minum Tirta Jedeberang antisipasi 3 wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Selengkapnya bersama Emmy Bafadal.
8: Ancaman fenomena El Nino, suhu panas di atas rata-rata normal yang mengakibatkan perubahan pola cuaca dan membuat musim kemarau lebih panjang. Kondisi ini berdampak salah satunya adalah krisis kekeringan. Hal tersebut akan membuat pasokan krisis air baku hingga resiko kebakaran, di mana ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum Tirta Jeneberang Perumda AMTJ Kabupaten Goa perlu mendapatkan perhatian. Meski pihak Perumda menilai kondisi El Nino saat ini masih dalam batas wajar, namun diakui bisa menjadi ancaman jika kondisinya terus meningkat. Saat dihubungi RRI, PLT Dirut Perumda Air Tirta Jeneberang Goa, Irianto Rasak SEMM mengatakan, khususnya Kabupaten Goa masih aman dan terkendali. Bulan Mei memang memasuki masa El Nino, namun sejak April, pihaknya terus melakukan pemantauan rutin kondisi cuaca, khususnya di perbatasan Goa Takalar, Sungai Palekko, guna memastikan suplai air baku aman sebagai sumber air bersih. Karena beberapa wilayah di selatan, seperti Bontonompo, merupakan wilayah yang sumber air bakunya masih minim.
9: Ya, saya kira Bontonompo dan Limbung atau Bajeng. Karena begini, itu yang pengalaman kita kemarin-kemarin, beberapa tahun kemarin yang begini yang sangat berdampak. Kalau seperti wilayah dalam kota dan sekitarnya itu masih bisa terantisipasi dengan, saya kira, dengan sumber air baku bili-bili yang cukup bagus. Itu bisa kita manfaatkan sehingga betul-betul dapat mengantisipasi di saat-saat musim kemarau. Ini terbukti beberapa tahun kemarin kita bisa melalui El Nino itu dengan baik.
8: Erianto menambahkan, untuk sementara persoalan El Nino tidak terlalu berdampak signifikan. Namun apapun kendalanya, pihaknya akan bertanggung jawab penuh menjaga produksi air agar sehat untuk dikonsumsi. Ditambahkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ia akan komitmen dan tetap konsisten menjaga kualitas air. Selain itu, Erianto rasa berharap musim kemarau ini tidak panjang sehingga kondisi air baku juga stabil dari gangguan apapun. Emmy Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
1: TK Negeri Tawalate Makassar budayakan anak-anak membawa tumbler dan lunchbox ke sekolah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Demi mendukung program pemerintah Kota Makassar dan menghadirkan kepedulian terhadap lingkungan, TK Negeri Tamalate Makassar memiliki aturan yakni melarang anak-anak membawa sampah masuk ke sekolah, termasuk makanan dan minuman kemasan. Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku larangan ini sudah disampaikan kepada seluruh orang tua sebelum anak-anak masuk sekolah. Dikatakan meskipun ada ditemukan anak-anak yang membawa makanan dan minuman kemasan, maka akan disita dan bisa diambil kembali saat pulang sekolah.
11: Untuk kami di TK Negeri Tamalate sebenarnya dalam keseharian kami tidak ada sampah. Kenapa saya katakan tidak ada sampah? Karena anak-anak kami sudah komunikasikan dengan orang tua di awal sebelum sekolah dimulai. Anak-anak tidak sama sekali dibolehkan membawa snack ke sekolah. Boleh membawa wafer ataupun roti, tetapi dia sudah dalam bentuk di dalam tempat makan. Begitupun dengan minuman. Minuman bersoda sama sekali tidak dibolehkan dibawa ke sekolah, begitupun juga dengan susu. Susu boleh, tetapi dia harus di dalam tumbler. Tidak boleh ada sama sekali sampah yang dibawa dari rumah.
10: Ditambahkan pihaknya menyiapkan air galon di setiap kelas, sehingga untuk siswa yang membutuhkan air bisa mengisi tumbler yang dibawa dari rumah. Sebelumnya, Camat Tamalate Aril Syahbani menekankan setelah 180 hari, tempat pembuangan akhir TPA Antang tidak bisa lagi menerima sampah organik dan non-organik. Sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan, yakni mengelola secara mandiri sampah-sampah tersebut.
12: Jadi harapannya, setelah 180 hari yang bisa ke TPA Antang sambil menunggu PSL jadi, yaitu hanya residu. Ya, oleh karena itu, senantiasa kita selalu menyampaikan di setiap momen supaya masyarakat mulai saat ini sudah mulai membiasakan diri untuk memilah sampahnya dari rumah.
10: Ia berharap pengelolaan sampah termasuk pemilahan sampah bisa diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Olehnya itu peran orang tua dan guru dinilai sangat penting.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pencuri mobil di Pol Mansulbar ditangkap di Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
13: Tim unit 5 Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian mobil yang terjadi di wilayah Kabupaten Poleli Mandar, Sulawesi Barat. Terduga pelaku yang diamankan adalah lelaki inisial ASR 27 tahun, seorang mahasiswa yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Penangkapan dilakukan tim unit 5 Resmob Subdit 3 Jatanras Polda Sulawesi Selatan sekitar pukul 15.00 dua hari lalu, dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Suryadinata, membackup tim reskrim dari Polres Polewali Mandar Polda Sulawesi Barat. AKP Wawan Suryadinata mengungkapkan penangkapan terduga pencurian mobil di Polewali Mandar bermula dari laporan korban lelaki FS 56 tahun, seorang wira swasta asal Kabupaten Sidra Prapang. Peristiwa pencurian mobil korban terjadi di Desa Kalimbuah, Kelurahan Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Korban mengaku memarkir mobilnya berisi uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta satu unit handphone hilang bersama mobil miliknya.
14: Bahwa di dalam satu unit mobil yang dicuri itu terdapat uang sebesar 20 juta beserta satu unit HP. Dari pengakuan pelaku itu bahwa dia curi itu mobil untuk bayar utang.
13: Menurut AKP Wawan Suryadinata, setelah melakukan penyelidikan laporan kasus pencurian tersebut, kemudian memperoleh informasi keberadaan pelaku di Makassar, personil gabungan bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa pencurian yang dilakukan bersama rekannya berinisial AN masih dalam pengejaran polisi. Tidak hanya menangkap pelaku ASR, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit mobil Honda Brio warna kuning yang dibawa kabur pelaku.
1: Wanita di Goa laporkan tetangga atas dugaan penipuan 830 juta rupiah ke polisi. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
15: Seorang perempuan bernama Herlina melaporkan tetangganya berinisial A ke Polres Goa atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan total kerugian mencapai 830 juta rupiah. Kasus ini bermula pada masa pandemi COVID-19 ketika bisnis alat kesehatan, khususnya masker, mengalami lonjakan permintaan. Herlina mengaku tertarik setelah terlapor menawarkan kerjasama pengadaan masker dengan klaim memiliki jaringan distribusi dari Jakarta dan menjanjikan keuntungan besar. Dalam konferensi pers di Makassar Senin 11 Mei 2026, Herlina mengatakan awalnya sistem kerjasama berjalan lancar. Dari modal 12 juta rupiah, ia dijanjikan keuntungan 3,5 juta rupiah dalam waktu 40 hari. Ia bahkan sempat menerima pengembalian dana saat pengadaan alat tensi. Karena merasa percaya, Herlina kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga total mencapai 830 juta rupiah. Namun, hingga kini dana tersebut disebutkan belum pernah dikembalikan. Herlina mengaku telah berulang kali berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, namun hanya menerima janji-janji. Ia juga sempat diberikan nomor seseorang yang disebut akan mencairkan dana, tetapi tidak pernah bisa dihubungi secara langsung. Selain melaporkan dugaan penipuan, pihak Herlina juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses pemeriksaan.
16: Kami sampai 2021 itu, sampai 2025 pun saya belum pernah di BAP. Setelah saya datang sendiri tahun 2025, kami ke Polres Goa minta untuk di BAP sendiri. Maka Pak Kanit meminta kepada penyidik yang lama berkas itu dan diberikan ke penyidik baru atas nama Pak Taufik. Setelah di Pak Taufik, kami di BAP. Setelah di BAP, saksi juga di BAP dan digelarkan tersangka. Kami baru pertama menerima surat itu selama saya melapor tahun 2021.
15: Sementara kuasa hukumnya, Dr. Ival Anwar menyebut kliennya merasa tidak pernah diperiksa dan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP yang beredar. Pihaknya pun melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut ke Ditreskrimum Polda Sulsel. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sambil menunggu hasil uji laboratorium forensik.
17: Jadi pada awalnya klien kami ini melapor sejak tahun 2021 di SPKT Polres Goa. Dan selama 2021 sampai 2024, ya, masuk 2025, klien kami ini tidak pernah diperiksa sama sekali selaku pelapor. Tiba-tiba klien kami mempertanyakan, karena ini sudah berganti penyelidik sebelum-sebelumnya, di penyelidik terakhir ini yang bernama Aibda Taufik menyampaikan kepada klien kami, sebelumnya ibu pernah diperiksa. Padahal klien kami tidak pernah diperiksa sama sekali.
15: Sementara itu, dalam perkara dugaan penipuan di Polres Goa, terlapor dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara tanggal 5 Mei 2026. Pihak pelapor berharap tersangka segera diperiksa dan ditahan, mengingat informasi yang diterima menyebut yang bersangkutan tidak berada di Goa dan dikhawatirkan tidak kooperatif.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A mengikuti bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Simonev Bama versi 2. Reporter Fedos Gafar melaporkan.
18: Lapas Kelas 2A Watampone terus mendorong transformasi digital dalam peningkatan layanan pemasyarakatan, khususnya pada pengawasan penyelenggaraan makanan bagi warga binaan. Kegiatan tersebut digelar di ruang Kepala Lapas Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Simonev Bama versi 2 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Dikatakan, selain Lapas Watampone, kegiatan ini juga diikuti seluruh UPT pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, melibatkan kepala UPT, PPK, tim pendukung, tenaga kesehatan, asisten koordinator dapur hingga petugas dapur. Lanjut Ashar, aplikasi tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus memastikan layanan makanan bagi warga binaan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurut Ashar, digitalisasi melalui aplikasi Simonev Bama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mendukung pelayanan yang lebih optimal bagi warga binaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
19: Terus mendorong transformasi digital dalam peningkatan layanan pemasyarakatan, khususnya pada pengawasan penyelenggaraan makanan bagi warga binaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Simonev Bama versi 2 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Selain Lapas Watampone, kegiatan ini juga diikuti seluruh UPT pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, melibatkan kepala UPT, PPK, tim pendukung, tenaga kesehatan, asisten koordinator dapur hingga petugas dapur.
18: Ashar menambahkan, melalui langkah ini, Lapas Watampone menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemasyarakatan yang profesional, modern, dan berintegritas.
20: Sesi perwakilan.
21: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Jemaah Haji Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang penerbangan internasional, dilaporkan Sarifuddin.
1: Baik saudara pendengar, Jemaah Haji Embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya hingga di Asrama Haji Sudiang Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan manasik termasuk pemahaman larangan membawa berbagai jenis barang sesuai peraturan penerbangan internasional. Setiap sebelum pelepasan di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, petugas penerbangan Garuda Indonesia masih banyak mendapati barang-barang yang dilarang naik pesawat, seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet, atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda telah menginformasikan kepada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak menghambat kelancaran pemeriksaan barang dan perjalanan jemaah, namun masih ada jemaah menyimpan barang yang dilarang naik pesawat.
2: Aturan penerbangan internasional atau legs inspection. Jadi legs inspection di sini adalah cairan yang melebihi batas maksimum 100 ml atau 100 gram. Minuman, susu, odol, deodoran, benda-benda tajam, yaitu gunting, pisau, pisau cutter, silet, jadi korek api, korek gas, itu wajib ditinggal. Koper yang ada pada Bapak Ibu sekalian jangan digembok sebelum dilakukan pemeriksaan di sebelah kiri. Nanti digemboknya setelah pemeriksaan.
1: Jemaah haji asal Papua sebanyak 387 orang, kloter 29 yang diberangkatkan pagi tadi ke Tanah Suci, semuanya dinyatakan sehat untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji. Demikian info haji hari ini dari Asrama Haji Sudiang Makassar, kembali ke studio.
0: Jemaah haji asal Papua diberangkatkan ke Tanah Suci, kembali dilaporkan Sarifuddin.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 29 kloter jemaah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. PPIH Embarkasi Makassar memberangkatkan jemaah haji rombongan kloter 29 asal Papua pukul 7.30 WITA pagi tadi dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai menuju Jeddah Arab Saudi. Rombongan jemaah haji asal Papua tersebut menjalani serangkaian proses pelepasan mulai pukul 2 hingga pukul 2.30 WITA dini hari tadi, termasuk pembagian paspor jemaah dan pemeriksaan barang bawaan jemaah. Rombongan jemaah haji asal Papua tersebut dilepas ke Kanwil Kemenyahaj Provinsi Papua Haji Musa Narwawan bersama pihak PPIH Embarkasi Makassar di Aula Mina Asrama Haji Sudiang. Haji Musa Narwawan menyampaikan kepada para jemaah bahwa perjalanan ke Tanah Suci adalah perjalanan yang suci menuju ke tempat yang suci dan akan melaksanakan rangkaian ibadah haji, maka hati dan pikiran jemaah agar dibersihkan dari hal-hal yang akan mengganggu perjalanan ibadah jemaah. Musa Narwawan menekankan kepada rombongan jemaah asal Papua agar tidak hanya melakukan perjalanan ibadah, tetapi selama berada di Tanah Suci harus berperilaku akhlak, membawa nama baik Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan nama baik Indonesia, serta nama baik Embarkasi Makassar.
4: Niatkan di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang suci, menuju ke tempat yang suci, dan akan melaksanakan ibadah-ibadah yang suci. Maka hati dan pikiran Bapak Ibu agar dibersihkan dari hal-hal yang akan mengganggu ibadah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bukan hanya akan membawa nama baik Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Tengah, tetapi hari ini Bapak Ibu berada di sini akan membawa atau sebagai duta-duta bangsa Indonesia.
3: Kakanwil Kemenhaj Provinsi Papua Haji Musa Narwawan juga menghimbau seluruh jemaah haji rombongan kloter 29 agar menjaga kekompakan, kerjasama, saling berkomunikasi untuk kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah seluruh jemaah, karena kebersamaan jemaah bukan waktu yang singkat dan juga membutuhkan kesabaran dan keikhlasan selama dalam perjalanan ke Tanah Suci hingga kembali ke daerah masing-masing jemaah.
5: Sesi pemanggilan
6: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer.

0: dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Network mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan. Jangan, itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau entar dulu?
1: Entar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu jadi, ya.
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Dan
2: langsung Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Didi Firdaus ya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo.
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah seni musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo, iya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali, pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Masihnya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama Kui Santarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok feedback ini? Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo,
1: halo. Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo. Halo Albert.
0: Halo Albert, kita ganti ya ke Yosi. Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung ya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah. Nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana
1: Betul.
2: Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Oke, makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Oh, oh. Gimana nih? Udah oke belum?
0: Oke, makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Oh, oh. Gimana nih? Udah oke belum? Oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
3: Halo.
1: Iya barusan oke tuh, tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya kita coba yang kedua dulu ya.
1: Ah, coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
4: Boleh mau nanya sama Bang Mario nya?
1: Boleh banget Uncle Gazi. Mau tanya apa?
4: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
4: Ada 10
1: lagu
4: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
4: Okay. Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
5: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
5: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik. kalau liriknya jadi gini, gimana kisahnya gini-gini. Selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut nggak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
5: Langsung gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
5: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
5: Udah. Judul albumnya 3, TIGA 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
5: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara. Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
5: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, Tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, nantinya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
3: Iya, selamat siang Kak Mario.
5: Selamat siang Mas Faris.
3: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
5: Kabarnya istimewa.
3: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
3: pertanyaannya.
0: Ya,
1: monggo. Okay.
3: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
3: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
3: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
5: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara. Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
5: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Gitu. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
5: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
5: Siap.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100%
1: Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isantarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya, jadi ini tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Challenge dulu kali ya.
2: Ada ini. Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh?

0: dengan bahasa ibu dari kakak Mario, ya kan? Artinya pakai bahasa Batak.
1: Bahasa daerah, bahasa Batak.
0: Wah, ini bro, bisa, udah sampai di situ aja.
1: Itu belum challenge dong kalau itu.
2: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
0: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
1: Berarti apa dikit aja?
0: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
2: Ayo, ayo. Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
0: Bahasa Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
2: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
1: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
0: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak kalo, sedikit
2: kalo
0: itu.
2: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
0: Ya udah deh.
1: Ya udah.
0: Lagu Batak karena aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
2: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
0: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
1: Iya, bebas.

0: tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa ada lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali. Nah dia, tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gurun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Ih, luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya?
0: Satu, kedua dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak bisa lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung
1: betul. Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Tedinda.
3: Halo juga.
1: Iya. Halo Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito
1: jangan. Ito,
2: langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya?

0: Ya, pertanyaannya. Kayaknya kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaan Teguh Safiq.
0: Iya.
1: Terus.
0: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Mm-hmm. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi enggak dari ketiganya begitu? Mm-hmm. Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke.
0: Terus berkarya. Amin. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau
1: ya
2: bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
0: Sukses ya, Iksan.
1: Amin. Amin.
0: Dede Cerdaul juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus seperti
2: terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
2: iya,
1: tuh?
2: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta itu ciptaan teman saya, sahabat saya, Teguh Syafiq.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu sebenarnya dia udah tulis lama, mm-hmm. sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini, gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
2: bertiga ya. Bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
2: Selainnya kalau ke cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Iksan ya contohnya.
2: Ada yang nah contohnya kayak Iksan gitu. Kan belum jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya, kan?
2: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
2: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
3: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
2: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Teguh Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep. Di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi
2: jadi masing-masing. Iya. Iya, benar.
1: Iya, benar.
2: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
3: Iya, gitu. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
3: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Indonesia. Halo,
1: okay.
4: Sama Bang Iksan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan,
1: Uncu,
4: mana cara menjaga kualitasnya Satu yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya gimana, yang terakhir kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang Unirita Ismail, halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Ibu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
3: Oke, Ibu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Makasih, Ibu.
2: Makasih, Ibu.
3: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
3: Menjaga kualitas katanya.
2: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya semuanya gitu.
1: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
2: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
2: kan
1: banget.
2: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
2: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Nah, kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
2: Eranya begitu. Eranya begitu.
3: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
2: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, baru barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siar-siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
2: album inilah. Bahkan judul turnya pun pengennya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
3: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert.
5: Indonesia.
1: Iya. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
3: Mau tiga orang tidak repot.
5: Iya. Terus ada tiga itu semua banyak trio sekarang.
3: Iya.
5: Iya. Oke. Terima
1: kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
3: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bang Jalan lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti dua.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa. Oh. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa. Nggak bisa.
2: Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Betul. In Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian Demasif waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan, nongkrong. Terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: mau
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
2: Mario.
3: Terima kasih banyak. Thank you.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke. Okay.
3: Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. KDA, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.
0: Adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran, memperkuat posisi Coklat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Coklat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat, namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini, Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Setelah tadi kami hadirkan siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional. Dan berikut, sebelum kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana, kami hadirkan informasi dalam Cek Fakta.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta untuk sore hari ini, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan. Hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenko, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pada Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Demikian Cek Fakta untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak kecil, merupakan fenomena iklim. El Nino adalah pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Fenomena El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. El Nino berpusat langsung di garis khatulistiwa dan bergerak menuju beberapa derajat garis lintang di kedua sisi khatulistiwa. Angin El Nino akan bermula ketika angin Samudra Pasifik menjadi tropis dan suhu laut di dunia akan menjadi hangat. Hal ini akan berdampak pada pola musim yang lebih hangat dan lebih kering di barat laut Pasifik dan curah hujan yang berkurang di barat daya Pasifik. Perairan laut di Samudra Pasifik akan lebih hangat airnya ketika fenomena El Nino sedang berkembang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
1: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pendengar, untuk sore hari ini kami akan membahas topik terkait dampak banjir Bone, mitigasi serta pemulihan pasca bencana. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada awal Mei 2026 membawa dampak besar bagi masyarakat. Curah hujan yang tinggi disertai banjir rob menyebabkan ratusan rumah warga terendam, kemudian aktivitas masyarakat terganggu hingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian warga. Lalu bagaimana kemudian kondisi terkini di lapangan dan upaya mitigasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan bagaimana proses pemulihan pasca bencana bagi masyarakat yang terdampak. Nanti kami akan terhubung dengan narasumber dari BPBD Kabupaten Bone, yaitu Bapak Muhammad Nur Fajar SPMSI. Beliau selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Anda pendengar kami yang juga ada di Kabupaten Bone yang ingin berbagi informasi seperti apa situasi terkini, Anda boleh bergabung juga bersama kami di 082133339440, terutama untuk Anda pendengar kami yang terdampak, masyarakat yang ada di Kecamatan Tanete Riatang dan Tanete Riatang Timur, ya, yang mana curah hujan tinggi di tanggal 8 Mei 2026 lalu yang disertai fenomena air laut pasang atau rob menyebabkan air meluap hingga mencapai ketinggian 2 meter di sejumlah wilayah pesisir seperti di Kelurahan Bajoe dan juga Panyula. Dan pendengar, nanti kami akan coba untuk bisa terhubung dengan narasumber. Info terkini juga Bapak Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Bone pada 11 Mei kemarin, ya. Dan dalam kunjungan tersebut beliau kemudian menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pangan, memberikan bantuan senilai sekitar 8 miliar rupiah untuk penanganan banjir, menyerahkan bantuan pribadi sebesar 1 miliar rupiah, dan bersama rombongan meninjau langsung kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan menegaskan bahwa percepatan pengerukan sungai sebagai langkah pencegahan banjir berikutnya. Dan kunjungan itu juga didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bagian dari percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Kami kembali sesaat lagi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, dan kita sore hari ini membahas mengenai dampak banjir di Kabupaten Bone, mitigasi dan pemulihan pasca bencana, dan bersama dengan narasumber Bapak Muhammad Nur Fajar SPMSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Kabupaten Bone. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Muhammad Nur Fajar. Pak Nur Fajar, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Terima kasih banyak Pak Fajar sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Kabar sehat Pak Fajar?
1: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Fajar, kita masyarakat tentu ingin mengetahui informasi terkait pasca banjir di Kabupaten Bone. Informasi terkini seperti apa sih Pak?
1: Terima kasih Pak. Untuk saat ini kondisi terkini masih dari informasi BMKG masih status waspada. Hujan masih sering terjadi, tapi alhamdulillah belum seperti yang terjadi pada tanggal 8 kemarin, yang memang intensitas hujan yang cukup tinggi kemarin, dan sekarang alhamdulillah sudah siap-siap juga, siap-siap siaga, tapi semoga ini tidak terulang lagi yang kemarin banjir kemarin.
0: Amin.
1: Kondisinya sudah ya. Surut ya,
0: jadi kondisi sudah surut Pak ya?
1: Sudah surut ya.
0: Baik.
1: Perekonomian masyarakat sudah berjalan kembali normal.
0: Perekonomian pun sudah kembali normal begitu Pak ya? Banjir sempat terjadi berapa hari Pak Fajar, dari tanggal 8 sampai?
1: 8 dia terjadi di satu setengah hari. Karena pada saat bersamaan dengan air laut yang lagi pasang, ditambah hujan, kan di sana ada aliran sungai Muara di Teluk Bone, itu yang menyebabkan menambah ketinggian air, karena pada saat itu air pasang air laut.
0: Baik. Nah, jadi banjir karena curah hujan yang tinggi berlangsung cukup lama, ditambah kondisi air laut pasang, Pak ya. Banjir. Baik. Pak Fajar Tabe, mungkin boleh agak sedikit menjauh dari handphonenya Pak Fajar. Iya, jangan terlalu jauh, Pak. Baik. Nah, Pak Fajar, ini jadi dampaknya di beberapa, tepatnya di mana sih Pak? Ini di Tanete Riatang dan Tanete Riatang Timur Pak ya?
1: Ya Pak. Jadi ini kejadiannya, ini ada yang terdampak itu ada 4 kecamatan. Kecamatan Tanete Riatang yang artinya kecamatan dalam kota Otampone.
0: Ya.
1: Terus kecamatan Tanete Riatang Timur, kecamatan Sibure sama kecamatan Awangpone. Ya, itu yang mereka yang terdampak ketika banjir kejadiannya.
0: Baik. Dan dampak utama yang dirasakan masyarakat di lokasi yang Pak Fajar tadi sebutkan seperti apa Pak, selain kemudian rumah warga terendam?
1: Kejadian rumah yang terdampak itu ada sekitar hampir, kalau menurut data kami ada 1.600 kakak, sekitar 6.000-an jiwa yang terdampak. Mereka kemarin kita sempat evakuasi itu ada sekitar 200-an orang yang kita evakuasi dari rumahnya untuk menuju ke tempat pengungsian gitu, karena kejadiannya kan sejak jam 2 dini hari. Itu hujannya sudah keras sampai jam

0: yang meninggal itu perempuan umur 80 tahun sama anak berusia 5 tahun balita. Itu yang balita itu artinya dari lepas dari pengawasan orang tua. Karena ibunya juga sibuk mengevakuasi tetangga-tetangga sampai anaknya tidak
1: Baik. Jadi ada lansia berusia 80 tahun. Ini sama di kelurahan yang sama, Pak, yang korban jiwa itu.
0: Kalau untuk lansia itu ada di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tenjek Daratan Timur, dan Kelurahan Panyuna untuk balita itu di Kecamatan Tenjek Daratan Timur juga.
1: Dan ini kejadiannya malam, Pak, ya?
0: Kejadiannya jam sekitar, kita temukan sekitar jam 8 pagi, Pak.
1: Oh, pagi ditemukan. Dan untuk banjir ini sendiri dari malam, Pak, sampai besoknya?
0: Ya, airnya surut itu siang itu udah mulai ini, ketika pasangnya sudah surut, berangsur juga air itu sudah mengikuti.
1: Dan aktivitas masyarakat juga sempat lumpuh karena akses jalan yang tergenang dan sulit dilalui kendaraan, Pak, ya? Baik. Untuk warga yang tadi Pak Fajar sampaikan ada 200-an yang dievakuasi kemudian ke pengungsian. Kabar terkini seperti apa, Pak Fajar?
0: Untuk sekarang yang terbarunya mereka sudah kembali ke rumah masing-masing karena aktivitas hari ini sudah normal. Tenda pengungsi juga sampai dapur umum juga sudah tidak ada aktivitas karena artinya kondisi sudah kondusif. Cuma untuk sekarang kita fokus pada penyaluran bantuan. Bantuan itu kan banyak yang masuk, ada dari Badan Pangan Nasional, ada dari provinsi, ada dari apa namanya pengusaha-pengusaha orang bone yang memang memberikan bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak.
1: Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada warga yang mengungsi lagi, Pak, ya? Sudah kembali semua. Baik, dan tadi Pak Fajar menyebutkan bahwa masih statusnya waspada karena BMKG menyebut bahwa hujan masih terjadi. Nah, bentuk mitigasi seperti apa yang kemudian perlu dilakukan masyarakat, yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Bone khususnya yang baru-baru ini terkena banjir, Pak?
0: Jadi untuk sementara kami himbau pada seluruh masyarakat yang untuk wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi berdasarkan dari data BMKG yang setiap 4 jam kami terima, untuk tetap waspada, siap-siaga, karena sebenarnya kita tidak bisa memprediksi hujannya kapan sampai berhentinya kapan. Jadi kami himbau kemarin sampai ke pihak kelurahan setempat membantu kami untuk menyampaikan bahwa tetap akan ada informasi-informasi untuk menjaga dan tetap siap ketika hujan itu saat ini yang berlangsung 1-2 jam ke depan seperti itu.
1: Baik, termasuk juga menghimbau untuk menjaga kebersihan drainase misalnya, Pak, ya, termasuk tidak membuang sampah sembarangan.
0: Betul, ya, karena kemarin atensinya itu memang di sepanjang sungai itu memang sudah terjadi penumpukan sampah sampai kayu-kayunya itu, yaitu yang kami memang lebih utama himbauan seperti itu.
1: Baik. Oh, jadi memang juga salah satunya karena sampah begitu, Pak, ya, penumpukan.
0: Betul.
1: Baik. Apalagi mengingat juga informasi cuaca dari BMKG yang menyebutkan untuk curah hujan di Kabupaten Bone ini masih terjadi begitu, Pak, ya? Baik. Dan kabarnya Menteri juga

0: dan gubernur datang kemarin Pak ya di lokasi terdampak.
1: Jadi Bapak Gubernur kemarin sampai 2 hari mengunjungi lokasi.
0: Ya.
1: Kunjungan pertama terus memberikan bantuan dari provinsi Bapak Gubernur sendiri, terus yang besoknya Pak Gubernur mendampingi Menteri Pertanian untuk memberikan bantuan. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang betul-betul mensupport kami dalam penanggulangan bencana yang kemarin banjir di Jember.
0: Dan kabarnya beliau juga menteri bersama rombongan meninjau langsung kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, Pak ya?
1: Jadi alhamdulillah mereka mengunjungi dan kemarin juga sudah ada silanya kami berterima kasih karena ada intervensi dari PUPR Dinas Provinsi Jawa Selatan untuk kita diminta untuk merencanakan pembukaan sungai karena memang sudah ada terjadi pendangkalan atau sampahnya di banyak di bawah. Itu kami sudah diinstruksikan oleh Bapak Bupati kami untuk melakukan perencanaan tentang pembukaan sungai ke depannya. Sudah ada perban yang sudah dipembangkan dengan bantuan dari provinsi.
0: Untuk kondisi sungai seperti apa sih Pak?
1: Iya Pak.
0: Kondisi sungai di sana?
1: Nah, kondisi sungai yang kami pantau kemarin memang terjadi pendangkalan. Menurut informasi dari masyarakat bahwa sungai ini pernah dilewati oleh perahu-perahu kecil dan sekarang sudah agak susah untuk masuk sampai ke situ. Itu menurut informasi dan berarti ada terjadi pendangkalan. Dan di sekitar bibir sungai memang di situ kelihatan bahwa memang kita membutuhkan tanggul sepanjang sungai itu karena saya lihat cuma ada beberapa pohon bakau yang sudah tua dan sedikit yang tertanam di aliran panjang sungai.
0: Baik, jadi Menteri termasuk Gubernur dan pemerintah daerah Kabupaten Bone menegaskan untuk percepatan pengurukan sungai sebagai langkah pencegahan banjir berikutnya, Pak ya. Dan Pak Fajar, memang wilayah tersebut langganan banjir, Pak ya?
1: Iya, untuk wilayah tersebut dalam dokumen kajian risiko bencana kami memang termasuk wilayah yang tinggi. Maksudnya untuk rencana banjirnya karena wilayah-wilayah yang empat kecamatan ini kan berada di pesisir Teluk Bone dan memiliki beberapa muara sungai yang cukup lebar. Jadi kami bahwa hampir tiap tahun untuk wilayah tersebut sering mengalami banjir.
0: Baik. Dan yang ini terparah Pak atau seperti apa? Atau ada sebelumnya kondisi terparah Pak Fajar?
1: Maksudnya Pak?
0: Kondisi terparahkah yang kejadian 8 Mei ini atau sebelumnya ada yang lebih parah bahkan dari banjir ini?
1: Hampir sama Pak sebelum-sebelumnya
0: kejadian ini.
1: Baik. Hampir sama hujan yang memang cukup keras, tinggi dan lama.
0: Baik, dan semoga dengan percepatan pengerukan sungai ini bisa mencegah banjir berikutnya, begitu Pak ya. Dan Pak Fajar, ini untuk dampak sendiri, untuk kerugian seperti apa Pak?
1: Kerugian kami melihat kan ada beberapa rumah yang memang bergeser tapi tidak hanyut karena sempat diikat, warga mengikat rumahnya. Artinya kalau kerugian material kita juga belum bisa pastikan sebanyak bagaimana Pak, tapi alhamdulillah laporan dari pemerintah belum.
0: Baik, dan dari informasi sendiri yang kami dapatkan berbagai sumber, kabarnya Menteri memberikan bantuan senilai sekitar 8 miliar untuk penanganan banjir dan Pak Andi Amran Sulaiman ini menyerahkan bantuan pribadi sebesar 1 miliar Pak ya, betul seperti itu?
1: Ya, 1,5 miliar bantuan pribadi.
0: Oh, 1,5 miliar?
1: Ya, bantuan pribadi, terus bantuan senilai 9 miliar, yang kemarin bantuan 9 miliar itu dari Bintang sama Bapanas.
0: Ya, baik.
1: Bantuan berupa
0: termasuk ya, juga bantuan kemanusiaan dan pangan Pak ya?
1: Iya betul Pak, pangan itu saya hitung tadi terkirim itu ada 33 truk Pak, saya nggak tahu berapa ton itu karena 33 truk, macam-macam ada sembako sampai mineral, minyak, apa semua.
0: Baik, alhamdulillah. Dan juga ini bantuan tadi senilai 9 miliar ternyata dan 1,5 miliar uang pribadi dari menteri untuk penanganan banjir begitu ya. Baik. Ada informasi lagi Pak Fajar yang ingin disampaikan sebelum memberikan pesan ke masyarakat Bone khususnya yang mendengarkan saat ini, silakan.
1: Jadi sementara ini kami mulai dari pagi konsentrasi pada penyerapan bantuan logistik. Jadi dibantu dengan pemerintah setempat, bantuan logistik semua ini yang ada di gudangnya di Kor Lapat Tau, kami ambil tempat di Kor Lapat Tau. Untuk tadi sudah mulai didistribusikan kepada pemerintah setempat untuk diteruskan ke masyarakat yang sudah terdata dalam data dan terkoordinasi yang pertama. Kita fokus ke pemulihan ekonomi, bantuan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat.
0: Baik, penyaluran bantuan logistik ke masyarakat. Dan mungkin yang terakhir ya, ada pesan yang BPBD ingin sampaikan, silakan Pak.
1: Terima kasih. Jadi pesan kami, kami juga berterima kasih kepada pemerintah setempat, Kabupaten Bone, Bupati, Gubernur sampai Bapak Menteri Pertanian Sumatera kami yang sudah mensupport dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Bone. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, marilah kita sama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan info dari Bumbu, Mersi, akan terjadi hujan yang dari intensitas tinggi sampai 4 hari ke depan.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Nur Fajar, SPMSI dari BPBD Kabupaten Bone atas informasi dan edukasi yang disampaikan, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita bersama narasumber Bapak Muhammad Nur Fajar, SPMSI dari BPBD Kabupaten Bone. Dan tadi beliau menyampaikan ya, dan dari situasi terkini banjir yang terjadi di Kabupaten Bone bahwa alhamdulillah sudah normal kembali, dan juga menyampaikan dampak dari banjir ini termasuk juga warga yang sempat dievakuasi sudah kembali ke rumah, dari pengungsian ke rumah. Dan Bapak Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke lokasi banjir di Bone kemarin ya, dan menyalurkan bantuan serta menegaskan untuk percepatan pengerukan sungai yang ternyata mengalami pendangkalan sebagai langkah pencegahan banjir berikutnya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Saya Idham Saiful Malik bersama rekan Eka Udi Damayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian telah kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Makassar sore ini. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan program berita Gema Saripati Maju. Kali ini akan dari RRI Palu. Pendengar, Anda bisa menyimak beragam informasi hasil liputan reporter RRI dari berbagai lokasi di Korwil 4 Sulawesi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Selamat sore, pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sokorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Kita ikuti informasi pertama, pendengar, dari RRI Palu. Dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Halo, rekan Seliwati, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, rekan kami Datra Hasan akan melaporkan.
4: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
5: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan boleh diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
6: Jadi kemarin kita pantau ternyata Dinas Kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya, alhamdulillah kemudian menjaga kebugaran tubuh. Minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jamaah itu, calon jamaah, berolahraga. Itu pun jangan juga dipaksa, artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian dan istirahat, yang dipaksa.
4: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jamaah haji asal Tolitoli dapat dipertahankan, sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
3: Baik, informasi dari Datra Hasan terkait dengan keberangkatan jamaah haji dari Tolitoli kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke rekan kami yang ada di Palu.
0: Baik, terima kasih rekan dari Tolitoli. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Ampana tentunya. Program Inklusi Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak di Tauna. Laporan selengkapnya bersama Rahmawati Tane.
7: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tujuh Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tujuh Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tujuh Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tujuh Una-Una Salwazal Sabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
8: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
7: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita mengikuti wawancara bersama dengan RRI Makassar, bersama dengan Ida Malik.
9: Baik, terima kasih Adinda di RRI Palu. Pendengar pengamat lingkungan Mustam Arif menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tambalan Ria Makassar akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam wawancara berita dipandu Rahmadani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustam Arif.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabar, sehat Pak?
11: Alhamdulillah.
10: Baik. Ya, ini pembangunan proyek PSL, pengolahan sampah berenergi listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang direncanakan di Kecamatan Tongara ya, akhirnya berpindah ke TPA Ampang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Tongan Raya dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ustaz?
11: Saya terkesan ini proyek ya kayaknya ada ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan investor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Bira Tambalan Raya ya lokasi itu kan kemudian diprotes warga, warga melakukan penolakan. Karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman. Bukan sekian meter, tapi di bagian-bagian tertentu itu, kalau saya tidak salah, itu sudah berbatasan dengan pagar rumah di masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologis memang tidak layak, meskipun ada alasan-alasan teknis yang bisa safety untuk operasional ini pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lagi, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA Padiantan. Tapi rupanya ya ada masalah. Tidak ada masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional. Salah satu ini apa kecenderungan dari proyek strategis nasional PPN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah. Jadi kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PPN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diurus dikembangkan. Kalau saya tidak salah pernyataan Menteri Keuangan kemarin itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk dapat beroperasi. Kita sayangkan karena pemerintah pusat memaksakan ini, kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah, baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu, juga kemudian kalau kita melihat ya proyek strategis nasional ini, kemudian pertanyaannya, karena ini kan membangun apa pembangkit listrik, tenaga sampah atau pembangkit listrik, itu kan ini kan proyek jangka panjang, operasinya kan jangka panjang. Nah ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, dengan visibility study yang entar dengan amdal yang ya apa yang terburu-buru, ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk melihat kalau memang tidak layak atau memang Pekasar belum membutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu perlu dipertimbangkan.
12: Ada misalnya alternatif ya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PR ini, Pak.
11: Betul. Jadi kalau saya misalnya saya pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita bikin itu saja visibility study ya, tertulis di kelayakan. Apakah memang masyarakat kita bertanya kembali apakah masyarakat di kota Makassar ini krisis listrik, selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus membutuhkan, harus memaksakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu, menurut pemerintah daerah, dan juga kita minta pengertian pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi, kemudian melihat kelayakan, apakah PLTA Makassar itu memang punya kelayakan ekonomi yang betul-betul layak, atau kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak, dan kemudian ketidaklayakan dampak ekologinya.
12: Nah, bagus jika proyek ini tetap dilanjutkan, bagaimana pengawasan yang wajib dilakukan untuk bisa meminimalkan dampak negatifnya, Pak?
11: Ya, saya lihat ini proyek agak kisru karena ini ada kepentingan di sisi lain, itu di satu sisi kami kepentingan pusat untuk memaksakan proyek TSM itu proyek strategis nasional itu harus jalan. Sementara juga di sisi lain bahwa lokasi atau lahan yang diperuntukkan itu kan bermasalah. Permasalahan di lahan di isu kan secara ekologi memang itu permasalahan serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah terkesan, pemerintah pusat itu memaksakan masuk dengan investornya, kemudian memaksakan ke daerah-daerah juga saya tidak tahu apakah. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Tamalandria ke Ancang, itu kan bukan lagi investor yang di ini, Tamalandria kalau saya tidak salah ya, saya tidak memastikan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor, sehingga kemudian investor yang ada di Tamalandria itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena apa, mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang pertama. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam, selain investor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
12: Baik, terima kasih Pak Hukum atas waktunya bersama dengan RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pendengar, demikian segmen wawancara dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas di RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama Rahman mengucapkan terima kasih kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya dan kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
14: Iya. Terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar, untuk dari Mamuju hari ini, penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS terbanyak di Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut laporan rekan kami Asmi Saleh.
15: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
16: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
15: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya, misalkan kita bicara penggunaan restribusi menggunakan QRIS, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk QRIS ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan QRIS, maka dia akan terbiasa menggunakan QRIS.
16: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat, sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Dengar demikian laporan dari rekan kami Asmi Saleh, kami kembali ke RRI Palu. Darkan Adinda, terima kasih.
0: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Mamuju tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, bersama dengan rekan Sabaria.
17: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Satres Narkoba Polres Bau-Bau temukan 51 saset sabu di rumah kos. Selengkapnya rekan kami Wadi Nur Liani melaporkan.
18: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga Kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
19: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak, juga ya. Sunsetnya. Kalaupun netonya itu brutonya, beratnya tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
20: Baik-baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
19: Menurut pengakuannya adalah jaringannya adalah jaringan dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana temannya.
18: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap tersangka untuk memastikan apakah yang bersangkutan turut menggunakan narkotika atau hanya berperan sebagai pengedar. Herudin menjelaskan, tersangka dijanjikan upah Rp50.000 untuk setiap saset sabu yang berhasil dijual. Faktor ekonomi juga menjadi alasan KS nekat terjun ke bisnis haram tersebut karena diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Aibtu Herudin juga mengungkapkan barang haram itu diperoleh tersangka melalui komunikasi dengan seorang yang tidak dikenal dan dikendalikan lewat telepon genggam. Akibat perbuatannya, KS terancam hukuman pidana di atas 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah. Silakan.
21: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone hari ini, kami sampaikan luas tanam padi di Kabupaten Sinjai hingga awal Mei 2026 telah melampaui 2.000 hektar. Laporan Ayunia Nindiati.
22: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggenjot percepatan tanam memasuki musim tanam April hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menghadapi potensi El Nino yang diproyeksi mulai terasa pada Juli mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kamarudin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh turun langsung mendampingi petani mempercepat proses tanam di lapangan. Menurutnya, hingga awal Mei 2026, luas tanam di Kabupaten Sinjai telah melampaui 2.000 pertanaman. Percepatan ini juga ditopang perbaikan sejumlah jaringan irigasi melalui bantuan pemerintah pusat. Kamarudin menyebut, selain mengoptimalkan saluran irigasi, kelompok tani penerima bantuan pompa air juga diminta menyiapkan alat untuk dimobilisasi saat gejala kekeringan mulai muncul.
23: Harapan kita ke petani agar waktu yang sempit ini diharapkan percepatan tanam ini. Kita harapkan untuk percepatan tanam karena produksi Sinjai di musim kemarau itu ya sekitar Juli, dan kita harapkan kepada seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan pompa air agar nanti disiapkan untuk bisa dimobilisasi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada saatnya nanti.
22: Kamarudin berharap langkah percepatan tanam dapat menjaga stabilitas produksi padi daerah meski menghadapi tantangan musim kemarau. Petani juga diimbau menjaga infrastruktur irigasi agar distribusi air tetap maksimal selama musim tanam berlangsung.
21: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali di bersama RRI Palu dengan rekan Adinda.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mendorong pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan pemukiman saat musim kemarau nanti. Dan kita akan juga mendengarkan langsung ini ya untuk Ros. Halo rekan Miftah. Ya, silakan.
24: Ya, rekan Adinda. Ya, baik. Pendengar Pro 1 ya, dari pendengar GSM dimanapun Anda berada, BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi dari BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah mulai bulan ini dan mencapai puncak pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. Cuaca yang semakin panas, jelas Presley, membuat lahan cenderung semakin kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik. Dan kita dengarkan bersama pendengar petikan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon.
1: Untuk mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut, walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis. Ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa, gitu, tanpa memperhitungkan tiupan angin,

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti paket selanjutnya dari paket News Feature RRI Kendari bersama rekan kita di RRI Kendari.
1: Ya.
0: Halo,
1: ya. Ya, dari RRI Kendari untuk informasi sore hari ini yaitu mengenai kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Ariesta menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional. Berikut laporan rekan Laras Ayuningtyas.
2: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Ariesta membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang, ah, enggak usah deh.

0: Jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
1: Okay.
0: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan, jadi dia bilang ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian, seperti itu.
1: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
0: Ya, ya kita bersyukur, disyukur oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur, supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
1: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan berani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari tentunya, dan pendengar pemirsa news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita berjaringan Sekrowil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

0: sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ah, macet lagi.
5: Eh, jangan diklakson, Ron.
4: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
5: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
4: Masa sih?
5: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
6: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
4: Apaan sih klakson-klakson?
5: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Pendengar, itu dia lagu Sewindu dari Tulus yang sudah menemani sore hari ini. Spesial lagunya untuk Anda yang masih di perjalanan pulang atau mungkin masih ada di tempat kerja atau sudah bersantai bersama keluarga di rumah. Dan pendengar, menemani kebersamaan kita di Makassar sore ini, kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Sarifuddin. Kali ini terkait Polrestabes Makassar, pendengar, yang menindak geng motor yang menebas remaja di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Kami hadirkan dalam info terkini.
1: Info terkini.
0: Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
2: Selamat sore pendengar. Terkait dengan viralnya aksi geng motor di Kecamatan Makassar, Jalan Abu Bakar Lambogo, yang terjadi malam minggu kemarin, motor ini melakukan tindak pidana menebas salah seorang remaja 13 tahun yang ditemukan di jalan bersumber darah, dan pelakunya penyerang sudah ditangkap 4 orang oleh aparat Polrestabes Makassar. Dan berikut penjelasan Kepala Polrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam penanganan penindakan kejahatan geng motor yang terjadi, yang sempat beredar di media sosial.
3: Ya, pertama keluar dan saat ini sudah dalam perawatan. Sedangkan pelaku ini adalah 4 orang dan semuanya sudah tertangkap. Ya, kalau kemarin ya, ada saya semua sudah tertangkap, yang memang kemarin sudah kami lakukan penyelidikan awal tertangkap keluar, dan alhamdulillah hari ini sudah tertangkap sebanyak 5 orang pelaku. Jadi inisial AR 19 tahun, MR 18 tahun, MY 19 tahun, terus MFG 19 tahun, MA juga 19 tahun. Nah, ini yang AF ini dia pekerjaannya jualan ya dagang. Sedangkan MA ini mahasiswa, ya mahasiswa. Lalu MB ini buruh harian, dan MFG ini buruh harian juga, serta MA ini sopir ya.
2: Menurut Kepolisian Makassar Kombes Pol Arya Perdana, motif daripada penebasan yang dilakukan, tindak pidana dilakukan lima orang pelaku ini yang merupakan orang dewasa adalah dendam, dan sebelumnya terjadi peristiwa sebelumnya sehingga mereka ini melakukan aksi di tempat tersebut, Jalan Abu Bakar Lambogo, mendatangi korban yang bisa terjadi salah sasaran, dan saat ini korban masih mendapat perawatan di rumah sakit daerah Dayak di saat ini. Dan Kepolrestabes Makassar juga menekankan kepada orang tua agar menjaga anaknya dan umur di bawah 15 tahun agar tidak keluar dari rumah, dan mengatakan bahwa kepolisian akan senantiasa menjaga keamanan. Dan sedikit saya perdengarkan pernyataan Kepolrestabes Makassar rekan Idam
3: dari Polrestabes Makassar. Pertama, kami akan berupaya semaksimal untuk melindungi warga di Kota Makassar, dan akan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan yang kami miliki, dengan perasaan kami miliki, kami akan berusaha. Yang kedua, tidak ada pengabaian terhadap setiap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Tidak ada yang kami mengabaikan. Yang ada, kami berupaya semaksimal mungkin. Mungkin itu belum memuaskan masyarakat, kami mohon maaf, tapi kami berupaya semaksimal mungkin menurunkan anggota yang ada ya, untuk membahas kejahatan yang ada di Kota Makassar.
2: Dan Kepolrestabes Makassar ini menekankan pernyataan ini adanya beredar di media sosial, menyatakan bahwa
4: Kota Makassar darurat geng motor. Dan Kapolres Makassar Kombes Pol Aryar Perdana mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan seluruh anggota dan jajarannya untuk melakukan penindakan bahkan tempat di tempat ketika geng motor membahayakan kepada masyarakat dan juga petugas di wilayah Kota Makassar. Demikian laporan saya, rekan Idam
0: Kamal guys. Anda. Terima kasih rekan Sarifuddin untuk laporan langsung yang Anda sampaikan, dan semoga situasi Kamtibmas di Makassar tetap kondusif dan masyarakat juga semakin aktif untuk menjaga lingkungan masing-masing.
1: Info terkini.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami di Makassar sore ini, dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran sembari menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026, pendengar, untuk kumandang azan maghrib pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sembari menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 92.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat KJR RI Makassar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, itu dia sudah kami hadirkan tadi lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita dari pukul 18 sampai pukul 18.30, dan lagu-lagu 90-an termasuk yang baru saja Anda dengarkan dari Jikustik dengan Puisi sudah menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami.

ada yang mungkin sambil monitor, sambil semangat berjualan, atau justru baru memulai aktivitasnya malam hari ini. Semoga menyenangkan pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan menemani kebersamaan kita di Makassar sore ini, musik dan informasi lagu-lagu 90-an hadir untuk menemani suasana santai Anda.

atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di musik dan informasi. Ada di antara Anda yang mungkin tadi ikut bersenandung ya di lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan perkara seperti biasa di musik dan informasi di Makassar sore ini, kami akan hadirkan untuk Anda beberapa informasi terkini di rri.co.id. Salah satu informasi pendengar, di rri.co.id, kantor Basarnas Makassar menggelar latihan SAR Arus Deras atau Swift Water Rescue tahun 2026, dan kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi kondisi banjir bandang dan arus sungai yang deras. Ada sebanyak 35 personil rescue dan tim medis yang ikut dalam latihan tersebut. Kepala Basarnas Makassar menegaskan bahwa kemampuan teknik dan koordinasi sangat penting dalam operasi penyelamatan di medan yang berarus deras. Sementara itu pendengar, informasi lain di rri.co.id dari dunia pendidikan dan literasi. Perpustakaan Universitas Hasanuddin bersama pemerintah Kota Makassar mendorong budaya literasi melalui kegiatan Hari Buku Nasional. Kegiatan nantinya akan diramaikan dengan talk show, pameran buku, hingga melibatkan UMKM lokal. Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyebut literasi dan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan demi mendorong kualitas generasi muda dan pelaku usaha lokal. Pendengar, informasi-informasi terkini lainnya di rri.co.id kami masih akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 19 seperti biasa kami hadirkan cek fakta Facebook yang mengklaim bahwa mantan beredar di Facebook pendengar yang mengklaim bahwa mantan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani yang mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026 ini. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani di @BeniRamdhaniOfficial pada 2025 disebutkan bahwa dalam video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu pendengar dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia TKI. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Prasulsa Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini saya Saiful Malik dan juga bersama Rahman dan tim Kiprah Sulsel kembali menjumpai Anda dalam program Kiprah Sulsel pendengar. Dan untuk kebersamaan kita di malam hari ini, kita membahas topik pakan ternak berbasis jagung lokal. Dan sektor peternakan tentu menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Namun pendengar, tantangan utamanya peternak saat ini adalah tingginya biaya pakan. Karena itu pemanfaatan jagung lokal sebagai bahan baku pakan ternak menjadi solusi strategis untuk menekan biaya produksi sekaligus mendukung kemandirian pangan dan peternakan daerah. Lalu seperti apa kemudian kualitas jagung lokal untuk pakan ternak, bagaimana standar mutunya dan apa saja kendala serta solusi agar aman dan bernilai gizi tinggi bagi ternak. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Dr. Nunung Akhirani SPT MSI, beliau dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengawas mutu pakan ahli madya. Kita sapa Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dr. Nunung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar malam hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah Pak Saiful.
1: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela aktivitasnya malam hari ini bersama RRI dan tentunya berbagi informasi ke masyarakat mengenai pakan ternak berbasis jagung lokal. Dan di awal nih Bu Nunung, mungkin sebelum sebagai pengantar juga nih Bu Nunung, kenapa kemudian Bu Nunung tertarik ingin membahas ini?
2: Jadi kenapa kita angkat topik pakan ternak berbasis jagung lokal ini? Karena kita tahu Pak, jagung ini merupakan bahan baku utama untuk pakan ternak, terutama untuk ternak unggas. Entah itu untuk ayam petelur atau ayam pedaging itu, jagung merupakan bagian yang paling besar, yang paling banyak digunakan, bisa mencapai 50-60% dari total penyusunan ransum untuk ayam pedaging dan petelur. Ya Pak Ibu.
1: Baik,
2: jadi itulah ya. Kenapa hal ini menjadi menarik, karena memang kebutuhan untuk jagung lokal ini sangat tinggi untuk di tingkat peternakan perunggasan.
1: Baik, dan seperti apa sih Bu Nunung keunggulan jagung lokal sebagai pakan ternak?
2: Oke, jadi sebelumnya saya ingin bercerita tentang jagung lokal ini.
1: Ya.
2: Jagung lokal ini adalah salah satu tadi bahan baku utama untuk pakan ternak unggas, entah itu untuk ayam petelur atau pedaging. Jadi jagung lokal atau lebih dikenal dengan jagung komposit atau jagung bersari bebas adalah memiliki beberapa keunggulan terkait dengan kandungan nutrisinya, palatabilitasnya, ketahanannya terhadap penyakit, kemudian juga tingkat ekonomisnya masih lebih tinggi terutama untuk peternak mandiri. Jadi ceritanya begini, jagung, keunggulan jagung lokal itu dari segi nutrisi Pak, dia itu merupakan sumber energi utama, sumber energi karbohidrat yang utama dengan kandungan energinya itu mencapai 3.300 kilokalori per kilogramnya. Jadi memang sangat tinggi. Kemudian kandungan protein dan lemaknya tinggi, kandungan protein itu bisa mencapai 11%, lemaknya 5%, dan yang utama sekali adalah tingkat seratnya rendah, sangat rendah sehingga sangat mudah dicerna oleh ternak unggas. Kemudian keunggulan spesifik ini dari jagung lokal Pak, jagung lokal ini keunggulannya adalah ketika kita panen bisa kita jadikan stok untuk bibit atau benih pada tanam berikutnya. Jadi beda dengan jagung hibrida yang harus menyediakan membeli bibit jagung setiap musim tanam. Nah, inilah kalau untuk peternakan atau untuk peternak petani ternak di pedesaan itu, ini adalah suatu kelebihannya. Tidak, ketika panen dia bisa menyimpan stok benih untuk ditanam pada benih berikutnya, tidak perlu membeli lagi. Nah, itu keunggulan spesifik dari jagung lokal, Pak.
1: Baik, jadi
2: dari ya, segi tingkat kesukaan ternak, jagung lokal ini mempunyai daya kesukabilitas yang tinggi. Jadi dengan begitu sangat banyak mudah dikonsumsi oleh ternak. Kemudian dari daya adaptasinya, disebutkan bahwa jagung ini sangat cocok untuk ditanam pada area manapun, entah itu di sawah atau tegalan. Dan kemudian dia itu lebih mudah dipelihara dan tidak rentan terhadap penyakit. Itu bedanya dengan jagung hibrida. Jadi itu saya kira beberapa keunggulan dari jagung lokal sehingga dipilih sebagai basis pakan ternak unggas, Pak.
1: Baik, jadi banyak keunggulannya, Bu, ya. Kandungan energi yang tinggi tadi, sumber karbohidrat utama, kemudian juga mudah diperoleh, termasuk harganya yang relatif lebih stabil, Bu, ya. Dan tentu juga kalau selama ini, Bu, di Sulawesi Selatan kondisinya seperti apa sih untuk pemanfaatan penggunaan jagung lokal ini? Apakah seperti apa, Bu? Atau masih ada yang ketergantungan terhadap bahan baku impor misalnya?
2: Ya, sepanjang yang kami tahu ya, Pak, karena jagung lokal ini sifatnya musiman, artinya dia itu pasokannya akan sangat banyak ketika panen raya dan akan sangat sulit didapat ketika musim paceklik. Sehingga di wilayah Sulawesi Selatan ini masih disubsidi dari jagung dari impor, Pak. Saya pengetahuan kami. Jadi kenapa juga demikian? Karena sebenarnya jagung lokal ini juga meskipun punya beberapa keunggulan tadi, Pak, juga masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan kadar air. Jadi umumnya kadar air dari tanaman jagung lokal ini masih tinggi, di atas 14%, sementara standar untuk suatu perusahaan pakan itu mensyaratkan sekitar kurang dari 14%. Nah, inilah juga kenapa perusahaan kadang-kadang mensuplai dari luar, karena terkait tadi, karena resiko ketika kadar air tinggi itu adalah resiko kontaminasi bakteri jamur, terutama aflatoksin, itu sangat tinggi. Karena akibat kadar air yang tinggi tadi menyebabkan jamur bisa tumbuh dengan subur sehingga dapat menimbulkan keracunan yang apabila terakumulasi itu akan mengganggu dari kesehatan ternak. Jadi di pengetahuan kami ya, Pak, di Sulawesi Selatan masih juga disuplai dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Saya kira itu terkait dengan kesediaan stok di Sulawesi Selatan.
1: Oh, jadi masih ada hambatannya saat paceklik begitu ya, dan harus impor.
2: Karena tadi tidak kontinu ketersediaannya.
1: Ada solusi, Bu, dari kemudian permasalahan ini agar tidak lagi kemudian ketergantungan terhadap bahan baku impor misalnya?
2: Iya, jadi ada beberapa solusi tadi, Pak, misalnya ya, karena kita hampir bagi di Sulawesi ini tani juga menanam jagung, banyak sekali menanam jagung. Jadi beberapa solusi itu antara lain dengan perbaikan penanganan pasca panen, Pak, sehingga nanti kualitasnya itu memenuhi standar yang disyaratkan oleh perusahaan. Jadi dengan panen, pasca panen, melalui setelah pasca panen akan dilakukan pengeringan yang baik. Pengeringan yang baik sehingga kadar air dari jagung itu bisa memenuhi standar yang disyaratkan, yaitu tadi maksimal 14%. Jadi selain itu beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi impor dari luar jagung itu, sebenarnya kita mempunyai beberapa bahan, sumber bahan pakan lainnya Pak, yang bisa mensubstitusi jagung itu sendiri. Misalnya penggunaan gaplek, tepis keng, penggunaan, ada juga istilahnya jagung analog sekarang ya Pak, sudah dikembangkan oleh IPB itu. Jadi penggunaan campuran antara sagu dengan singkong diracik sedemikian rupa sehingga menyerupai minimal memenuhi gizi sesuai pada jagung aslinya, jagung murni. Jadi memanfaatkan sumber daya lain seperti tadi sagu, singkong, kemudian juga ada sorghum, cuma di Sulawesi Selatan mungkin belum banyak dikembangkan sorghum Pak. Kemudian sebagai substitusi lainnya juga adalah menggunakan hasil samping dari industri pertanian seperti dedak padi. Itu juga merupakan salah satu sumber energi yang hampir bisa memenuhi kandungan energi dari jagung. Saya kira untuk kecukupan misinya itu demikian Pak ya.
1: Baik. Nah, jagung lokal ini sendiri Bu Dr. Nunung, apakah dapat digunakan sebagai pakan tunggal atau seperti apa, atau harus dikombinasikan begitu, tidak disarankan misalnya?
2: Iya, jadi Pak, meskipun kita mengenal jagung lokal tadi itu memiliki beberapa keunggulan, tapi sangat tidak disarankan sebagai pakan tunggal, terutama pada tadi. Kenapa? Karena kita tahu juga jagung itu selain memiliki kelebihan juga ada sisi kritisnya. Terutama tadi itu jagung biasanya kekurangan kandungan asam amino, terutama itu asam amino lisin dan metionin. Jadi semua jagung, bukan hanya jagung lokal, jagung hibrida juga itu umumnya mengandung lisin dan metionin yang sangat kurang. Padahal kedua asam amino ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan produksi kerabang telur ya Pak. Jadi memang tidak bisa digunakan secara tunggal, apalagi secara terus menerus. Oleh karena itu harus dikombain dengan sumber nutrisi lain, terutama bungkil kelapa, bungkil kedelai, atau dengan dedak jagung. Jadi sehingga terjadi saling mengisi kekurangan di antara bahan-bahan pakan tadi Pak. Jadi kesimpulannya tidak disarankan untuk menggunakan jagung itu sebagai pakan tunggal secara terus menerus. Saya kira demikian.
1: Baik. Jadi harus dikombinasikan dengan bahan lain begitu ya.
2: Lain dengan jenis pakan lainnya.
1: Seperti yang tadi dicontohkan bungkil kedelai, dedak dan lain-lain. Baik, agar nutrisi ternaknya tentu seimbang. Nah Bu, pendengar juga ingin tahu tentunya, apa sih sebenarnya perbedaan antara jagung lokal dengan jagung impor, dan mana yang lebih efisien sebagai pakan ternak?
2: Jadi ada beberapa perbedaan yang sangat karakteristik ya antara jagung lokal dengan jagung hibrida atau jagung impor itu. Terutama terkait dengan tadi kandungan nutrisinya. Tapi secara kandungan kadar proteinnya umumnya sih hampir sama ya Pak, tidak terlalu jauh. Yang sangat berbeda itu misalnya dalam hal tingkat kesegarannya. Jagung lokal itu tingkat kesegarannya lebih bagus karena mungkin rantai distribusinya ringkas, itu dari peternak dari petani langsung ke peternak yang memerlukan itu. Kalau jagung hibrida atau jagung impor itu biasanya kan dia menjadi tidak segar karena lama dalam pengapalannya, dalam distribusinya yang lama, dari rantai distribusinya lebih lama sehingga tingkat kesegarannya menjadi berkurang. Tapi dalam hal kadar air tadi Pak, jagung lokal sering tidak stabil kadar airnya. Kenapa demikian? jagung lokal seperti di kita di Sulawesi Selatan saja, Pak. Hampir semua petani di daerah, di lokasi pertanian yang jauh itu, tentu saja masa panennya yang berbeda-beda dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda, sehingga mempunyai kadar air yang masih kurang dari standar. Sementara kalau jagung impor itu, dia telah memenuhi kualitas yang memang dipersyaratkan, rata-rata kurang dari 14%. Kemudian dari segi warna atau kandungan jagung lokal sangat baik. Kenapa dipilih jadi pakan ternak unggas itu, terutama petelur itu, karena pilnya atau zat kuning sebagai perangsang kuning telur itu sangat tinggi pada jagung lokal, impor atau hibrida. Itulah beberapa perbedaan yang mencolok. Tapi kalau dilihat dari mana yang efisiensi dari kedua jenis jagung ini, dari tingkat biaya atau logistiknya, jagung lokal itu masih mempunyai tingkat efisiensi yang lebih, karena tadi benih yang dipanen pada musim panen itu masih bisa digunakan untuk pada musim tanam, stok benih untuk musim tanam berikutnya. Sementara pada jagung hibrida kita harus kembali membeli benih ketika musim tanam. Oke, saya kira itu perbedaan yang mencolok antara dua jenis jagung ini.
1: Baik, dan jagung lokal tentu lebih menguntungkan karena biayanya yang lebih rendah, Bu, ya?
2: Ya, demikian, ya.
1: Baik, nah kalau ini tadi sudah menjelaskan beberapa hal begitu, Bu. Pendengar kita juga ingin tahu sebenarnya standar kualitas jagung sebagai pakan berkualitas itu seperti apa?
2: Ya, jadi standar yang sebenarnya itu sudah diatur dalam SNI itu ternyata punya standar kalau jagung itu, Pak. Terkait dengan itu kadar air, standar yang sangat penting dalam penyediaan jagung itu adalah kadar airnya. Kadar air itu harus kurang dari 14%. Seringkali jagung lokal itu sangat jauh di atas itu, Pak. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa seringkali jagung lokal itu sering dikeluarkan apa tidak diterima di perusahaan pakan itu, Pak, karena itu kendala kadar air tadi.
1: Maksimal berapa tadi, Bu?
2: Sementara yang ditetapkan dalam standar 14%,
1: 14%. Pak,
2: maksimal 14%.
1: Ya.
2: Kalau bisa kurang dari 14%. Ya. Nah, kenapa hal itu sangat ditekankan ya. Tadi untuk mencegah tumbuhnya aflatoksin. Karena aflatoksin itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang ternak. Kalau sudah terakumulasi bisa menyebabkan produksi berkurang, bahkan dalam ketika itu berlangsung terus-menerus akan menyebabkan kematian pada ternak. Jadi itulah kenapa syarat kadar air itu sangat penting, Pak.
1: Ya, ada lagi standar lain, Bu, selain kadar air?
2: Nah, nutrisinya, kandungan nutrisinya seperti itu tadi, protein kasar itu tidak boleh kurang dari 10%, Pak. Sebaiknya itu di atas minimum 10% kadar protein kasarnya itu harus terpenuhi untuk memenuhi standar mutu dari jagung lokal, Pak. Jadi itu yang memang harus dipenuhi sesuai dengan SNI 9A itu, ada SNI-nya 8926/2020. Jadi itu standar SNI terkait dengan jagung lokal sebagai pakan ternak. Kemudian selain itu juga butiran-butiran jagung itu harus bebas dari benda-benda asing, tidak boleh tercampur pasir atau batu kerikil. Kemudian juga butirannya itu harus utuh, tidak boleh yang pecah atau yang retak. Kenapa? Karena ketika retak atau pecah itu memungkinkan sekali untuk tumbuhnya jamur. Jadi itu dikhawatirkan. Kenapa harus dipersyaratkan harus butiran yang utuh ketika kita terima dari petani atau dari distributor. Nah, itu beberapa yang parameter fisik yang harus sesuai dengan standar mutu, Pak. Mm-hmm. Kemudian kalau secara kualitas tentu tadi protein kasarnya harus tinggi, maksimum minimum 10%, kemudian serat kasarnya harus kurang ya, maksimum 3%, kemudian demikian juga energinya tadi harus 3.300 kilogram kilokalori per kilogram. Nah, itu secara nutrisi. Kemudian keamanan pakan, dari segi keamanannya, jagung berkualitas harus melewati itu uji mikotoksin. Yeah. Artinya tidak boleh terkandung jamur tadi yang menyebabkan adanya aflatoksin. Dia harus bebas dari mikotoksin.
1: Baik.
2: Itu beberapa syarat yang kami pernah baca terkait dengan SNI 8926/2020, Pak.
1: Baik. Untuk edukasi juga ke masyarakat seperti apa sih, Bu? Bagaimana tekniknya atau cara mengurangi toksisitas pada jagung lokal mitotoksin tadi?
2: Iya. Jadi ada beberapa teknik untuk mengurangi untuk menghilangkan toksisitas atau kadar aflatoksin dalam jagung. Pertama, Pak, ada beberapa perlakuan, ada beberapa teknik yang biasa digunakan. Misalnya dengan perlakuan fisik itu antara lain tadi memilah, menyortir biji jagung. Kita pisahkan yang utuh dengan yang pecah. Nah, kenapa tadi itu? Kalau pecah memungkinkan terjadinya tumbuh jamur di situ. Kemudian juga dengan pengeringan yang sempurna. Kalau secara umum kita di Sulawesi Selatan mengandalkan matahari ya, Pak. Sehingga memang harus kita melakukan pengeringan secara berulang sehingga bisa kadar air dari jagung itu benar-benar sudah mencapai standar, sudah sangat rendah. Kemudian apabila kita telah mendeteksi adanya jamur itu, kita bisa juga melakukan perlakuan kimia, diantaranya adalah melakukan perendaman dengan sap kapur, Pak. Jadi kapur, air kapur itu kita bisa merendam itu jagung yang telah tercemar atau terpapar oleh jamur dengan cara direndam dalam larutan kapur, kemudian dipanaskan. Setelah itu kita bersihkan kembali, kemudian untuk itu kita setelah itu kita lakukan pengiringan berulang. Kemudian ada juga beberapa metode dengan menambahkan bahan aditif di dalamnya, dengan itu dengan menambahkan toksin binder. Toksin binder itu artinya pengikat racun. Pengikat racun pada jagung. Jadi ketika kita memberikan pada ternak, kita juga harus mengikutkan itu toksin binder sesuai dengan komposisi yang dipersyaratkan ya.
1: Baik.
2: Kemudian itu selain itu juga ya tadi teknik disangrai juga sebelum diberikan pada ternak itu tujuannya untuk menghilangkan jamur, Pak.
1: Baik.
2: Jadi kita upayakan semaksimal mungkin jamur itu bisa tidak ada. Baik. Tidak ada pada jagung.
1: Jadi itu beberapa teknik atau cara mengurangi toksisitas ya, Bu ya, pada jagung lokal. Nah, Bu, untuk bagaimana sih gejala ternak yang terkontaminasi mitotoksin dari jagung?
2: Iya, sebenarnya itu tidak ada gejala yang sangat spesifik yang ditunjukkan langsung oleh ternak ketika terkontaminasi oleh jamur, Pak. Tapi gejala umum pada semua ternak ini adalah terjadi penurunan nafsu makan sehingga terjadi penurunan performa. Jadi penampilannya menjadi tidak segar, tidak sehat. Kemudian pada unggas biasanya ini pada ayam menunjukkan mulut itu luka mulut. Luka mulut ini seperti munculnya bintik-bintik pada sekitar mulut. atau luka di sekitar mulutnya seperti sariawan. Nah, hal ini jika terjadi akan menyebabkan ternak kesulitan mengkonsumsi pakannya. Kemudian akibat dari susahnya mengkonsumsi pakan akan mengganggu produktivitasnya. Nah, demikian rantai bahwa aflatoksin ini bagaimana cara bekerjanya, dia kerja silent tapi sangat-sangat berpengaruh terhadap gangguan kesehatan pada unggas. Kemudian kalau pada ruminansia, dia itu seperti sapi atau kambing itu lebih tidak menunjukkan gejala yang umum, karena dalam ruminansia itu punya mikroba rumen yang bisa menetralkan sebagian racun. Namun kalau dalam paparan yang tinggi dan berbahaya, sama dengan gejala pada unggas tadi, dia akan mengganggu produksi, terutama pada sapi perah itu akan mengganggu produksi susu. Kemudian mengganggu, terjadi gangguan pada pencernaannya, itu yang ditunjukkan dengan diare yang berlebihan dan lain-lainnya. Jadi saya kira itu beberapa
1: gejala, Bu, ya?
2: Gejala umum akibat aflatoksin itu, Pak.
1: Baik, Bu, ini mungkin boleh dijawab-jawab singkat nih, karena waktu kita juga terbatas, termasuk juga pendengar yang berkomentar begitu. Nah, tes sederhana untuk memastikan apakah jagung berjamur sebelum diberikan ke ternak seperti apa, Bu?
2: Tesnya. Oh iya, sebenarnya ini hal klasik yang sering di

0: digigit, saving test. Jika kalau jagung segar itu akan terasa manis-manisnya, kalau dia itu akan terasa pahitnya. Kemudian secara visual kita bisa melihat kalau ada yang bintik-bintik hitam atau putih pucat, atau itu menunjukkan gejala bahwa jagung terpapar jamur mikotoksin. Nah itu tes-tes sederhana, Pak.
1: Baik, baik. Dan selanjutnya, Bu, untuk bahan pakan lokal alternatif, yang tadi kan Ibu sebutkan bahwa ternyata masih ada hambatan terkait musim dan ketersediaan jagung lokal begitu musiman. Alternatif apa saja sih, Bu, pakan lokal lainnya yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap jagung lokal ini?
0: Iya, Pak, itu tadi ada beberapa banyak sebenarnya yang bisa dijadikan bahan alternatif sebagai pengganti atau untuk mengurangi ketergantungan pada jagung lokal itu. Pertama adalah singkong tadi, ubi kayu. Ubi kayu itu juga merupakan sumber energi, Pak. Jadi bisa digunakan sebagai substitusi pada jagung. Hanya saja penggunaannya tentu saja tidak boleh diberikan lebih banyak, jadi ada keterbatasan. Kemudian juga cara pemberiannya juga harus secara bertahap, tidak bisa menggantikan secara langsung fungsi dari jagung, jadi diberikan secara bertahap. Kemudian juga ada sorghum. Sorghum merupakan pengganti jagung yang paling ideal karena memiliki kandungan nutrisi yang hampir setara dengan jagung. Cuma tadi juga tidak bisa diberikan juga 100% sebagai pengganti jagung, karena tadi selain kita harus bertahap dalam memberikannya, kemudian kita harus combine juga dengan sumber pakan lain sehingga saling melengkapi dalam hal kebutuhan nutrisi. Kemudian tadi saya bercerita tentang jagung analog, itu juga salah satu bahan pakan yang bisa digunakan sebagai pengganti jagung. Jadi jagung analog ini merupakan inovasi baru dari beberapa peneliti di IPB, Pak, bahwa merupakan campuran antara sagu dengan singkong yang diformulasikan agar memiliki nilai-nilai gizi yang setara dengan jagung. Jadi itu beberapa bahan pakan
1: lokal alternatif ya.
0: Kemudian juga kalau di pabrik beras padi itu, Pak, ada menir. Menir itu bisa sangat bagus sih sebagai pengganti jagung, Pak. Cuma mungkin masih bersaing dengan kebutuhan manusia kalau menir, Pak, ya. Karena masih banyak menggunakan menir sebagai sumber energi untuk manusia sebagai pangan.
1: Baik, yang terakhir, Bu Dr. Nunung, ini untuk ternak pakan ternak ruminansia, Bu, seperti sapi dan kambing, bagian mana yang paling baik kemudian dari jagung lokal ini yang dimanfaatkan?
0: Ya, untuk tanaman jagung itu sebenarnya seluruh tanaman jagung itu merupakan bahan pakan yang paling baik untuk ruminansia. Tetapi karena setelah kita mengambil hasil utamanya yaitu jagung untuk pakan unggas, maka yang masih tertinggal itu ada istilahnya tebon jagung, ada klobot atau kulit jagung, ada juga jerami jagung. Jadi kalau dilihat mana yang paling, bagian mana yang paling baik, itu adalah tebon jagung, Pak, karena merupakan bagian utuh mulai dari batang, daun, bunga dan buah muda itu merupakan pakan untuk ruminansia yang paling baik. Kemudian kulit jagung juga sama disukai ternak, apalagi kalau baru-baru diambil dipanen. Kemudian ada tongkol atau janggal jagung. Cuma pada bagian tongkol jagung ini, Pak, tidak bisa diberikan langsung pada ternak. Dia harus diberikan dalam bentuk yang sudah sangat halus, harus digiling, karena tadi dia akan kesulitan dicerna oleh sapi atau kambing kalau diberikan tongkol jagung ini langsung kepada sapi dan kambing. Jadi kesimpulannya, Pak, ya, tebon jagung itu merupakan yang paling baik dari

0: bagian tanaman jagung untuk pakan ternak ruminansia.
1: Baik. Bu, ini pertanyaan juga dari pendengar. Apakah pakan ternak berbasis jagung lokal bisa dibuat sendiri di rumah? Dan bagaimana caranya? Kemudian juga pertanyaan, di mana peternak bisa mendapatkan pakan ternak jagung lokal? Silakan Bu untuk ditanggapi singkat.
0: Oke, ya. Jagung lokal itu sebenarnya sangat-sangat baik, sangat dianjurkan sebagai pakan untuk unggas ya, Pak.
1: Ya.
0: Unggas ini yang biji jagungnya. Sangat mudah didapat, saya kira. Hampir semua desa-desa di Sulawesi Selatan ini melakukan penanaman jagung. Nah, bagaimana cara kombainnya untuk dapat, kan tadi tidak boleh dikasih sebagai pakan tunggal. Jadi maksimum penggunaan jagung itu 50-60% dari total ransum, formulasi ransum. Selebihnya kita harus menambahkan bungkil kedelai, kita boleh menambahkan ampas tahu dan dedak. Jadi dedak juga itu sumber energi sehingga perlu dikombain dengan jagung. Jadi secara formulasi tadi malah batas maksimum penggunaan jagungnya boleh sampai 60%. Sisanya kita bagi 3 untuk dedak, untuk bungkil daun, bungkil kelapa dan bungkil kedelai. Saya kira itu formulasi jadi, yang umum sebenarnya, Pak.
1: Jadi bisa dibuat sendiri begitu, Bu, ya?
0: Bisa dibuat, sangat bisa dibuat.
1: Baik, yang penting tadi bahannya harus kering, tidak berjamur. Dan
0: betul,
1: tentu disimpan di tempat yang baik agar kualitas pakannya aman. Untuk pendengar yang menanyakan, Bu, di mana peternak bisa mendapatkan pakan ternak jagung lokal ini yang mungkin tidak bisa membuat sendiri?
0: Iya, saya kira ada banyak dijual di toko-toko tani, toko tani ya, Pak. Itu banyak menjual jagung. Kemudian saya sering mendengar di Bulog itu kan sebagai SPHP jagung, dia juga menyalurkan jagung, Pak. Ya, jadi sangat mudah didapat sih sebenarnya. Tapi kalau mau pakan komplitnya biasa di poultry atau toko-toko yang menjual pakan ternak itu ada. Mau yang biji utuh, mau yang sudah dipecah 4, pecah 6, pecah 8 itu ada di toko poultry, poultry shop, Pak.
1: Baik, dan Disnakes One Sulsel sendiri termasuk sering juga melakukan pelatihan pengolahan pakan alternatif ini, Bu, ya, yang mau belajar.
0: Iya, jadi seperti pemanfaatan hasil samping tanaman jagung, tebon jagung itu dibuat selase, itu sudah sangat sering kami juga dalam memberi pelayanan pada masyarakat, sering melakukan penyuluhan, itu bisa biasa melakukan penyuluhan bagaimana memanfaatkan itu melalui proses fermentasi, Pak. Karena kita tahu jagung, batang jagung, jerami jagung itu sangat susah dicerna secara langsung sehingga perlu dilakukan proses fermentasi, perlu dilakukan sentuhan-sentuhan teknologi sehingga mudah dicerna dan meningkatkan nutrisi pada tadi jerami jagung atau hasil samping pertanian yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat itu.
1: Baik.
0: Tapi dengan proses fermentasi masih sangat-sangat baik untuk ternak ruminansia tentunya.
1: Baik, jadi intinya jagung lokal ini punya potensi besar sebagai bahan baku pakan ternak karena mudah diperoleh, bernilai energi tinggi dan tentu mendukung kemandirian peternakan daerah. Bu, ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nunung Akhirani atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat yang dibagikan ke pendengar Kiprah Sulsel hari ini. Sehat selalu,
0: sama-sama,
1: Bu Dr. Nunung.
0: Malik. Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Kiprah Sulsel hari ini dengan topik pakan ternak berbasis jagung lokal, ya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi motivasi bagi Anda petani dan peternak dalam mengembangkan pakan lokal yang berkualitas dan berkelanjutan. Saya Saiful Malik bersama Rahman yang bertugas. Sampai jumpa di Kiprah Sulsel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga di AM 1395 kHz dan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi kami sudah hadirkan perbincangan dalam program Kiprah Sulsel membahas topik pakan ternak berbasis jagung lokal bersama narasumber Ibu Dr. Nunung Akhirani SPT MSI selaku pengawas mutu pakan ahli madya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Anda yang memonitor siaran kami sambil melakukan aktivitas Anda, mungkin lagi di perjalanan atau tengah menikmati suasana santai bersama keluarga Anda, termasuk untuk Anda yang sedang beraktivitas malam hari ini. Dan pendengar, kami tuntaskan untuk kebersamaan kita di Makassar sore ini, dan sebentar kami akan hadirkan di pukul 20 Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik undur diri, dan sebentar masih ada rekan saya Rahman dan juga ada Mori yang akan melanjutkan Makassar malam ini hingga pukul 20.04 malam nanti.

0: Nanti BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
1: Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
2: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
3: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
4: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
4: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
6: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay, kita akan masuk besok.
6: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
5: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
6: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah terima kasih banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa, untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lagi. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: tidak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
7: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tumitiloni, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali bisa kembali hadir bersama saya Mori dalam program Mimbar Agama Buddha di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan menarik seputar kehidupan dan nilai-nilai Buddhis dalam dunia usaha melalui tema Dhamma dalam bisnis untuk bagian 2. Tema ini akan membahas bagaimana prinsip Dhamma dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis, membangun kejujuran, menjaga etika, hingga menghadirkan usaha yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan pendengar, telah hadir bersama kami narasumber kita malam ini, Bapak Dr. Insinyur Yong Rislau MM selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Untuk itu kita sapa dulu, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
0: Baik, sebentar
1: ya. Oke, baik. Ya, selamat malam. Ini baru kedengaran ya suaranya. Ya.
0: Selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Luar biasa, sangat bagus. Hari ini cuaca bagus. Ya, kehidupan jalan terus seperti biasa.
0: Baik. Dan ya, nanti kita juga akan menyapa host yang akan memandu Mimbar Agama Buddha kita malam ini. Selamat malam Koko Chuandi.
2: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik, karena ini juga kita mau melanjutkan lagi episode keduanya ya. Baik. Karena itu hari waktu tidak cukup, jadi dibikin 2 episode.
0: Baiklah, untuk itu pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tanpa menunggu lama lagi, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha dalam topik kita Dhamma dalam bisnis bagian 2. Kami persilakan kepada Koko Chuandi Yonatan.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam pemirsa RRI Pro 1 Makassar. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
2: Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari episode 1 tentang Dhamma dalam bisnis. Nah, kita akan melanjutkan bagian 2 karena pada waktu yang lalu, karena keterbatasan waktu, makanya harus dilanjutkan episode 2. Nah, baiklah, sebelum kita membahas Dhamma pada malam hari ini, marilah kita mengagungkan guru agung kita Sama Sang Buddha dengan membacakan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baiklah pemirsa, nah saya akan sapa dulu narasumber saya. Ya. Selamat malam Su Yong Kris.
1: Selamat malam.
2: Ya, bagaimana Su Yong Kris? Kita sudah siap untuk ya, melanjutkan episode kedua.
1: Kalau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol selalu siap.
2: Iya, tidak biasa tidak selesai-selesai nih.
1: Tidak ada

0: selesainya kalau bicara tentang kehidupan.
1: Saya terus terang, saya putar lagi rekaman YouTube-nya pada sebelum kita tadi ya. Sebelum kita mulai lagi, saya coba dengar. Wah, saya rasa bincang-bincang damai itu sangat bermanfaat dan sangat berkesan ya. Ini mungkin bisa nanti misalnya ke Suyong Chris, nanti ada cucunya, atau mungkin saya sudah ada anak, nanti bisa kasih lihat, oh inilah dulu bilang ini. Oh, dia ya, mungkin bisa terinspirasi ya.
0: Ada warisan untuk kita, untuk iya, anak-anak kita ya.
1: Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi menasihati, nah, kamu nonton ini YouTube ya.
0: Nah, sekarang kita, sekarang sangat banyak sekali sebenarnya konten-konten yang bagus. Ya, sangat banyak. Tergantung kita pintar memilih apa enggak.
1: Iya.
0: Itu karena sekarang ya selain banyak bagus, banyak juga yang bohong kan.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita kira bagus karena lebih banyak sekarang orang-orang ingin membaca, ingin mendengar berita-berita yang bukan sebenarnya yang bagus, yang baik, yang bermanfaat, tapi yang dia suka. Jadi banyak hal yang kita suka itu sebenarnya belum tentu bermanfaat untuk kita.
1: Iya.
0: Kita ini hidup sudah sibuk hidup misalnya di dunia kerja kita, tapi kita suka sekali misalnya kepo terlalu masalah-masalah yang ada di dunia lain misalnya. Ini mungkin tidak bermanfaat, tapi kita suka. Tidak bermanfaat, tapi kita suka.
1: Ya, tapi ya, memang mungkin sekarang kan canggih juga AI. Malah saya biasa lihat di YouTube itu sekarang film-film dibikin dari AI, jadi tidak ya, pakai pemeran lagi manusia. Iya,
0: betul. Banyak sekali yang kita lihat kayak asli, tapi sebenarnya buatan AI.
1: Sampal. Ya,
0: apalagi banyak sekali banyak sekali drama-drama yang, ya sekarang drama juga makin canggih.
1: Uh-uh.
0: Yang kita apa yang tidak sangka ya, tukang sapu-sapu ternyata pengen anak CEO.
1: Nah, begitulah. Yeah. Nah, kita kan sekarang hidup di zaman modern. Tadi kita sudah intermezzo sedikit, yeah, bilangkan konten-konten juga semakin banyak. Nah, yeah, itu hari kan kita ada membahas bagaimana cara sukses dalam Buddhis. Kan sudah disebut yeah, empat.
0: Yeah.
1: Pertama itu
0: Utana Sampada, Araka Sampada, Kalyana Mittata dengan sama Jiwitaka.
1: Betul. Ya. Nah, kita kan sudah membahas yang dua awal.
0: Ya.
1: Nah, sekarang kita mau lanjutkan bahas lagi yang tentang Kalyana Mitta. Ya,
0: tapi sebelumnya kita masuk Jiwita. Sebelumnya kita masuk ke dua ini, kita sedikit review dulu.
1: Ya.
0: Apa itu yang pertama? Jadi yang pertama ini resep sukses ya. Resep sukses, tapi bukan resep tunggal. Jadi sebenarnya resep hidup untuk sukses itu enggak ada resep pasti, tidak ada resep tunggal.
1: Satu-satu orang beda-beda.
0: Nggak ada karena hidup sukses, hidup bahagia itu seni. Seni itu artinya apa? Tiap-tiap orang beda-beda. Jadi mungkin caranya saya hidup bisa membuat saya bahagia, sukses. Tapi cara saya kalau dipakai oleh Cuandi belum tentu sukses, belum tentu bahagia. Karena apa? Pertama, kondisi yang kita alami dalam kehidupan bisnis itu beda.
1: Yeah.
0: Lalu yang kedua, kemampuan kita juga beda-beda. Nah, kemampuan kita beda, lalu kondisi luar juga beda. Ini yang membuat akhirnya hidup itu menjadi apa, lebih berseni kalau kita ingin
1: lebih
0: menghadap,
1: berwarna lah. Ya, atau berseni. Dulu ada permen nano-nano katanya.
0: Iya. Oke, jadi yang pertama yang kemarin kita sudah bahas itu, ya ini prinsip apa, prinsip generik lah ya, untuk sukses ya, bahwa orang-orang yang bisa ya, sukses itu adalah pasti orang yang tahu mencari,
1: bersemangat,
0: tahu mengumpulkan, bersemangat dalam mencari, bersemangat dalam mengumpulkan, rajin, ulet, ya tekun, itu yang disebut dengan Utana Sampada.
1: Ya.
0: Utana Sampada. Nah, tetapi selain orang-orang pintar mencari, dia juga harus tahu memakai dan menyimpan, mempergunakan dan menyimpan lalu mengembangkan. Jadi percuma kita tahu cari. Banyak orang gajinya banyak, tetapi karena dia tidak tahu berinvestasi, tidak tahu menabung, akhirnya ya tidak bisa sukses-sukses gitu.
1: Iya, gaya hidupnya itu berbanding lurus dengan kenaikan gaya dengan gajinya. Begitu orang biasa bilang.
0: Ya, jadi kalau gajinya naik,
1: gaya
0: dia punya
1: naik,
0: gaya hidup juga naik, dan bahkan bisa saja gaya hidupnya naik lebih tinggi daripada gajinya kan.
1: Nah, itu biasa orang bilang besar pasak, besar daripada masa, daripada tiang.
0: Orang bilang habis bulan habis gaji, menambah utang gitu. Tapi itulah sebenarnya seninya orang-orang untuk hidup. Nah, sekarang menyimpan uang ini bukan berarti bagaimana hanya mengamankan uang kita. Mengamankan penting.
1: Cara sekarang, mengelola
0: sekarang,
1: juga.
0: Iya, sekarang mengamankan juga penting ya, karena ini pengalaman saya di dalam dunia perbankan. Itu yeah. hampir tiap hari itu ada penipuan-penipuan melalui online kan. Wow. Bahkan kalau kita lihat dari sejak tahun 2022 sampai 2025, tahun 2022 itu mungkin dari data orang-orang yang kena tipu online itu sekitar 1,2 triliun. Sekarang ini, sekarang tahun 2025 akhir ini sudah terdaftar di OJK itu sekitar 3,7 triliun. Jadi meningkat, tiap tahun meningkat. Orang-orang sekarang makin mahir pakai
1: smartphone.
0: Tapi penipuan itu kok makin mudah juga ditipu.
1: Iya, karena HP-nya yang smart biasa.
0: Phone-nya yang smart, orangnya tidak smart mempergunakan itu, gitu. Itu yang sangat penting. Jadi penipuan online-nya makin banyak. Jadi orang-orang sekarang ya dituntut oleh lebih sadar, lebih waspada untuk mengelola duitnya.
1: Betul.
0: Nah, bukan hanya mengelola saja, mengamankan, tapi bagaimana mengembangkan. Uang bisa aja aman, tapi belum tentu bisa berkembang dengan baik. Ya, orang mau tahu aman karena ya orang bilang dalam bisnis resiko dengan keuntungan itu berbanding lurus. Jadi makin tinggi resiko,
1: high risk, high return. Ya, makin jadi, tinggi resiko, makin besar juga pengembaliannya.
0: Nah, itu. Jadi ya ada orang mau mengembangkan tetapi resiko tinggi, bisa uangnya hilang dalam waktu cepat. Gitu. Ya, jadi memang ya ini para pemirsa, kita minta sangat berhati-hati sekarang, apalagi dalam memberikan PIN, ya, memberikan username, ya, sebelum kasih orang PIN, ada satu yang paling penting, tunda, pause.
1: Oh, pause dulu.
0: Pause dulu. Jadi sebelum kerasanya sudah apa, salah satu godaan yang diberikan oleh orang-orang yang ingin menipu kita itu selalu ada beberapa hal. Satu, dia selalu menjanjikan ini untungnya banyak sekali, besar. Untungnya besar. Jadi kalau ada yang memberikan kita janji untung besar, itu sudah perlu kita hati-hati.
1: Nah, ini juga berkaitan dengan ajaran Buddha, kita jangan serakah.
0: Ya. Begitu. Gitu ya. Orang-orang itu sebenarnya apa ya, terlalu memburu hal-hal yang apa ya, yang ingin cepat kaya gitu ya, dengan mengabaikan berbagai risiko. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dia selalu kasih waktu. Kayak orang flash sale, tahu flash sale ya?
1: Pokoknya,
0: kalau kamu tidak masuk sekarang investasi, ini bisa lewat, dan kamu akan menyesal seumur hidup, gitu. Umumnya begitu janjinya. Jadi harus disuruh cepat. Kenapa? Karena mereka itu batasi kita untuk berpikir, sehingga kita menjadi kurang berpikir kan? Karena kurang berpikir, tergesa-gesa ngambil kesimpulan, akhirnya kita investasi, kita kirim duit. Ternyata investasi bodong gitu. Ya itulah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dua yang terakhir ya. Dua yang terakhir ini adalah satu
1: Kalyanamita
0: dan yang kedua adalah Sammajivitaka ya. Nah, Kalyanamita ini jadi prinsip dalam berbisnis. Orang-orang yang bisa bisnis dengan sukses itu pasti punya relationship dengan orang yang bagus. Pasti 1000%. Tidak ada satupun orang yang sukses berbisnis tapi orangnya sangat tertutup, eksklusif misalnya ya.
1: Oh iya.
0: Enggak mungkin. Gimana caranya kamu mau jualan barang kalau kamu itu tidak tahu membangun relationship dengan orang? Ya enggak mungkin. Salah satu yang paling penting adalah relationship. Jadi kemarin kita sudah bahaskan ada dua hal yang penting.
1: Yeah.
0: Satu adalah menjaga trust, kepercayaan kan. Nah, yang kedua adalah membangun relationship dengan orang. Nah, gimana caranya membangun relationship dengan orang?
1: Ya, bagaimana?
0: Membangun persahabatan. Komunikasi yang bagus, koneksi. Jadi gini, kita baru bisa bersahabat dengan orang kalau ada konektivitas. Koneksi. Jadi misalnya, gimana saya bisa bersahabat dengan Cuandi misalnya?
1: Bagaimana?
0: Pertama kan saya harus ada koneksi dulu. Koneksi itu apakah bisa lewat WA, bisa ketemu orangnya, gitu kan?
1: Itu harus
0: koneksi. Gimana caranya saya bisa membangun persahabatan kalau ada koneksi? Jadi koneksi itu hal nomor satu. Dari koneksi yang bagus itu baru bisa ada komunikasi. Ya karena kita terkoneksi dengan WhatsApp misalnya, terkoneksi dengan telepon, sampai kita bisa berkomunikasi kan?
1: Iya.
0: Berkomunikasi. Nah, tapi koneksi itu kan baru hubungannya. Yang paling penting lagi bagaimana cara berkomunikasi, karena banyak orang setelah dia sudah punya koneksi dengan orang itu, dia tidak mampu membangun komunikasi dengan baik.
1: Iya betul, nah, betul.
0: Kenapa? Karena ucapannya mungkin kurang bagus gitu ya.
1: Atau biasa dia merasa itu malu-malu, minder.
0: Ya, minder. Atau cara berkomunikasinya yang kurang tepat, kurang tahu misalnya kapan, kurang bisa menempatkan diri dalam pembicaraan dengan baik. Sebenarnya itu kan. Nah, sekarang gimana kita bisa membangun atau menjadi kalyanamita bagi orang? Nah, ini. Kita sering dulu diajarkan dulu-dulu, a friend in need is a friend indeed. Masih ingat? Ada pepatah bahasa Inggris yang sangat terkenal. Teman yang sesungguhnya itu adalah teman di saat kita ini membutuhkan, dia ada.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Kalau pepatah bahasa Inggrisnya saya tidak pernah dengar, tapi memang ini juga kita kan biasa selalu dikasih tahu, bilang kamu bisa lihat yang mana teman-teman yang sebenarnya itu di saat kamu susah.
0: Susah dia
1: bukan
0: ada.
1: Di saat kamu lagi senang-senang.
0: Nah, ini sebenarnya prinsip juga yang ya bagi sebagian besar orang menganggap bahwa ini benar. Padahal di sini tersimpan ajaran yang sangat egois. Karena dia melihat bahwa yang disebut teman yang baik itu kalau orang-orang itu ada bantu kok. Itu kan egois sekali kan. Jadi seolah-olah bahwa teman yang baik itu
1: harus
0: adalah teman yang bisa selalu ada pada saat kita membutuhkan dia.
1: Dia harus
0: membantu kita. Padahal teman yang baik belum tentu punya kemampuan untuk membantu kita. Belum tentu dia ada di setiap kita butuh kan. Gitu. Yang paling penting dalam sebuah relationship atau kalian yang mita itu adalah Anda harus menjadi teman yang baik untuk orang. Bukan meminta orang menjadi teman yang baik untuk Anda.
1: Jadi kita baik dulu.
0: Kita harus baik dulu. Kitalah yang harus menjadi sahabat yang baik untuk orang. Jadi kalau kita membangun relationship sama orang, itu prinsip yang paling utama. Jangan kita berpikir saya
1: teman,
0: mau ber,
1: iya, teman dia ada keuntungan.
0: Iya, berarti orang ini egois.
1: Iya.
0: Berarti dia ini hanya mau bersahabat dengan orang pada saat dia membutuhkan orang itu ada. Dia hanya membutuhkan bantuan orang kan?
1: Iya.
0: Gitu. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang saya bisa buat ini untuk orang lain. Dia hanya berpikir orang lainlah berbuat untuk dia. Jadi teman yang terbaik itu adalah kita yang harus menjadi teman dulu untuk orang, menjadi teman yang baik untuk orang, baru kita bisa berharap juga orang lain baik untuk kita. Tetapi kita harus ingat bahwa hati orang itu tidak bisa kita atur.
1: Iya.
0: Saya mau menjadi sahabat baik untuk orang bisa karena saya yang atur hati saya kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya meminta, Cuandi kalau bisa kamu baik ke saya, saya tidak bisa atur.
1: Nggak bisa,
0: karena hatimu.
1: Susah. Jadi kita jangan berharap.
0: Jangan berharap karena hatimu itu nggak bisa diatur.
1: Iya.
0: Nah, jadi akhirnya kadang-kadang dalam membangun relationship dengan orang, hal yang paling pertama yang mutlak harus kita lakukan adalah kita menjadi orang baik dulu.
1: Menjadi orang baik dulu.
0: Orang baik dalam persahabatan itu.
1: Kita sendiri mengatur hati diri sendiri dulu, hati itu. Dan pikiran kita. Ya.
0: Nah, kenapa sampai relationship itu penting? Karena semua rezeki itu datangnya pasti dari orang lain.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nggak ada itu rezeki turun kayak hujan. Tiba-tiba kita hujan uang ini datang. Atau tiba-tiba kita jalan kaki, tiba-tiba dapat satu gumpal emas. Atau dapat satu gepok uang. Aduh, sudah. Yeah. Saya kira nggak ada yang begitu sekarang.
1: Iya, tidak ada yang cerita ajaib.
0: Nggak ada yang cerita miracle seperti itu. Jadi, semua rezeki kita, coba, apa yang tidak datang dari teman? Coba, Cuandi. Semua datang dari teman.
1: Betul. Dan
0: sekarang Cuandi ada bisnis. Siapa yang datang bawa duit? Pembeli kan?
1: Iya, pembeli dan
0: supplier bawa datang barang untuk kita jual.
1: Betul.
0: Gitu, coba.
1: Kalau kita tidak bangun relationship dengan supplier atau dengan pelanggan, kita pasti tidak ada kita tidak tahu mau beli barang dari mana, kita tidak tahu mau menjual barang ke mana.
0: Iya, betul. Sama lah, bukan hanya pekerja saja. Ini orang-orang yang kerja misalnya. Coba lihat. Mereka bisa kerja kenapa? Pasti ya karena relationship. gitu. Persahabatan mereka
1: atau apa, kenal misalnya temannya ya, bilang oh di situ ada lowongan kerja ya,
0: dan mereka pun bisa kerja di sini akhirnya menjadi kerja baik, itu juga karena persahabatan dengan teman-teman ya. Coba seandainya kita sama-sama kerja satu perusahaan tapi tiap hari bentrok,
1: aduh susah
0: ya, nggak bisa pasti prestasi turun kan. Jadi persahabatan, membangun relationship, karena relationship, karena apa ya, rezeki itu mungkin para dewa ini sudah mau kasih kita rezeki
1: ya,
0: tapi mungkin karena terlalu banyak musuh kita, lalu kita mungkin para dewa ini juga bingung, saya mau titipin rezeki lewat siapa ini?
1: Iya.
0: Itu
1: ya,
0: kan.
1: Susah juga. Nah,
0: akhirnya rezeki itu yang harusnya datang untuk kita, karena tidak ada yang bawa ke kita. Ya akhirnya ya, enggak, kita enggak dapat lah itu rezeki.
1: Betul, karena kan dibilang juga misalnya karma berbuah itu karena dikondisikan,
0: ya, ada kondisi. Salah satu kondisi adalah teman, yang baik, itu yang membawa. Gitu ya, teman juga yang bisa. Ya teman yang, makanya Sang Buddha ajarkan bahwa untuk sukses salah satu faktor yang paling mutlak adalah membangun relationship atau kalyanamita. Kalyana itu artinya teman yang baik.
1: Teman yang baik.
0: Ya kalyana artinya baik, mulia, luhur. Mita itu atau mitra itu sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang berhati mulia.
1: Ya gitu. Yang mungkin jangan cari juga sahabat yang ayo pergi minum, ayo pergi klub yeah, atau pergi senang-senang yeah, itu hari itu yeah, harus dihati-hati juga. Nah, kita harus cari yang
0: tapi
1: baik. Betul.
0: Tapi kita harus ingat yang dimaksud dengan kalyanamita itu sahabat yang baik. Bukan berarti bahwa kita mencari sahabat yang baik saja, tapi kita menjadi sahabat baik untuk orang. Ya, jadi kalyanamita menjadi sahabat yang baik untuk orang.
1: Jadi kita, maksudnya kalyanamita kita mencari relationship, mendapatkan sahabat baik. Sahabat baik juga mendapatkan kita sebagai kalyanamitanya.
0: Ya. Tapi yang saya maksud di sini bahwa kalyanamita itu jangan selalu kita berpikir bahwa oh untuk sukses kita harus punya kalyanamita. Artinya kita harus punya sahabat baik. Belum tentu cukup.
1: Oh,
0: kalyanamita itu artinya kita menjadi sahabat baik untuk orang.
1: Kita gitu, pandai kita membawa juga, diri
0: ya,
1: juga.
0: Kita juga bisa menjadi sahabat baik untuk orang. Karena orang-orang itu juga baru mau menjadi sahabat baik untuk bagi kita. Kalau kita juga baik ke orang. Nah, gitu. Nah, sekarang yang mana namanya sahabat baik? gitu. Gini, salah satu yang membuat kita semakin mampu untuk bekerja, saling lebih kemampuan kita menjadi lebih besar itu karena kita punya sahabat. Ada orang dia hanya mampu mengangkat beban hidupnya misalnya 1 kilo misalnya ya, tapi karena dia punya sahabat yang baik
1: bisa jadi
0: dia
1: 5
0: bisa
1: kilo.
0: Lebih kilo gitu, lebih besar beban yang dia bisa pikul. Nah, lalu orang-orang yang banyak musuh, sebenarnya orang-orang yang dimana-mana suka cari musuh, suka bertengkar, berdebat dengan orang. Ya mungkin dia menang dalam berdebat, tapi dia kehilangan teman.
1: Ya, karena orang pikir tidak suka, suka sekalian itu.
0: Betul. Banyak sekali. Kamu bisa berdebat dengan istri, kamu kehilangan cintanya dia.
1: Yes.
0: Kamu berdebat dengan teman, mungkin kamu menang, tapi kamu kehilangan persahabatan.
1: Ya.
0: Kamu debat dengan pelanggan kamu, mungkin kamu menang lawan perdebatan dengan dia, tetapi kamu kehilangan duit. Akhirnya kehilangan pemasukan.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi orang-orang yang banyak musuh, ya, itu adalah orang-orang yang mempersempit hidupnya. Coba kalau kita banyak musuh, mau bikin ini nggak bisa karena ada musuh kita di situ. Mau bisnis itu nggak enak karena ya ada lawan kita gitu. Jadi akhirnya apa? Kita apa? Terpenjara hidup kita. Mau ke kemana-mana menjadi susah. Salah satu yang membuat hidup kita menjadi sempit itu adalah banyak musuh. Sebenarnya. Nah, oleh sebab itulah pentingnya punya banyak sahabat.
1: Nah, pokoknya itu kalau kita mau punya sahabat baik, kita harus mulai dari diri sendiri dulu.
0: Diri sendiri menjadi baik.
1: Kita harus baik menjadi sahabat untuk orang. Nah, orang juga baru bisa baik sama kita.
0: Nah, sekarang bagaimana kriteria sahabat yang baik?
1: Iya.
0: Bagaimana kita ini menganggap kita kan harus menilai diri kita nih. Apakah diri kita sudah menjadi sahabat baik untuk orang atau tidak? Iya kan? Nah, salah satu ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Sigalowada Sutta. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang bisa membantu kita di saat kita melakukan kebaikan.
1: Yeah.
0: Jadi misalnya kita sukses, nah dia ikut bahagia.
1: Nah, dia bersimpati.
0: Iya. Jadi kalau kita sukses baru ada yang iri hati, itu yakin.
1: Bukan.
0: Yakin ya, bukan pasti Mi, bukan orang baik. Dia pasti akan senang kalau kita menjadi celaka kan.
1: Iya ya, betul. Tapi gitu, memang ada beberapa saya sudah dapat orang tuh misalnya dia bilang dia tidak senang kalau kita misalnya sama usahanya ya, atau bagaimana. Dia selalu merasa bilang harus dia satu-satunya. Aduh susah juga kalau ya, begitu.
0: Itu jadi sahabat yang baik itu adalah kalau kita sahabat yang baik berarti kita bisa mensupport orang ikut berbahagia apabila orang dia itu sukses, dia sukses
1: atau dia berbuat baik.
0: Ya, itu. Nah, lalu yang kedua, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bisa memperingatkan kita.
1: Di saat kita
0: pada lengah, saat kita ya lengah atau kita misalnya berbuat yang tidak baik, yang ceroboh, yang salah gitu, dia berani untuk menyampaikan ke kita. Walaupun itu kadang-kadang menyakitkan kita. Jadi misalnya contoh, ada sesuatu yang saya lakukan tidak baik, tapi Cuandi ini
1: saya tegur,
0: menegur, menegur dengan niat yang baik, dengan tujuannya konstruktif. Tapi umumnya orang-orang yang disampaikan begitu itu merasa tidak nyaman.
1: Iya betul.
0: Dia merasa mungkin, kenapa sih kamu atur-atur saya ini? Kayak seolah-olah ini dikritik harga diri dia kan.
1: Terus terang memang saya kadang merasa begitu. Misalnya ya sorry ini saya kan agak gemuk sedikit. Orang bilang kurus-kurus kok diet kok.
0: Ini agak gemuk sedikit agak gemuk banyak.
1: Jadi orang dia bilang begitu. Kadang saya rasanya bilang atau misalnya ini ya ceritanya so ya, saya pergi misalnya saya yoga begitu toh. Di tempat yoga itu memang biasa itu ayahnya agak loso cerewet. Tapi dia bagus, dia bilang tuh meskipun dia bilang, weh kok harus push dirimu, kok jangan malas-malas. Kita juga ini susah tonji tapi harus kok push. Ya awal-awalnya kita merasa, ih kenapa mau ini ya ini. Tapi setelah dipikir-pikir, oh iya tadi betul tadi dia bilang nih. Jadi kita semakin semangat lagi.
0: Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang gini, kita terlalu apa ya, terlalu kayak mau seperti paranormal bisa melihat orang ini niatnya baik atau tidak.
1: Iya.
0: Padahal kita tidak bisa lihat niat orang. Seperti ibu-ibu tadi yang bilang, kenapa Ki gemuk sekali nih Pak Cuandi misalnya ya. Atau ibu ini yang di depan bilang, bu kenapa Ki ini apa penampilan tak kok polos-polos sekali, tidak tahu pakai makeup sedikit gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: kita kadang-kadang kalau dikasih tahu begitu, kita langsung menilai ini orang tidak baik sekali nih. Kenapa kok mau urus?
1: Kenapa kok komentar-komentari saya? Iya, kan?
0: Jadi kita seolah-olah menganggap orang ini tidak baik. Padahal hati orang siapa yang tahu? Ya kan kita tidak tahu hati orang, gitu. Nah sekarang yang paling penting sebenarnya kita jangan sampai terlalu cepat menjudge hatinya orang, karena kita tidak tahu isi hatinya orang.
1: Betul.
0: Yang paling penting adalah apa yang dia sampaikan itu bermanfaat tidak?
1: Ya.
0: Memang kadang-kadang tidak menyenangkan dia sampaikan, tetapi bermanfaat.
1: Kita harus mengolah lagi ya, berpikir
0: bermanfaat,
1: lagi.
0: Bermanfaat, iya. Mungkin saja. Dan apapun yang dikatakan orang sebenarnya tentang kita, semuanya pasti baik. Ada sisi positifnya. Kalau kita mau ambil coba, apapun, kalaupun dia bilang itu dengan penuh kebencian misalnya di hati, penuh permusuhan, misalnya ya betul-betul penuh permusuhan, apa yang dia keluarkan dari kata-katanya itu kan bisa aja kita ambil positifnya kan.
1: Berarti
0: asalnya coba dia mau mengejek kita, dia betul-betul mau mengejek kita. Tapi kata-katanya ini kan mungkin saja benar. Gitu. Dimana kita harus lebih melansingkan diri.
1: Iya. Betul, gitu. Betul, betul, betul.
0: Iya, jadi ya kita kadang-kadang ini menjadi sakit hati karena apa? Karena kata-kata orang itu kita simpan di otak kita. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini. Jadi
1: apalagi lanjutannya?
0: Ya, lalu yang kedua, orang ini tadi apa yang pertama tadi
1: kan dia mengajak, dia membantu kita berbuat kebajikan, bersimpati ketika kita senang, maksudnya dia merasa senang ketika kita senang, ketika kita susah dia juga ikut merasa bersih dan dia membantu.
0: Lalu yang ketiga adalah dia dia menjadi teman di saat suka dan duka. Itu jadi pada saat kita senang dia juga senang. Pada saat kita berduka dia ikut bersimpati kepada kita. Itu salah satu ciri teman yang baik. Banyak teman sekarang kan teman ngopi. Mau juga diajak pi ngopi baru dia senang.
1: Kalau pagi-pagi tuh warkop Koheng sudah full nih.
0: Jadi pagi-pagi orang-orang diajak, kalau diajak pergi makan, diajak ngopi ya senang sekali. Tapi begitu ada misu santa, lari media.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ah itu juga mesti dipilah-pilah di situ baru bisa ditahu di oh ya ini kalian amita atau bukan.
0: Iya. Dan ya ini menjadi refleksi untuk kita juga lah ya. Apakah kita teman kita menjadi sahabat seperti itu?
1: Yeah.
0: Apakah kita juga ini di cara tak bersahabat ya egois mau jadi dibantu, mau jadi ditraktir tapi tidak pernah kita mau traktir orang.
1: Ya yeah, itu sih. Gitu
0: ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah dia mau ikut bersama-sama kita di dalam apa ya? Dia bisa menerima keberadaan kita apa adanya. Itu satu teman yang bagus.
1: Hmm.
0: Gitu. Jadi temannya sebenarnya teman yang bagus itu bukan sekedar, jadi gini, teman yang baik, kita bisa berrelationship dengan orang, dasarnya kan cinta kasih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Dan cinta kasih bukan transaksi.
1: Mm-mm.
0: Transaksi. Transaksi itu, dia baik, pi, baru saya juga baik. Itu kan transaksi.
1: Iya, iya, iya.
0: Kamu kamu dulu gak pernah bantu saya. Untuk apa saya bantu kok? Itu transaksi.
1: Iya. Yeah.
0: Itu bisnis namanya sebenarnya. Itu bukan persahabatan, tapi itu transaksi. Orang-orang yang yang bersahabat baik itu adalah bisa menerima kita apa adanya. Jadi ya kondisi saya seperti ini, dia bisa bersahabat dengan kita apa adanya kita. Nah itu juga bisa menerima kita apa adanya.
1: Betul.
0: Itu yang
1: tentang kalyanamita.
0: Tentang kalyanamita.
1: Nah sekarang, mari kita lanjut ke Sammajivitaka.
0: Sammajivitaka. Ini sudah jam berapa? Apakah lewat ini?
1: Tunggu dulu, lewat waktunya ini.
0: Lewat.
1: Bagaimana Mir? Aduh, berarti minggu kita depan. Sambung lagi nih sampai episode 3 lagi nih.
0: Minggu depan Mir lagi nih kalau begitu lewat Mir. Sorry.
1: Iya, enggak apa-apa lah. Nanti ya. Kita sambung lagi episode 3.
0: Kita akan bahas nanti episode yang terakhir ya.
1: Iya.
0: Itu tentang Sammajivitaka. Sammajivitaka itu sebenarnya bukan bermata pencaharian benar, tapi berpenghidupan yang benar. Sama jiwita itu artinya bagaimana caranya, kalau sama ajiwa, itu yang di unsur kelima di 8 jalan utama itu,
1: yeah.
0: Itu adalah cara kita menghidupi diri kita dengan benar. Misalnya saya menghidupi diri saya dengan berjualan makanan, berjualan minuman, itu atau para biku, menghidupi hidupnya dengan cara berpindah patah. Nah, itu sama ajiwa namanya.
1: Oh, iya.
0: Bagaimana dia menghidupi dirinya. Nah kalau sama jiwitaka ini adalah bagaimana dia punya cara penghidupan yang benar. Karena kalau orang punya penghidupan yang salah, ya dia bisa dapat banyak masalah dengan bisnisnya.
1: Betul. Nah, tapi karena waktunya sudah lewat. Kita ngobrol-ngobrol begini tuh kayaknya memang harus ditambah-tambahin waktunya ini.
0: Dan memang kalau ngobrol tentang kehidupan tidak ada habisnya. Betul. Apalagi ngobrol tentang bisnis.
1: Iya. Nanti ya kita
0: ngobrolin uang itu tidak ada habisnya. Tapi seru itu karena semua mau duit soalnya. Semua mau duit tapi tidak semua tahu cara cari sampai, duit.
1: Sampai matu-matu mini headphone. Tapi begini ini kan maksudnya kita membahas bagaimana juga. Kan orang biasa bilang bisnis dhamma
0: yeah.
1: Toh jadi maksudnya kita membahas ini supaya orang bisa tahu oh ternyata dhamma itu bisa sejalan dengan bisnis kita.
0: Minggu begitu. Depan kita bahas itu
1: gimana
0: antara kebaikan dengan bisnis.
1: Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan Suyongris bisa hadir, kalau tidak mungkin nanti jika ada kesempatan berikutnya kita sambung episode 3 lagi. Ada closing statement Su?
0: Ya gini, saya melihat bahwa dalam kebaikan itu ada jalan yang sangat banyak untuk menuju sukses dalam kebaikan. Jadi orang bilang biasa, kalau mau ki sukses, singkir kami itu agama. Enggak. Ya, agama atau nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai bisnis itu jalan bersamaan. Contoh misalnya menjaga kejujuran, integritas, menjaga kepercayaan, itu bagian dari ajaran semua agama.
1: Yeah.
0: Dan itu justru menjadi hal yang paling penting dalam bisnis.
1: Betul.
0: Itu kenapa ini merek-merek AC, merek-merek sound system banyak yang terkenal dan masih bertahan sampai sekarang. Orang percaya kan?
1: Trust.
0: Karena apa? Ada integritas dalamnya.
1: Yeah.
0: Ada kejujuran kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu, ya para pendengar RRI Pro 1, memang ya begitu banyak tantangan di dunia ini. Tapi kebaikan itu menjadi pelindung sekaligus menjadi jalan untuk menuju ke kesuksesan yang lebih besar gitu. Tanpa kebaikan, bisnis itu mungkin saja bisa kita bangun, tetapi pasti akan runtuh dengan cepat. Karena hanya kebaikanlah yang menjadi pondasi utama dari sebuah bisnis. Terima kasih.
1: Luar biasa sekali saya dengarnya tuh sampai terkagum-kagum. Baiklah pemirsa, sampai sini perjumpaan kita. Semoga mimbar agama berdaya pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk semakin maju dalam dhamma maupun dalam bisnis kita. Dan demikianlah perjumpaan kita. Marilah kita menutup mimbar agama muda pada malam ini dengan mengucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua, makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
2: Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Cho Andi Yonatan dan narasumber kami Bapak Yong Rislao. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha malam hari ini sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Cho Andi Yonatan yang telah memandu jalannya acara, serta kepada Bapak Yong Rislao yang telah berbagi pembelajaran dan inspirasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal dan motivasi bagi kita untuk menjalankan usaha maupun aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kebaikan. Dan terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Makassar yang sudah menemani kami malam ini. Saya Herma Lasari bersama rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama drama radio untuk edisi 12 Mei 2026 produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
2: Ibu.
1: Iya, Nak.
2: Kita di mana?
1: Kita di rumah sakit.
2: Aduh. Tanganku.
3: Tanganku mana, Bu?
1: Iya, iya. Istighfar, Nak. Istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang.
3: Tapi kamu.
1: Iya. Ibu,
3: aku jadi manusia cacat.
1: Iya, Nak.
3: Bagaimana aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu?
1: Ya Allah.
3: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
1: Ya Allah.
4: Oke, Fiona, stop dulu.
5: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
4: Iya, kamu kenapa, Fiona?
5: Oh.
4: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
5: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
4: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu. Apalagi kamu, kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
5: Iya, Coach.
6: Selamat sore, Coach Dila.
4: Selamat sore, Bu.
6: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
4: Iya.
5: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
4: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
6: Ah, begitu ya.
4: Iya.
6: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
4: Sudah.
6: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
4: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
5: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
6: Oke.
5: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
6: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
5: Amin.
6: Semangat ya, sayang.
5: Iya, Bu.
6: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
5: Bismillah.
7: Bu. Hah? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca, kan?
6: Mana? Coba ibu lihat, sayang.
7: Ini, Bu, ini. Wah, alhamdulillah, ya Allah.
6: Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya, Nak, ya?
7: Alhamdulillah, Bu.
6: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya sayang.
3: Makasih Bu.
6: Ibu bangga sekali sama kamu.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir Ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan Ibu.
6: Fiona ku sayang, kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan Ibu nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia Ibu akan baik-baik saja. Kamulah kebahagiaan Ibu yang sesungguhnya.
3: Terima kasih untuk kasih sayang Ibu ya Bu. Perhatian dan ketulusan Ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk Ibu.
6: Terima kasih kembali sayangku.
3: Iya Ibu.
6: Do your best and show the world that you deserve it.
8: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utami.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saat ini kita akan mulai dengan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana malam hari ini kami akan menghadirkan obrolan seru bersama komunitas Existent Care yang akan berbagi cerita, pengalaman, serta berbagai kegiatan positif yang mereka hadir untuk anak muda dan masyarakat. Bersama narasumber kita malam ini, Fauzan Muntazar alias Zalzabilah serta Ermi. Dan perbincangan malam ini akan dipandu oleh host kami, Irsan Saputra. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam siaran Ngobras hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: 4,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di sisa perjumpaan kita kurang lebih sekitar 35 menit di ke depan, Irsan akan ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber kami dari komunitas. Kali ini saya kedatangan komunitas yang saya agak susah menyebutkan namanya ya. Existent Care. Nah, itu tuh. Existent Care. Seperti apa sih komunitasnya? Ada Fauzan, ada Alia dan juga Ermi yang menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalem-kalem banget. Tadi kayaknya enggak deh. Jaga image banget kayaknya tiba-tiba pas open mic. Gimana teman-teman, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Ini penyebutannya yang benar gimana sih komunitasnya?
5: Existent Care, Kak.
2: Existent Care.
5: Iya, benar.
2: Nah, Existent Care bersama dengan Ni Fauzan, satu-satunya cowok paling ganteng. Oh, enggak, nomor 2 setelah saya.
5: Ya. Siap.
2: Enggak boleh. Boleh. Ada Fauzan, ini selaku founder dari Existent Care juga. Komunitas Existent Care, terus juga ada sekretaris umumnya ada Kak Alia. Panggilnya Kak Alia atau ada panggilan lain?
4: Kalau di komunitas ini sendiri lebih akrab disapa Alia.
2: Ale?
4: Iya.
2: Yeah. Oh, oke, okay, Ale ya. Oke, okay, kalau gitu aku panggil Ale ya.
4: Iya,
2: yeah,
4: Kak.
2: Oke. Okay.
4: Siap.
2: Nah, ini pastinya Ermi nih. Iya. Yeah. Karena itu memang nama tak ya. Kak Ermi, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, Kak Ermi ini bagian dari tim Grow and Go. Ini wah cukup keren nih nama ini. Anda siap. Jago bawa motor ini. Sama Kak Ale dan juga Fauzan. Nah, Fauzan. Aku panggil Ocang aja lah ya.
5: Oh, Ocang juga.
2: Ocang, Existent Care selaku founder sebenarnya apa sih latar belakang akhirnya Ocang membangun Existent Care ini?
5: Oke, siap Kak. Sebenarnya saya tidak sendiri. Mm-mm. Itu pas baru-baru pulang dari kampung Inggris jadi ala-ala sot tak minta bahasa
2: itu
5: Inggris.
2: Wah, Existent Care ya. Bagus sekali vibe-nya ya.
5: Iya, pas saat itu baru-baru balik dari kampung Inggris. Dan memang sebelumnya sering melakukan gerakan berbagi gitu Kak. Mm-hmm. Dan kepikiran gimana kalau dampaknya bukan saya saja yang dapat pahala. Mm-hmm. Kita lakukan sama-sama.
2: Okay.
5: Saya cobalah berkunjung ke rumah teman. Mm-hmm. Itu dia sekarang lagi gak bisa hadir juga. Awalnya saya mau ajak dia kan, mm-hmm. tapi nggak bisa. Mm-hmm. Namanya Andi.
2: Uh-uh. Itu saya itu Andi agak luas ya, Andi ya. Sesulawesi Selatan kita tahu tuh Andi ya
5: kan. Mahal panahnya. Tidak.
2: Oke, okay, ada Andi terus.
5: Ini Andi. Uh-uh. Tiba-tiba saya nyeleneh doang kayak, kayaknya bagus buat komunitas gitu. Uh-uh. Dan kayak bukan cuma saya yang dapat manfaatnya, mm-hmm. dan bukan saya yang dapat pahala sendiri gitu. Mm-hmm. Kita bareng-bareng berpahala di sini.
2: Oke. Okay.
5: Dan terpikirlah Existent Care.
2: Existent kayak care,
5: okay. Dari kata existence, mm-hmm. kehadiran dan care, peduli. Nah, awalnya kayak wih ragu sekali kejelenya ini nama, mm-hmm. dan susahnya disebut.
2: Susah sekali disebut
5: awal-awal itu Kak. Bahkan salah satunya juga itu Kak Ale yang saya ajar. Dia bilang, susah disebut Kak, padahal beliau ini dari jurusan bahasa Inggris.
2: Oh, begitu.
5: Dia bilang susah disebut. Tapi alhasil voting, uh-uh. kami voting berempat, ada lagi satu Kak Maya, uh-uh. itu bendaharanya sekarang. Uh-huh. Kami voting lah di mana kalau nama yang cocok, banyak nama uh-huh. yang diusulkan dari kami berempat, terciptalah Existent Care.
2: Jadi tetap itu, nggak diganti namanya.
5: Tidak diganti, itu nama pertama yang saya tawarkan. Uh-huh. Dan ternyata pas vote dia yang menang.
2: Dia yang menang ya. Anda gak konsisten Ale. Anda yang menyatakan bahwa susah disebutnya.
5: Kalau vote juga.
2: Kalau vote ya. Oke. Dari latar belakang sebenarnya pengen membuat satu komunitas di mana komunitas itu sifatnya, ya bahasa simpelnya pengen bagi-bagi pahala juga lah sama orang lain. Ngajakin sama-sama bergerak, sama-sama dapat pahala biar gak satu aja deh. Biar nanti kayaknya masuk surga bareng-bareng gitu.
5: Bener,
2: ya.
5: Kak.
2: Amin.
5: Nah, gitu. Circle positif.
2: Akhirnya terbangunlah Existenker. Nah, Existenker terbangun, gerakan-gerakan apa sebenarnya yang ditawari sama teman-teman yang lain? Kak Ermi.
4: Oke, kalau misalnya gerakan-gerakan yang kami tawari itu ada, Kak, gerakan berbagi.
2: Boleh agak kesini, ya gitu.
4: Gerakan berbagi di mana target-target kita ini.

0: sedikit, tetapi membuat mereka tersenyum dan merasa apa ya, merasa merasa terringanilah bebannya sedikit. Jadi untuk program yang kami adakan tuh mungkin untuk sekarang tidak jauh itu dari berbagi-berbagi saja, entah itu berbagi sembako, berbagi makanan-makanan yang seperti nasi kuning, atau mungkin sarapan pagi. Jadi untuk sekarang program yang kita adakan itu.
1: Oke. Nah, saya juga sempat kepo juga di media sosialnya. Ternyata untuk bahkan menyediakan sembakonya atau kadang sarapan dan juga makanannya itu memang melibatkan UMKM yang ada juga.
0: Betul.
1: Nah, betul. Itu kenapa? Kenapa enggak teman-teman buat sendiri? Ermi mungkin ke pasar belanja sendiri dan sebagainya. Kenapa akhirnya memutuskan kayaknya melibatkan UMKM lainnya juga nih untuk bisa berdaya bersama?
2: Oke. Sebenarnya kita bukan hanya fokus di UMKM-nya saja ya, Kak ya. Kita juga sudah plan kan untuk kedepannya kita masak bareng, ya. Terus kita packing sama-sama, kemudian kita bagi, ataukah kemarin terakhir untuk bagi-baginya itu pas di pengangkut sampah yang ada di Antang itu kita beli sembako, kemudian packing sama-sama. Terus bagi. Jadi bukan hanya kita untuk meringankan UMKM, intinya kita yang kita bagi itu makanan. Fokusnya kita hanya di makanan. Gitu.
1: Siapa akhirnya yang memutuskan targeting dari teman-teman nih?
3: Nah, karena asas yang kami pakai itu Kak, diskusi dan musyawarah. Jadi sebelum melakukan gerakan berbagi itu harapannya kita supaya tepat sasaran. Kenapa kita pilih makanan atau sembako? Ya kalau kita bagi-bagi uang, kita tidak tahu itu uangnya dia gunakan untuk apa, Kak. Kalau nasi ya biar bagaimanapun pasti lari ke perut.
1: Betul-betul.
3: Tidak berpikir kita supaya jangan sampai yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Atau walaupun kalau diminimalisir hal yang tidak tepat sasaran itu paling tidak jatuhnya ke perut. Kalau uang bisa jadi untuk hal yang tidak-tidak.
1: Betul, iya. Nanti jadi raja petir lagi.
3: Benar.
1: Iya, bahaya kalau begitu.
3: Jadi kita diskusi dan lihat, usahakan. Karena yang dikhawatirkan kan chaos kalau kita membagikan, Kak.
1: Iya, betul.
3: Ya, teknisnya itu kita kasih prioritas.
1: Oke.
3: Nah, semisal kita hasil diskusi, kayaknya kayak yang pertama kan, kayaknya yang pertama kita melihat itu potensi dari penyapu jalan. Penyapu jalan di sini punya potensi dan sering kita temui kalau pagi hari kita mau buat habit positif di lingkungan existent care, dengan bagaimana supaya morning person kita itu setelah subuh berbagi.
1: Dan susahnya Kak ikut deh.
3: Jadi berbagi kita setelah sholat subuh, karena targetnya memang penyapu jalan
1: yang setelah subuh. Iya benar, banyaknya sekitar itu. Dan untuk menemukan mereka itu bagaimana? Karena kalau kita ngomong tentang, nah misalnya tadi prioritas pertama tadi penyapu jalan. Nah itu kan kalau kita keliling Makassar, di banyaknya kan di habis subuh.
3: Benar.
1: Nah tapi kan juga tidak sebanyak itu. Misalnya Anda mungkin punya punya paketan mungkin sampai 20 atau 30 paket atau bahkan mungkin lebih, kadang kan tidak sampai sebanyak itu ya. Nah itu jadi gimana menghabiskan paket yang akan diberikan?
3: Nah kalau sudah kami kasihkan prioritas dan kita pilih juga jalan-jalannya, Kak. Misal untuk saat ini kita di Hertasning, pekan ini Hertasning, seluruh jalan Hertasning kita susuri. Kalau misal tidak habis, itu
1: alhamdulillah sendiri, enggak.
3: alhamdulillahnya selalu habis, bahkan biasa kurang, Kak. Ternyata kita di luar ekspektasi, biasanya kan 50 paket. Ternyata kurang. Dan kalau biasa lebih, hal-hal yang tidak di luar kendali kita, kayak tiba-tiba datang ojol, dia kira untuk umum, kita kasih. Karena tidak mungkin juga kita bilang, eh bukan untuk kau.
1: Jadi diberikan juga.
3: Iya, kalau ada yang melihat.
1: Eksidensial seperti itu. Benar. Ya. Nah, sampai saat ini udah berapa gerakan yang dilakukan sama teman-teman Existent Care?
0: Sejauh ini sudah ada dari penyapu jalanan, terus kita berbagi waktu itu sama tukang beca.
1: Tukang beca.
0: Dan terakhir ini kita berbagi sembako sama pengangkut sampah yang di Antang. Jadi sejauh ini ada 3, tapi besok nextnya ada lagi 1 yang akan datang.
1: Karena saya ingat sekali tuh ada basang, nasi kuning, sama paket sembako.
0: Benar
1: toh? Nah, dari memilih-milih itu, nah sebenarnya

0: lalu idenya dari mana sih teman-teman? Karena kadang seperti misalnya teman-teman pengangkut sampah itu kan kadang kita nggak kepikiran gitu ingin memberikan sesuatu kepada teman-teman pengangkut sampah. Sebenarnya ide itu dari mana sih? Kalian kok biasa kreatif banget untuk menemukan itu. Sama kayak penyapu jalan, karena kita gak kepikiran ya. Teman-teman penyapu jalan ini juga butuh loh, karena mereka juga berjuang, berguna buat kita, dan juga berjuang untuk keluarganya. Itu siapa yang bisa bantu jawab?
1: Ale? Kalau masalah untuk ide-idenya itu kita kembali lagi ke musyawarah, dan tentunya di beberapa teman-teman yang ada di Existent Care itu sudah meriset sebelumnya. Jadi misalnya sama seperti kemarin yang pertama itu ada Kak Fauzan, yang Kak Fauzan rekomendasikan itu untuk yang tukang sapu jalanan. Nah katanya dari idenya Kak Fauzan ini muncul, dia lihat observasi yang dia dapatkan langsung itu, dia dapat penyapu jalanan itu pagi-pagi dan itu banyak di sekitaran sini. Kemudian kita riset, turun ke lapangan dulu, lihat oh iya ternyata banyak. Nah kemudian kita lempar lagi ke musyawarah forum, oh ternyata tetap di situ, dan sudah beberapa banyak ide-ide dari teman-teman yang lain gitu.
0: Jadi memang sebenarnya diberi kesempatan teman-teman
2: terbuka
0: Existent Care ya, kayak kira-kira kali ini kita kemana nih?
1: Betul.
0: Siapa lagi nih yang akan kita kita sambangi? Ada berapa banyak akhirnya teman-teman Existent Care?
2: Untuk saat ini 10 orang Kak.
0: 10 orang?
2: Iya, 10 orang.
0: Wah, kalian luar biasa sih. 10 orang itu bisa mengolah itu dengan kegiatan Pantira, sekarang ada 3. Dan katanya akan ada lagi ya?
1: Iya.
0: Kapan? Besok ya?
2: Besok.
0: Besok.
2: Aduh, terspoiler.
0: Besok. Oke. Nanti kita ngobrol lebih banyak itu ya. Di jalan apa? Kira-kira saya bisa ngangkir nggak ya di sini?
2: Waduh.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita ngobrol tentang Existent Care, jadi sebenarnya bagaimana membagikan donasi-donasi tersebut itu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berguna. Nah, itu teman-teman dapat donasi dari mana saja untuk saat ini?
2: Terkait donasi Kak, awalnya kami patung-patungan.
0: Oke.
2: Karena masih mau branding kan, belum ada dapat sponsor. Terus kebetulan saya biasa dilihat story-nya sama teman-teman, bilang, "Wih, kamu sering berbagi ya, saya mau titipkan ini." Terus dari keluarga juga kadang ini ada sedikit, kalau mau Jumat berkah silahkan berbagi. Nah dari dana itu berapapun yang terkumpul kita usahakan bagaimana supaya kita tidak melihat nilainya, tapi manfaatnya.
1: Betul.
2: Karena kadang kita nilai basang doang kan yang dibagikan waktu ke tukang beca, tapi manfaat ke mereka itu yang capek, menggayuh. Apalagi pas budaya yang kami buat itu setelah berbagi, kita refleksi dan evaluasi. Di situ dari refleksi itu kita dengar cerita-cerita positif dari teman-teman. Kayak semisal setelah dibagikan, kita kan mutar. Setelah mutar kita lihat dia makan basangnya. Jadi kayak, wih, tepat sasaran. Jadi apa yang kita niatkan tersampaikan dengan baik.
0: Oke. Jadi boleh-boleh aja nih kalau misalnya Irsan lagi ada rezeki nih misalnya. Terus aku hubungin teman-teman Existent Care. Cang, aku punya nih sedikit rezeki nih. Saya punya niat untuk bisa dibagikan sama rekan-rekan memang yang membutuhkan. Boleh dibantu gak sih disalurin dan sebagainya? Karena mengingat mungkin kan Irsan kerja dan sebagainya. Boleh gak sih?
1: Boleh banget, Kak.
2: Ini biaran siapa sih? Soalnya untuk besok juga itu salah satu senior saya yang komen bilang, "Cang, ini ada sedikit yang mau saya salurkan, tapi karena sibuk dan belum sempat, saya ingin bantu dalam pendistribusiannya. Saya sudah packing, tapi ternyata kadarullah dia tidak bisa untuk ikut membagi. Biasanya dia ikut bagi, dalam artian dia bawa nama individu kan, dia bawa komunitas, dia minta tolong untuk dibagikan."
0: Dan itu boleh-boleh saja?
2: Boleh-boleh saja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang sebenarnya Existent kan akhirnya benar-benar membuka diri ya untuk bisa itu tadi, bagaimana apa ya, bukan hanya membagikan bentuk sembako atau mungkin bentuk makanan yang lain, tapi bagaimana membagikan pahala.
1: Wah, iya,
0: membagikan pahala itu kepada orang lain, dan teman-teman Existent Care juga kebagian pahala itu.
1: Iya.
0: Dan memberikan peluang kepada orang lain yang ingin mendapatkan pahala itu untuk ya paling tidak next di kehidupan berikutnya paling tidak kita bisa bertemu lah dengan cara yang lebih baik.
2: Masya Allah.
0: Begitu ya.
1: Iya,
0: oke, kita akan ngobrol lebih banyak sama teman-teman Existent Care. Saya putar satu lagu dulu. Nanti kita akan balik lagi ngobrol seputar tentang Existent Care. Pendengar, Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440.

0: Masih bersama Irsan Saputra dan juga teman-teman Existent Care menemani saya di malam hari ini. Bersama dengan Ocang, ada Ale juga dan juga Ermi menemani kita pendengar. Tapi kalau ngomong lebih jauh nih tentang Existent Care, tadi ternyata digawangi sama 10 orang saat ini. Ini sangat luar biasa nih ya, kegiatannya udah ada kurang lebih udah 3 kali ini ya. Walaupun masih cukup baru, 10 orang ini udah cukup berdaya. Nah, tapi sebelum itu Irsan penasaran nih, korek lebih jauh. Sebenarnya di struktur organisasi dari Existent Care sendiri itu ada apa aja sih? Mungkin saya kale. Ale, teman-teman yang ada di Existent Care itu terbagi apa? Terbagi apa saja sih? Apakah ketua atau founder aja langsung sudah ditekan? Kalian adalah rakyat-rakyat.
1: Selain mungkin dari pengurus inti, sebenarnya sama semua, nggak ada pengurus inti atau pengurus saja. Jadi kita sama semua, mungkin dari ketua ada Kak Fauzan dan sekretaris saya sendiri dan juga bendahara ada Kak Maya. Di sini di Existent Care itu ada 3 divisi atau 3 bidang. Nah, yang pertama itu ada divisi SS atau singkatan dari Supply and Support. Nah, ini divisi yang fokusnya di bagian misalnya perlengkapan atau kebutuhan-kebutuhan operasional kegiatan di hari H itu. Kemudian ada yang kedua divisi frame and flow yang fokusnya di bagian dokumentasi, bagian publikasi dan juga akun sosial media Existent Care itu sendiri dan juga tentu konten-konten yang menarik. Dan terakhir itu ada divisi GG. Nah, divisi tuh? GG ini Go and Grow. Nah, untuk divisi ini dia berfokus ke bagian pengembangan sumber daya manusianya seperti humasnya, humasnya Existent Care itu sendiri, misalnya ada open recruitment. Nah, itu dihandle oleh bagian GG, tim GG, Go and Grow.
0: Go and grow. Oke, okay, go and tunggu. Grow. Itulah ya. Jadi itu tadi ada SS.
1: SS,
0: terus juga ada
1: FF.
0: Frame and flow. Dan juga ada GG gitu ya. Anda mencari nama emang yang simple ya.
1: Yang
0: mudah diingat ya. Tapi saya suka nih karena nama-nama divisinya unik ya. Nama-nama divisinya unik. Berarti kakak yang satu ini yang ada bersama kita juga ini FF.
2: GG.
0: Nah, yang ini. Yang buat Anda ini.
2: Yang ini GG.
0: Oh, ini GG.
3: Iya, soalnya yang FF lagi enggak bisa hadir.
0: Dia masuk GG. Aku kira dia masuk FF karena tadi dia ini. Angle saya sebelah kiri ya, Mon. Happy banget saya nemenin sama teman Kak Ermi. Kak Ermi dari GG. Nah, Kak Ermi ngomong-ngomong nih tentang GG yaitu kan tadi Go and Grow ya. Nah, dalam waktu dekat tadi sempat disinggung sama Ocang juga nih karena kan akan ada kegiatan yang akan dilakukan ya. Nah, itu sebenarnya apa nih? Karena kayaknya ini lebih ke bidangnya Kak Ermi nih.
2: Oke, jadi kegiatan yang akan kita lakukan nanti akan di tanggal 19 kita akan mulai open recruitment. Di mana open recruitment-nya ini tuh dari tanggal 19 hingga tanggal 23. Terus setelah oprek nantinya pengumuman akan di tanggal 24 lalu setelah pengumuman akan ada meet up selama 3 kali. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin join nantikan tanggal 19 sudah akan dibuka opreknya jadi dan batasnya itu sampai tanggal 23 opreknya.
0: Sampai tanggal 23 tuh opreknya. Dari tanggal 19
2: sampai tanggal 23.
0: Jadi situ proses rekrutmennya. Nah, itu dibuka secara umum atau ada kualifikasi tertentu?
2: Kalau untuk
0: usia mungkin ya, berat badan.
2: Kayaknya bebas ya.
0: Hati-hati kasih ke donasi.
2: Untuk usia minimal tuh 17 tahun. Ya, kalau untuk latar pendidikan atau latar sosial tuh tidak ada. Jadi dia usia 17 tahun, dia sedang bekerja atau sedang kuliah boleh join. Jadi kalau untuk BB kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya, iya nggak apa-apa. Saya jadi tersinggung ya. Kak Ermi, terus sebenarnya apa yang ingin dicapai? Kenapa akhirnya ada rekrutmen ini? Untuk apa nih nanti rekrutmen-rekrutmen ini?
2: Oke, untuk kalau misalnya ditanya untuk apa rekrutmen ini, tentunya agar ada apa ya, berkembanglah terus ini dan regenerasi, gimana tujuan kita ini supaya apa ya, yang apa yang kita lakukan bukan kita-kita saja, tapi orang lain pun juga ikut melaksanakan, ikut membantu, dan ikut merasakan manfaatnya sendiri. Jadi bisa dibilang kayak perpanjangan tangan atau kayak ikut menyertakan lah sama di dalam eksisten care sendiri. Jadi ya mungkin itu.
0: Jadi bukan hanya terlibat dalam satu proyek dari eksisten care aja ya, tapi benar-benar rekrutmen nanti ini akan diajak untuk masuk ke dalam bagian dari eksisten care itu sendiri. Okay. Nah, dari tanggal 19 sampai tanggal 23 nanti itu di bulan ini, itu nanti stepnya apa aja? Apakah ada ininya juga, ada SKD-nya? Ada TKP juga enggak sih? Ada apa aja nanti Teka Irmi?
2: Kalau untuk tanggal 19 sampai tanggal 23 ini khusus untuk oprek saja, Kak. Nah, jadi kalau ya apa, mengisi G-form saja. Sesuai dengan syarat dan ketentuannya dan sesuai dengan kriterianya. Jadi 19 sampai 23 ini mengisi G-form.
0: Mengisi formulir.
2: Ya, mengisi formulir, terus di setelah kita seleksi, nanti tanggal 24 pengumumannya. Jadi untuk mungkin tahap yang lebih lanjutnya itu ada di meetup-nya nanti.
0: Jadi untuk usia enggak ada batasan enggak sih? Kan biasanya ada.
2: Ada 17.
0: Tadi 17. Tapi kalau usia di atas, maksud saya, saya kan di kepala tiga ya, boleh ikut gak sih kayak gitu?
2: Boleh.
0: Boleh aja.
2: Untuk usia minimalnya 17 tahun.
0: Pokoknya minimal 17 tahun.
2: Minimal 17 tahun.
0: Okay, jadi baik itu kuliah, baik itu masih sekolah, itu boleh-boleh aja, yang penting usianya mencukupi.
2: Iya,
0: usia. Yap. Nah, kegiatannya saat pengumuman isi form dari tanggal 19 sampai tanggal 23. 24 itu ada pengumumannya. Terus tadi akan ada 3 kali meet ya?
2: Iya.
0: Itu seperti apa? Rancangannya seperti apa 3 kali meet up itu?
2: Untuk meet up pertama itu dimana kita
3: Perkenalan.
2: Orientasi lah.
0: Perkenalan
2: sama dengan komunitas kami, dengan orang-orang di dalamnya, dengan para volunteer, yang calon volunteer juga. Setelah itu di meet up 2 mungkin kita akan merencanakan
3: FGD.
2: FGD.
0: Forum Group Discussion.
2: FGD, di mana mereka sendiri yang akan menentukan gimana nanti konsep mereka ketika mereka mau berbagi.
0: Kayak
2: nanti di meet up ketiganya itu
3: finalisasi.
2: Itu terakhir di
0: terus tadi sempat di spill juga sih ya di off air tadi, akan ada mereka diwajibkan untuk membuat kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan sih kayak berbagi juga ya. Itu seperti apa? Apakah nanti ada aturannya atau bagaimana tuh?
2: Untuk aturannya, untuk calon volunteer itu diwajibkan untuk mengikuti maksimal satu kegiatan berbagi di setiap minggu. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah 2 kali tidak ikut, berarti otomatis dinyatakan gagal. Ada, jadi tidak sembarang lah yang masuk, jadi tidak tidak digampangkan. Karena kan biasanya kalau misalnya volunteer tuh kayak nanti datang pas hari hanya gitu. Jadi kalau misalnya memang masuk di sini tuh memang betul-betul orang yang mau berkomitmen dan betul-betul orang yang punya rasa peduli yang tinggi. Jadi itu yang paling diutamakan.
0: Baik. Deh, beri tepuk tangan dong buat Kak Irmi, udah luar biasa banget ya. Udah kayak Miss Universe ya. Gugup banget kayaknya. Time call. Ocang tau gak tuh. Bajuan lagi
3: Kak Irmi. Kasian.
0: Nah, mungkin saya ke Ocang. Nah, Ocang, mungkin ini sedikit saya pengennya fokus ke Ocang. Kenapa tadi akhirnya ada seketat itu sih, Chang? Akhirnya kayak, pokoknya kalau misalnya tidak ikut dalam satu minggu, pokoknya harus ikut dan sebagainya. Kenapa sih harus seketat itu?
3: Karena yang kami cari itu bukan volunteer hari H, tapi kita cari keluarga baru.
0: Oke,
3: jadi mereka setelah anggap ini sebagai alur proses untuk bisa orientasi, bagaimana mengetahui budaya-budaya ataupun bagaimana sih dapur dari eksistensi itu. Dia harus lihat dari proses program-program yang dilakukan berbagi tersebut. Jadi kalau mungkin terseleksi alam lah bahasanya, karena mungkin bagi mereka beda dengan apa yang dia miliki atau value-nya, ya kita juga tidak paksakan. Kalau dia mau mengundurkan diri silakan, karena tujuannya memang dari open recruitment, nama kegiatannya itu Careline. Garis peduli. Gimana kalau setelah mereka ikuti persyaratan dan alur yang telah kita buat, dia sudah tergabung dalam keluarga Existent Care. Semisal kita mau adakan event bonding, kayak main bulu tangkis bareng, nah dia bisa ikut. Atau kalau kita dapat donasi dan kita lempar ke grup, siapa nih yang bisa untuk salurkan ini. Jadi mereka tidak semerta-merta selepas kegiatan hilang. Selepas kegiatan bukan bagian dari kami, tapi dia sudah masuk dari KTA yang kami maksud itu.
0: Jadi benar-benar memang mencari yang berkomitmen ya.
3: Iya.
0: Dan memang tidak memberikan batasan, dalam artian kalau memang gak bisa mengikutin langkah kami juga gak apa-apa sih sebenarnya. Karena memang kita carinya benar-benar yang ya komitmennya sama dengan kami kayak gitu.
3: Betul.
0: Tapi boleh gak sih sometime mungkin saat teman-teman ada kegiatan, emang dibuka peluang untuk orang lain ikut berpartisipasi di luar dari teman-teman keluarga Existent Care, itu boleh gak sih?
3: Kalau melihat hal itu, kita kan pakai asas diskusi dan musyawarah.
0: Oh begitu.
3: Jadi kita diskusikan dulu di teman-teman
0: dulu.
3: Pengurus. Gimana tanggapannya kalau enggak ada yang permasalahin? Kayak besok kan ada beberapa pengurus yang tidak bisa. Terus dari DM-DM yang di IG-nya Existent Care dan mungkin pengurus pribadi yang di DM bilang, Kak, saya mau boleh ikut tidak? Nah, itu kita diskusikan. Kalau memang jangan sampai kita membludak, terus yang diberikan juga hanya sedikit, kan otomatis mereka yang ikut kayak, ih apa ku bikin ini, duduji. Tidak ada job desk yang mereka berikan. Jadi kita juga usahakan berikan experience yang sesuai dengan apa yang dia cari ke situ.
0: Jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi tergantung dari hasil musyawarahnya seperti apa.
3: Benar.
0: Karena harus dipertimbangkan semuanya juga, nggak langsung ujuk-ujuk boleh semuanya ikut aja nih. Jangan sampai nanti memang ternyata ya benar banyak yang jobless nanti akhirnya. Betul. Kan akhirnya justru mengecewakan ya. Betul. Akhirnya begitu. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin kepoin aksi-aksinya mereka, itu mereka juga punya sosial media. Sosial medianya juga mereka cukup aktif nih ya. Tadi juga Irsan sempat kepoin sosial medianya mereka. Itu ada di mana yang bisa bantu saya?
1: Ya, ada di Instagram tentunya. Existent Care.
0: Existent Care. Boleh di spill nggak satu-satu? Karena agak susah nih. Tadi saya carinya aja susah.
1: Untuk Instagramnya itu Existent Care.
0: Di Existent Care.
1: Ya.
0: Oke, Existent Care. Itu ada di Instagram. Semua kegiatan-kegiatan teman-teman ada di sana.
1: Betul, Kak.
0: Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang organisasi, saya ke Ale lagi deh. Ale, kenapa akhirnya terpilih menjadi sekretaris?
1: Aduh.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Terpilih menjadi
0: sekretaris. Atau kamu yang mencalonkan diri untuk serepot ini?
1: Sebenarnya tidak sih, Kak. Sebenarnya lebih di...
0: Dijebak.
3: Waduh.
1: Bukan dijebak sih. Ya kan namanya juga pengalaman baru, belajar. Nah, tempatnya kita juga di sini, bentuk organisasi ini ya kan untuk belajar, bukan untuk menjadi seorang yang sudah pro atau sudah ahli dalam bidang itu. Tidak, kita belajar. Dan kebetulan Kak Fauzan tawarkan hari itu siapa yang mau ada di bidang ini. Kan awalnya kita hanya berempat, ada Kak Andi nih, Kak Fauzan dan Kak Maya. Nah, di sini empat orang ini di kafe, saya lupa kafenya, kita berkumpul, pilih Kak Fauzan, kira-kira nih siapa yang mau jadi ketua. Sebenarnya Kak Fauzan bukan dia sendiri yang menjadikan dirinya untuk sebagai ketua. Dari kita bertiga, kita percayakan untuk dipimpin oleh Kak Fauzan sebagai ketua, dan kan kebetulan ada Kak Andi, nah cowok juga, jadi kita lebih dorong Kak Andi ke bagian wakilnya lah. Nah, di bagian sekretaris, karena saya sebenarnya pilih sekretaris ini karena menghindari yang namanya uang. Saya nggak bisa manage uang, uang okay. pribadi saya, apalagi mau manage uang pribadi komunitas. Iya, betul sekali. Dan ini kan komunitas yang bergerak di bidang
0: sosial.
1: Iya, sosial tentunya, dan banyak donatur-donator kita nggak tahu ke depannya. Aduh, saya nggak bisa ambil tanggung jawab yang sebesar itu. Mungkin di bagian bagian administrasi itu it's okay. Jadi okay. Dan kebetulan juga namanya ada background dari sebagai bendahara.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi pas lah.
0: Jadi pas ke betul. Situ ya. Nah, terus Kak Ermi, dari berempat ini Anda gak disebutin di situ. Kak Ermi dari empat ini Anda yang mana nih? Atau yang salah satu penjaga kafenya, bukan? Itu gimana ceritanya Kak Ermi akhirnya bisa gabung sama teman-teman Existent Care?
2: Awalnya tuh diajak sama Kak Fauzan. Waktu itu tiba-tiba dia chat ya, Kak mau Ki bangun komunitas, kayak kurang deh, udah banyak pengalamanku tapi serem nih diajak bangun komunitas, padahal untuk ikut pengalaman tuh rata-rata cuma volunteer Kak. Jadi untuk bangun komunitas kayak aduh ragu saya ini, tapi kalau nggak dicoba sayang juga gitu loh, kapan lagi membangun komunitas yang baik dan bermanfaat dengan orang-orang hebat di dalamnya ini. Jadi ketika diajak saya bilang oh ya saya mau Kak, nanti kapan komunitasnya seperti apa, katanya komunitas dalam bentuk berbagi, kayak berbagi makanan seperti itu. Jadi kayaknya menarik dan belum pernah saya ikutin juga. Biasanya saya ikut yang di bagian pendidikan. Nah, kali ini di bagian sosial, jadi kayak waduh ini menumbuhkan jiwa sosial saya lagi. Jadi ya saya tertarik dengan ajakannya Kak Fauzan, so saya join.
0: Dan terkumpullah 10 orang tadi itu. Cukup berjuang keras juga ternyata Fauzan ya. Nah, Kak Ermi, kalau misalnya nih yang ikut di Oprek nanti di tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli nanti, itu apakah boleh dari komunitas luar juga gabung, apakah nggak boleh?
2: Boleh, tidak ada larangan dari komunitas apapun kan, selama dia berkomitmen dan memenuhi kriteria dan syarat, dia boleh gabung.
0: Okay. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan nih Kak Ucang sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, karena udah di ujung banget di perjumpaan kita.
3: Mungkin saya mau kasih perbedaan dan ciri khas dari komunitas kami.
0: Budayanya kan, sendiri ya.
3: Iya benar-benar. Karena ada banyak komunitas yang bergerak di bidang sosial atau berbagi. Jadi kita buat kesepakatan, apa sih yang menjadi ciri khas dari komunitas kita? Apa bedanya komunitas kita dengan si A yang sama-sama berbagi?
0: Iya, karena kan banyak ya komunitas berbagi di Makassar. Okay.
3: Kita nggak salahkan setiap komunitas, tapi kita buat dapur sendiri.
0: Okay.
3: Dan ini menjadi ciri khas yang identik dari kita sendiri. Kayak setelah diskusi bersama teman-teman, apa kira-kira budaya yang perlu dibangun di komunitas ini? Dan harapannya kita di sini jadi ruang tumbuh, tidak hanya sekadar teman komunitas, tapi teman tumbuh juga di dalam.
0: Okay.
3: Kayak yang pertama itu kita panggil Kak ke sesama sebagai bentuk apresiasi dan respect antar satu sama lain. Kita tidak pandang usia di sini, kita sama ratakan. Mau dia tua kah, sepuh kah, kita panggil tetap Kak.
0: Tersinggung gue.
3: Terus yang kedua, budaya on time. Alhamdulillah.
0: Susahnya.
3: Alhamdulillah, di dalamnya juga mereka sepakat, karena kayak kan budaya ngaret itu sudah menjamur di Wakanda kah? Dan kita mau coba inovasi, kayak bangun dari diri kita sendiri, bagaimana hal kecil itu bisa membentuk karakter kita yang lebih baik ke depannya. Dan alhamdulillah sejauh ini gak pernah ngaret. Pernah ngaret sih, tapi ngaretnya gak kayak bablas setengah jam, paling 10 menit, 5 menit.
0: Masih sangat toleransi sekali ya. Saya kira janjian jam 7, jalan jam 9.
3: Nah, jangan bilang kalau kita janjiannya jam 6, 5.30 mereka sudah ada.
0: Sure.
3: Sumpah.
0: Wow. Keren.
3: Dan kayak respectnya, karena kita apa yang kita diskusikan di situ, apa yang kita sepakati, benar-benar kita indahkan bersama.
0: Wah, keren banget.
3: Sebenarnya banyak sekali budaya yang kalau kita sebut-sebut semua enggak, karena ini yang kita komitmenkan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Tidak hanya kita mau membantu orang, tapi membantu diri kita juga dengan upgrade di sini.
0: Nah, kalau misalnya Anda ingin merasakan bagaimana budaya lainnya, bergabung bersama teman-teman Existent Care mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli. Kalian dapat berpartisipasi untuk mendaftarkan diri Anda. Nanti linknya akan dibagi di mana?
3: Cek Instagramnya.
0: Instagram
3: ada
0: lagi
3: di Instagram. Ya? Detailnya itu ada di guidebook. Jadi kami buat guidebook, buku panduan. Nah, mungkin bagi yang bingung atau baru pertama kali lihat Existent Care kan, baca aja guidebook. Di situ sudah dijabarkan dan didetailkan kayaknya kita mau ngapain aja. Terus timelinenya kayak gimana, itu sudah lengkap di guidebooknya.
0: Oh, jadi tinggal kepoin aja media sosialnya. Ada lagi kali?
1: Kalau masalah budaya ya kak, budayanya itu kita mungkin tadi sudah di-spill sama Kak Fauzan, kita selalu terapin yang namanya evaluasi dan refleksi. Jadi di situ di kegiatan, karena saya lihat ada banyak komunitas yang tidak menerapkan hal yang seperti itu. Makanya kita budayakan refleksi dan evaluasi itu untuk kita perbaiki ke depannya. Apa yang kurang hari ini, kegiatan misalnya berbagi hari ini, kurangnya apa, itu di mana. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita akan perbaiki sama-sama. Kalau di refleksi ya, di refleksi itu kita dengar ceritanya mereka, oh apa yang tadi dia dapat pas saat membagi, respon yang dia dapat itu bagaimana, dan itu sangat-sangat seru. Selain itu apa ya, itu kumpul HP saat rapat ataupun bertemu di misalnya ada kegiatan-kegiatan yang santai saja, kita kafe sama-sama, nongkrong sama-sama, itu kita budayakan untuk ngumpul HP. Kenapa? Karena kita akan bangun yang namanya komunikasi. Karena kita lihat orang-orang yang mungkin anak-anak atau bahkan di seusianya kita itu ketika kumpul ya HP, HP nggak ada komunikasi antara sesama. Nah, di situ kita jalin, kita budayakan untuk bangun bondingnya kita supaya lebih akrab, lebih hangat lagi, dan nggak ada space-space. Saya nggak mau dekat dengan ini karena jarang komunikasi. Ini circle-nya sama ini itu tidak ada. Makanya kita budayakan yang namanya kumpul HP saat bertemu.
0: Wah, gitu sih. Banget. Nah, pendengar, jadi tadi udah di-spill semua nih pendengar ya. Kalau Anda pengen mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam tentang Existent Care seperti apa, langsung cari aja di Instagram mereka, di Existent Care. Nanti akan ketemu di sana. Bisa DM mereka untuk ngobrol lebih banyak. Terus juga ada guidebook-nya di sana untuk lihat apa saja kegiatan-kegiatannya mereka. Pokoknya lengkap deh di sana. Pengen DM-DM, nanya-nanya, curhat sebagainya, boleh ya di sana. Atau mungkin Anda pengen donasi, dibantu untuk menyalurkan donasi-donasinya, di sana juga boleh.
1: Boleh.
0: Komunikasi sama teman-teman Existent Care. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ocang bersama dengan tim udah datang hari ini, malam hari ini udah mengedukasi kita semuanya lagi. Nyadar lagi bahwa ternyata bukan hanya tentang makanan yang bisa dibagi, tapi bagaimana akhirnya kita membagi pahala-pahala tersebut sama orang lain. Betul. Saling berbagi kebahagiaan itu ya, dari satu tangan ke tangan yang lain. Terima kasih banyak teman-teman Existent Care. Karena kita sudah memasuki penghujung acara, kita sudah harus pamit. Thanks banget untuk Anda pendengar juga sudah mendengarkan kita. Kita semuanya pamit, wakil tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Dan tentunya malam ini kami akan hadirkan pilihan-pilihan lagu yang sudah dipersiapkan oleh musik director kami, Kak Arvan Yusri, dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani istirahat Anda. Dan pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung silakan hubungi telepon ataupun WhatsApp kami di 08213333 9440. Dan tentunya siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan untuk malam ini kita menunggu partisipasi pendengar nih untuk bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Malam ini kita punya pilihan lagu, lagunya Jikustik dengan Setia, Memes Terlanjur Sayang, Dewa 19, Aku Milikmu, Novia Kolopaking, Asmara Lalu Putih Sampai Mati. Nah, ini tadi pilihan-pilihan yang akan menjadi lagu yang akan menemani pendengar. Jadi pendengar jangan lupa bergabung di line telepon kami 08213333 9440. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung dengan Ibu Uki Didaya. Halo, Assalamualaikum Ibu Uki.
7: Waalaikumsalam Mari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu.
6: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
7: Alhamdulillah, kabarnya baik. Adik Mori gimana?
6: Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Nah, ya, untuk malam ini Ibu Uki mau lagu apa nih? Ada lagunya Jikustik, Setia, Memes Terlanjur Sayang, Dewa 19, Aku Milikmu, Asmara, Novia,
7: Memes
6: Terlanjur Sayang. Iya. Baiklah, lagunya buat siapa Ibu?
7: Ya, kirim lagunya buat Bunda Sofi. Semoga sehat-sehat Bunda. Buat Ina Kristalara, ada Kak Nurmina Nur bareng Kak Yani di Sopeng, ada Ina Kristalara, Chandra Mijetinur, ada Putri, Kak Riko, ada Yan Hendrawan, Mimuna Ganing, Rosdiana Yasir, Samsia Meisar, Wahida Martawati, Sri Sinta, ada Pak Sri, Pak Arjuna, Dimas, bareng adik Fadil juga, ada Mbak Tantri, Puan Datu, Hesti, siapa lagi ya?
6: Buat semuanya?
7: Tata Hasna di Bone, bareng Darah Biru, Mayang Putri Bone, dan semuanya tanpa terkecuali buat adik Mori. Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uki Didaya sudah bergabung. Dan selanjutnya sudah ada Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Tasmun.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu.
6: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Bapak?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Nah, di Sopeng bagaimana malam ini Pak cuacanya?
8: Dingin-dingin.
6: Dingin-dingin. Masya Allah. Baiklah, untuk menemani Sopeng yang dinginin, Pak Ahmad Yani Tasmun mau pilih lagu apa nih?
8: Iya,
6: ada lagunya Jikustik Setia, Dewa 19 Aku Milikmu, lalu ya,
8: Setia mau diskusi. Setia
6: Jikustik Pak, bukan diskusi.
8: Iya dia.
6: Baiklah, aduh, baiklah, mari persiapkan setianya Jikustik. Bapak mau menyapa buat ya, siapa Pak?
8: Ya, yang baru lewat ada Uki, ada Dimas, ada Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, Asar Dibone, Layasari, Pak Bahar, Pus Dana Yasir, Yang Endrawan, Maimunda Ganing,
6: yeah,
8: Waida Matawati, ada Sri Sinta, Dina Kristalara, ada Nuri Marus, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Ati Pangke, Uli Ape, ada Riko, Samsa Maisar, ada Rosa Chandra, Puan Datu, ada Putri,
6: yeah,
8: Ati Pangke, Acael,
6: buat semua-semuanya Pak,
8: Sherly Margareta, Rustam Prahara,
6: yeah,
8: Pak Amsi, Ibu Pak Umar sama Ibu Nursia, Pak Asis, Pak Amsa dan semua-semuanya memori.
6: Baik.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun. Selanjutnya kita sudah ada ya, Puang Datu nih.
9: Halo, assalamualaikum Mori.
6: Iya, waalaikumsalam Puang Datu.
9: Memori lewat lagu.
6: Iya, bagaimana kabarnya Puang Datu?
9: Alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan Mori juga kabarnya baik.
6: Alhamdulillah. Amin. Baik. Puang Datu mau lagu apa ini?
9: Lagunya ikutan saja di lagunya.
6: Ikutan, berarti langsung Tasmo menyapa Puang Datu.
9: Iya, buat Sherly Margareta, ada juga Abdullah Desewang, Bobby, Tiga di Sabang, ada Inadi Salayar, Rama,
6: yeah,
9: ada juga SD Nompo, ada tadi Amaya Nesalsum bersama siapa itu, Nur Mila M. Nur, ada Waida Martawati, Sinta di MU, ada juga Asri Woto, Arpa Tawa, Bahar Caming, Akareba Bahar, Amadi Kaltim, Sakri Dipon Rebone, ada juga Riko Putra Pengembara, ada tadi Uki sama Bobby, ada Rama, semuanya.
6: Baik.
9: Spesial buat Nur Alam. Terima kasih Mori, Syasyaki. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung. Baik, benar ini kita sudah ada lagi dengan Pak Ahmad Arjuna nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
10: Alhamdulillah baik adanya.
6: Alhamdulillah. Pak Ahmad Arjuna, untuk menemani malam Bapak hari ini mau putar lagu apa nih Pak? Ada lagu Dewa 19.
10: Lagu yang pertama ya, lagu pertama.
6: Yang pertama Dewa 19 dong baru saya sebut.
10: Ya.
6: Baiklah kalau begitu. Lagunya buat siapa Pak Ahmad Arjuna?
10: Yang sudah lewat. Ada siapa tadi? Puan Dato ya. Bintang ya.
6: Iya betul.
10: Terus Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Terus Kakak Uki di Daya ya.
6: Iya.
10: Terus Mas Dina Yasir di Maros. Yuli Ape di Senjai. Terus yang di Banteng juga sama Master ya di Bantai. Siapa lagi nih? Pariku di Kendari. Wahida di Tedokuli. Terus Astri di Wotu, Maya di Masamba, dan Maya juga di Bone, Pika di Sampan, siapa Ibu Chandra juga di Maros.
6: Baik.
10: Terus semuanya ya, yang satu ya, di semuanya. Ya buat Mak Mori lanjut tugas dia. Ya. Wadah yang di Menceng lu gak ini? Menceng lu, Ibu Inek Kristalar ya.
6: Baik, terima kasih.
10: Dan semuanya ya.
6: Pak Ahmad Arjuna.
10: Iya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dari Pak Ahmad Arjuna. Nah sebelum kita lanjut lagi pendengar, kita putarkan dulu lagunya Memes nih, Terlanjur Sayang, untuk menemani pendengar pada Ruang Rindu saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih berlangsung dari Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar, dan tentunya kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, pendengar yang setia Pro 1 RRI Makassar yang ingin bergabung, silakan langsung bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami 082133339440. Nah, tentunya juga pendengar bisa langsung dengarkan siaran kami melalui RRI Digital juga. Dan kali ini kita sudah ada yang bergabung nih dengan Ibu Rosdiana Yasir. Untuk itu kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum Ibu Rosdiana Yasir.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Ruang rindu ya.
2: Iya.
3: Alhamdulillah baik.
2: Gimana Maras Ibu malam ini?
3: Gerai

0: Ada lagu Dewa 19, Aku Milikmu, lalu Novia Kolopaking Asmara, lalu Sampai Matinya Putih.
1: Asmara, mohon Novia Kolopaking.
0: Asmara, baiklah, mau dipersiapkan. Lagunya buat siapa, Ibu?
1: Buat Ahmad Yani Tasmun, ada Uki, Sinta di MU, Nurmina M. Nur, Riko di Kendari, Abdul Salam juga di Labuang Bajo, terus Nuk Samsya Maisar, makasih kiriman paketnya ya. Terus Uli Ape di Sinjai, ada di Nompo sama Ian Hendrawa di Jeneponto, ada Karsinoma, Wajah Mertawati, Rustam Prahara, Hesti, Mbak Tantri di Pare, ada Tika juga di Sabang, ada Asri di Wotu, ada Aldi Hidayat, Bobby, Mustahan, Tradin, Tri Dewi, terus Dewi juga di Taka, di mana ya, terus siapa lagi di Bunda Sopi, Kak Ina Kristalara, Chandra Majati Nur, Ibu Sumi, Ibu Harsina, dan semua-semuanya Mia lagi monitor. Ama juga. Makasih Adik Mel.
0: Iya, sama-sama, terima kasih Ibu. Itu tadi dari Ibu Rosdiana Sirna. Selanjutnya kita sudah ada Pak Asri di Luwu nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Asri.
2: Waalaikumsalam. Kau rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, Bapak bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Adik Mori bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah saya sehat juga, Bapak. Di Luwu bagaimana malam ini, Pak?
2: Alhamdulillah, lu lagi ya, dua malam ini sudah cerah. Dalam beberapa malam ini hujan terus.
0: Iya, alhamdulillah ya, Pak, sudah cerah ya. Di Makassar ini kadang panas, kadang hujan gitu.
2: Ya, sama juga di sini.
0: Baik. Pak Asri, untuk menemani malamnya Pak Asri nih, mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Dewa 19 Aku Milikmu, lalu Chris. Baik, langsung mau diputarkan nanti Aku Milikmu. Ya, lagunya buat siapa, Bapak?
2: Buat yang berlewat. Ada Gana Yasir, terima kasih Pak Anyam. Ada Pak Dula Kewang, ada Ali di Valenceri, ada Pak Arjuna, ada Ina Kristalara, ada Bunda Sopi di Pau-Pau, ada Samsia Maisar, ada Ahmad Jantasmun, ada Nurmina Emur, ada Nurintan di Takalar, Pongratu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Upading juga, ada Maya di Masamba, Tantri di Pare bersama Hesti, buat Aulia di Endretang, Tika di Sabang bersama Yuda, ada Palupus di Mari-Mari, Maya Masamba, buat Tantri bersama Hesti, buat semua-semua saya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat siapa lagi, buat Adik Mori, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Luwu sudah bergabung. Dan selanjutnya sudah ada Kalaya Sari nih yang bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kalaya Sari. Halo, Assalamualaikum Kalaya Sari.
3: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya, Kak?
3: Wah, kabarnya kurang sehat nih.
0: Kurang Mbak. Sehatnya kenapa, Kakak?
3: Iya, lagi batuk-batuk nih, Mbak.
0: Baik, semoga Mbak cepat sembuh ya, Kak.
3: Iya, makasih doanya.
0: Amin. Nah, Kalaya Sari, untuk menemani Kalaya Sari nih yang lagi kurang sehat, mau lagu apa nih?
3: Iya.
0: Ada lagu Krisye, Pergilah Kasih, lalu Sela Maji, Cinta Jangan Kau.
3: Dewa 19 ya?
0: Oh, Dewa 19 juga.
3: Tadi ada yang minta ya?
0: Iya, boleh. Baiklah kalau begitu, silakan menyapa, Kak.
3: Ya, kirim salam ada Bunda Sopi, ada Kak Amah di Kota Baru, ada Kak Pika, ada Pak Asri tadi yang baru lewat, ada Pak Arjuna, ada Pak Ali, ada siapa lagi ya, ada Kak Mika sudah ya, ada Pak Bobi, Kalis Hardino, Pak Sidan di Polman, semuanya aja kita patar kacali.
0: Baik.
3: Buat Mbak Batu biasa, makasih selalu, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalaya Sari sudah bergabung. Nah, ini tadi dari tadi request kita sudah banyak nih, Dewa 19 Aku Milikmu. Nah, untuk itu mau diputarkan dulu ya lagu Aku Milikmu. Jadi pendengar, kita masih akan tetap menemani Anda dalam ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Makassar malam ini.
4: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini kita sudah ada yang bergabung lagi dengan Ibu Sinta di MU. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Sinta.
5: Waalaikumsalam Bu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
4: Mari. Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah, baik-baik.
4: Alhamdulillah. Ibu Sinta mau pilih lagu apa nih, Bu? Ada lagunya Sampai Mati Putih, Pergilah Kasih Krisye, Cinta Jangan Kau Pergi, Sela Majid. Lalu Menipis Bayang Kasih Rita Effendi, lagu apa, Bu?
5: Rita Effendi,
4: Menipis Bayang Kasih, baik. Silakan menyapa, Ibu.
5: Halo Rata Dika Rosyana Yasin, Samsya Maisar, ada Sepulgi Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Parjunas, Bunda Sofi, Isna Krita Lara, Bang Aldi, Aldi Hidayat, Mbak Maya, Mbak Larasati, terus ada Denom, Poriko, Abdul Salam, terus ada siapa lagi dan semuanya nilai.
4: Baik Ibu.
5: Oida Martawati dan semuanya nilai yang lagi monitor. Selamat malam, salam sehat semuanya.
4: Buat
5: masih selalu, Mas. Semoga
4: baik.
5: Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di MU. Selanjutnya kita sudah ada dengan Ibu Sumiati nih di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati. Halo, assalamualaikum Ibu. Baik, ini sepertinya Ibu Sumiati teleponnya terputus ya. Selanjutnya kita sudah ada Kak Maya nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Maya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, bagaimana ruang kabarnya
6: rindu,
4: Kak?
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Baik, gimana kabarnya Kakak?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Gak
6: lama lagi, meturun hujan ini Mori.
4: Iya betul.
6: Kayak ada petir-petir di luar itu.
4: Semoga pas sudah tidur saja ya Kak ya, biar tidurnya makin nyenyak nih.
6: Iya, tak apalah, yang penting hujan-hujan terus gak apa-apa tuh, yang penting
4: iya,
6: gak keras.
4: Iya betul. Baiklah Kak Maya, malam ini Kak Maya mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Sampai Mati Putih, Pergilah Kasih Krisye, lalu Cinta Jangan Kau Pergi, Sela Majid.
6: Lagunya Krisye.
4: Krisye, Pergilah Kasih. Baiklah Kak, lagunya buat siapa?
6: Malam ini ya, kirim salamnya buat Bahar Bone Cami, Asar di Bone, ada Asar di Wutu, ada Istri Sinta di MU, ada Pengdata di Pintrang, ada juga Parjuna di Bukit Baru Gadua, ada siapa lagi ya? Ada ini, Ibu Rusdiana Yasir. Terus ada Mbak Tantri Pare-Pare, ada juga Pak Sarang Pekali, Pak Masampang Dua, Opa Adin, Opa Is, dan semua saja pendengarnya RRI
4: Prosatu. Baik, terima kasih. Mbak Mori,
6: terima kasih banyak. Kalau pulang ke nanti, hati-hati di jalan, nah.
4: Baik.
6: Semoga selamat sampai di rumah.
4: Amin.
6: Wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya itu kita dari Kak Maya nih. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, boleh memutarkan lagu dari Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih. Jadi pendengar, jangan kemana dulu, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Baiklah pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, itu tadi kita lagu terakhir di Ruang Rindu, yaitu lagu Rita Effendy Menepis Bayang Kasih yang menemani pendengar di akhir perjumpaan kita. Nah, jangan bersedih pendengar, karena Mori masih akan hadirkan renungan dan musik untuk menemani istirahat pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, Mori mau mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung dan masih mendengarkan Pro 1. Mori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

membaca, ilmu, penelitian, semuanya merupakan hal yang terindah di dalam hidup. Saat Anda berkelana dengan pikiran dan akal, Anda mengunjungi masa-masa yang telah lalu dan kaum-kaum yang mungkin telah musnah dan hilang. Lalu Anda mengunjungi reruntuhan mereka, jauh melintasi jarak yang amat luas. Sementara Anda tetap berada di rumah ataupun di perpustakaan, maka Anda akan menemukan ibrah. Anda akan mengambil pelajaran. Anda akan merasakan kebahagiaan dan kesedihan, menangis dan tertawa, seolah-olah Anda telah menghadirkan orang-orang jenius yang ada di dunia ini, serta para legenda dunia politik dalam satu tempat. Sebagian dari kita menyangka bahwa ia dapat menggapai kejayaan dengan kemalasan dan sikap yang menunda-nunda. Dan bahkan, ia akan meraih puncak kejayaan sementara ia tetap berteman dengan kebodohan dan terus larut dengan bermain-main. Sungguh sekali-kali tidak. Semua itu harus didapatkan dengan bekerja keras, dengan kesungguhan, dan berletih. Sehingga pada akhirnya, Anda dapat memetik buah dengan kesuksesan dan kemenangan.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Pemimpi merupakan bagian kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah persahabatan tiga remaja bernama Ikal, Arai, dan Jimron di Belitung Timur pada masa SMA. Ketiga remaja ini bersahabat sejak kecil dan memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Sorbonne di Paris, Prancis. Novel Sang Pemimpi menceritakan tentang kisah persahabatan Ikal, Arai, dan Jimron bersekolah di SMA Negeri Manggar, sekolah pertama di Belitung Timur. Mereka bertiga berasal dari keluarga kurang mampu dan harus bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolah. Ikal adalah seorang anak yang ceria dan penuh semangat. Ia memiliki bakat dalam bidang seni dan sastra. Arai, yatim piatu sejak kecil, adalah anak yang cerdas dan tekun belajar. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang filsuf. Sedangkan Jimron, anak yang pendiam dan penyendiri, memiliki bakat luar biasa dalam bidang matematika dan geografi. Ia bercita-cita menjadi seorang astronom. Ketiga sahabat ini saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka belajar bersama, bekerja sama, dan berbagi mimpi. Mereka juga menghadapi berbagai rintangan dan cobaan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan keraguan dari orang lain. Suatu hari, Ikal, Arai, dan Jimron menemukan

mendapatkan nilai yang bagus. Mereka juga mengikuti berbagai lomba dan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Mereka seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan dan cobaan. Ikal misalnya, harus menghadapi diskriminasi dari guru dan teman-temannya karena berasal dari keluarga miskin. Arai yang yatim piatu harus hidup mandiri dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Jimron yang pendiam dan penyendiri harus belajar untuk lebih terbuka dan berani. Meskipun banyak rintangan, Ikal, Arai, dan Jimron tidak pernah menyerah pada mimpi mereka. Mereka terus belajar, bekerja keras, dan saling mendukung. Setelah bertahun-tahun berjuang, Ikal, Arai, dan Jimron akhirnya berhasil mencapai mimpi mereka. Mereka diterima di Universitas Sorbonne dan berangkat ke Paris untuk melanjutkan pendidikan. Novel Sang Pemimpi merupakan kisah inspiratif tentang persahabatan, perjuangan, dan mimpi. Novel ini mengajarkan kita bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan persahabatan yang tulus, kita dapat mencapai apa yang kita impikan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada.

melalui siaran kami yang dapat Anda dengarkan di 94,4 FM dan AM kami di 1395.

menemani Anda menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Rizda Supratia akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran di hari Rabu 13 Mei 2026. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10 berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Suasana Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ibu ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan sakit-sakitnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45 hingga 49 bersama dengan Dr. Andes Haji Zainuddin Siala dan Hasmina Said.

0: Rahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadhalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, aku adalah seorang malaikat, disuruh Allah datang menemui anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki belum pernah. Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu, Maryam sudah tidak tenang hatinya. Khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya, yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzina dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata, apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati. Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu, lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu. Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian." Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa, tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beliau diwafatkan dan diangkat ke sisi Allah? Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum

0: Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Harapannya adalah stok yang ada juga sekarang yang tadi saya sampaikan 895.000 ton ini adalah.
3: Ya, tadi Mas Poli ini sasaran antara, sasaran akhirnya adalah para pengelola SPPG itu.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Badan Gizi Nasional mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki SLHS. Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat komitmen menjaga ketahanan pangan. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Badan Gizi Nasional mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higieni dan sanitasi atau SLHS. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
4: Badan Gizi Nasional terus mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi atau SLHS, termasuk di Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di hadapan sejumlah media usai mengikuti rapat koordinasi di Hotel Derindra Makassar kemarin menjelaskan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu, Jufri Rahman menyatakan langkah bagian yang menerapkan SLHS sangatlah penting dengan sosialisasi menyasar dinas terkait dan yayasan yang membawai SPPG sehingga diharapkan dapat langsung menyasar semua SPPG.
3: Saya tanya kenapa tidak langsung ke SPPG-nya, dibilang terlalu banyak Pak, pesteri bilang meras belum Pak, karena itu mau jadi saya tadi bilang, oh ini yang sasaran antara, sasaran akhirnya adalah para pengelola SPPG itu, maka tugasnya ya satu, kembali menyelakukan sosialisasi lanjutan. Dia harus membuktikan bahwa dia sudah lakukan, dan itu kan kelihatan. Kalau dia sudah umpamanya cerita ke BN bahwa kami sudah lakukan sosialisasi kepada anggota yayasan kami, lihat aja SPPG dalam yayasan sudah berapa dapat SLHS. Kalau masih kurang berarti tidak sampai diberita kepada kami. Seperti itu.
4: Jufri Rahman menyatakan dengan SLHS juga diharapkan kasus keracunan atau insiden-insiden lainnya tidak akan terjadi lagi. Sementara itu Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Ranto mengaku menemukan beberapa titik kelemahan. Saat ini dalam standar keamanan pangan banyak ditemukan belum adanya SLHS, sehingga melalui kegiatan ini pihaknya melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Khusus kondisi Sulsel sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya belum memiliki.
5: Beberapa hal, tapi yang kita lihat saat ini mungkin dari sisi infrastruktur kan ada wilayah-wilayah yang agak jauh, fasilitas untuk uji labnya terbatas, ya. Kemudian juga kualitas kondisi air, ya mungkin airnya ada kandungan-kandungan pencemar gitu ya, sehingga tidak bisa di hasilnya menjadi positif. Samping itu mungkin kurang respon atau belum begitu menyadari dari pengelola.
4: Ranto berharap SPPG yang belum mengantongi izin ditargetkan dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap, guna menghindari dilakukan suspend atau nonaktif ketika tidak dilaksanakan.
0: SLHS sebagai jaminan keamanan pengelolaan pangan akan dibahas dalam wawancara sorotan dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan berhubungan dengan pendirian SPPG dan kehadiran sertifikat laik higiene sanitasi atau dikenal dengan SLHS. Bersama dengan saya salah seorang mitra SPPG-nya, Bung Ilham Asyari dari Bukum. Assalamualaikum Bung Ilham.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ini menarik ya karena menjadi sebuah bentuk perbincangan juga tentang higienitas dan pastinya tentang sanitasi yang ada ketika STPG ini beroperasi. Apakah memang benar dalam setiap operasional STPG itu memang harus ada sertifikat layak higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan?
7: Oh iya Bu, betul itu Bu.
6: Seperti apa itu?
7: Ya, jadi berdasarkan Jukmis terakhir perubahan keempat tahun 2025 di bulan Desember itu Bu, Jukmis BGN menjelaskan bahwasannya setiap STPG wajib memiliki dokumen-dokumen, salah satunya SLAS. Kebijakan SLAS ini juga Bu sudah dikeluarkan edaran di semua kabupaten agar kiranya semua dapur STPG yang beroperasional itu wajib mendaftarkan maksimal 3 hari semenjak operasional dimulai Bu.
6: Jadi memang itu baru dimulai tahun ini ya?
7: Ya Bu, gimana?
6: Memang program itu baru dimulai saat ini ya, bukan pada saat pertama kali MBG itu dioperasionalkan begitu?
7: Sebenarnya semenjak awal Bu, cuman baru di tahun 2026 ini dipertegas bahwasanya harus secepatnya, karena kan di awal itu pemerintah kabupaten selayaknya masih mencari formula untuk mempermudah akses ini. Kan awalnya SLAS itu Bu sebenarnya kan di ini didaftar di OSS, di online seperti itu. Akhirnya ada kebijakan pemerintah yang keluar, akhirnya kepala dinas kesehatan masing-masing kabupaten yang mengeluarkan.
6: Oh, berarti sebenarnya sudah ada dari tahapan awal ya?
7: Ya, tahapan awal sudah ada, Bu.
6: Oh, tapi mungkin ini karena terpusat dan baru kali ini diberikan kewenangan kepada daerah?
7: Iya, Bu. Di Januari 2026 mulai.
6: Iya. Nah, apakah tidak merepotkan misalnya ketika baru akan diurus begitu?
7: Malah kalau dengan metode sekarang itu tidak repot, Bu. Karena Dinas Kesehatan secara langsung, kalau dulu kan harus online ya Bu ya, daftar dulu di OSS, disinkronkan ke NIB, terus ada situs lagi yang punya Kementerian Kesehatan, seperti itu Bu. Jadi dulu berbelit-belit, sekarang sudah dipermudah, dipercepatlah aksesnya.
6: Nah kalau dilihat potensi yang ada dalam proses pengurusannya, apakah cukup cepat mendapatkan sertifikatnya?
7: Selama dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan hasil uji labnya bagus, ya lumayan cepat Bu, kurang lebih 2 minggu.
6: Baik.
7: Cuman kan kendala-kendala terjadi di lapangan, kan harus ada hasil uji lab air dan lain-lain Bu, seperti itu.
6: Baik. Kira-kira untuk bisa mendapatkan kualifikasi terbaik, kalau versi Bung Ilham sendiri, apa yang harus dilakukan supaya sertifikat ini bisa cepat keluar begitu dan tidak menghambat operasional SPPG?
7: Oke, saran saya kepada teman-teman agar kiranya sebelum beroperasional itu memperhatikan air yang akan digunakan di SPPG. Contohnya mungkin seperti penggunaan filter air, terus menguji secara mandiri kelayakan air, terus menjaga kebersihan dapur, menjaga kontaminasi silang. Karena untuk mendapatkan SLAS itu semua mulai dari uji lab air, terus uji lab makanan, itu semua diperiksa. Seperti itu Bu kalau saya.
6: Baik, terima kasih wawancara bersama RRI Bung Ilham.
7: Siap Bu, makasih banyak Bu.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Jene Berang siapkan 3 armada mobil tangki atasi krisis kekeringan. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
8: Pemerintah Kabupaten Goa memberi perhatian serius terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi sepanjang musim kemarau tahun ini. Ancaman kekeringan berkepanjangan hingga gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah. Hal ini disampaikan PLT Dirut Perumda Air Tirta Jene Berang Goa, Irianto Rasak, yang menekankan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara terukur dan cepat. Khusus Kabupaten Goa, pihak pihaknya terus melakukan pemantauan rutin kondisi cuaca, khususnya di daerah rawan terjadinya krisis air. Maka dari itu, ia telah menyiapkan 3 armada mobil tangki pengisian air bersih di wilayah yang diwaspadai.
9: Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita tahun-tahun kemarin, kami ada 3 unit mobil tangki yang setiap saat ini dapat mengantisipasi bila ada beberapa wilayah yang memang kena dengan dampak itu. Mobil tangki kita ada 3 unit yang standby 24 jam ini yang berbagi tugas untuk bisa melayani pelanggan-pelanggan kita yang kena dampak. Yang kedua, selanjutnya mungkin ya saya tetap menghimbau untuk seluruh pelanggan PDAM Kabupaten Goa untuk tetap betul-betul memanfaatkan air bersih dengan baik, pakailah dengan bijak air itu.
8: Lanjut, Irianto menjelaskan, penyediaan air bersih juga diprioritaskan untuk wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta dukungan masyarakat dan media. Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dan dukungan media sangat penting dalam menyebarluaskan langkah-langkah pencegahan krisis kekeringan. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat komitmen menjaga ketahanan pangan. Informasinya bersama Iin Nurfahraini.
10: Momentum hari jadi ke-59 tahun Perum Bulog menyatakan komitmen mereka dalam menjaga ketahanan pangan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulselbar, Karmila Hasimarunta, menyatakan di momen perayaan hari jadi ke-59 tahun, berdirinya Bulog kali ini mengambil tema, mengawal pangan menjaga masa depan. Secara data nasional, Karmila menyatakan Bulog telah memiliki stok 5,2 juta ton dan untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, stok saat ini mencapai 895 ribu ton. Dari data ini memperlihatkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki cadangan kurang lebih 17-20% secara stok nasional yang ada di Indonesia. Ia menambahkan di umur Bulog ke-59 tahun pihaknya berharap terus menjaga pangan di masa depan dan tentunya ke depan bukan hanya berbicara soal stok, tetapi harga di tingkat konsumen. Di tingkat produsen semua bisa terjaga dengan stabil. Beberapa program yang langsung menyentuh ke masyarakat untuk memenuhi pangan mereka, diantaranya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu melalui bantuan pangan, kemudian ada juga beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP.
2: Kita harapannya adalah stok yang ada juga sekarang yang tadi saya sampaikan 895 ribu ton ini adalah stok yang dicapai terbesar sepanjang berdirinya Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, sehingga memang kita harus tetap menjaga kegiatan dari segi pemasukan maupun pengeluaran sehingga juga tidak terlalu banyak penumpukan stok yang ada di gudang Bulog sehingga beras-beras yang ada di gudang Bulog harapannya adalah beras yang fresh sehingga nanti ketika dikonsumsi oleh masyarakat tetap dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita.
10: Terkait kesiapan Bulog dalam menjaga pangan di saat El Nino, Karmila menambahkan, El Nino Godzilla diperkirakan hanya 3 bulan tetapi fenomenanya bisa panjang. Ia menyatakan secara data stok Bulog 895 ribu ton bisa bertahan sampai dengan bulan Juni 2027. Artinya sudah hampir setahun sehingga tidak perlu ragu dan khawatir. Bahkan Bulog telah mengirim juga beras ke kawasan timur dan ini masih cukup aman.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: BBL SDM Komdigi Makassar perbarui standar pelayanan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
11: Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Digital Makassar menggelar sosialisasi peninjauan ulang serta penetapan standar pelayanan Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor BBL SDM Komdigi Makassar ini menjadi bagian dari persiapan evaluasi standar pelayanan prima. Sosialisasi menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan kampus sekolah, instansi pemerintah hingga mitra strategis. Kepala BBL SDM Komdigi Makassar Basu Saleh mengatakan peninjauan standar dilakukan untuk memastikan layanan semakin profesional, efisien dan inklusif. Ia menegaskan balai memiliki tugas utama dalam menguatkan kompetensi SDM di bidang komunikasi dan digital sehingga standar pelayanan harus terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini layanan yang tersedia meliputi pelatihan aparatur digital, pengembangan keterampilan dan talenta digital hingga program magang berbasis aplikasi. Minat masyarakat terhadap program magang pun disebut terus meningkat.
12: Untuk talenta digital, termasuk pelayanan terkait dengan magang yang ada di sini. Dan saya lihat semakin hari semakin banyak peminat magang di sini. Dan itu kita berikan layanan dan semua berbasis IT. berbasis aplikasi.
11: Basos Saleh berharap ke depan standar pelayanan ini akan menjadi acuan kerja seluruh jajaran balai, termasuk dalam penyusunan SOP dan proses bisnis yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Basarnas Makassar temukan dua korban terseret arus Sungai Buakang meninggal dunia. Kembali dilaporkan Khairuddin Borahim.
11: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus Sungai Buakang Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian intensif selama 2 hari. Peristiwa terjadi pada Sabtu 9 Mei 2026. Pasangan suami istri Kamudin, 58 tahun, dan Lami Dengugi, istri, 57 tahun, terseret arus saat menjala ikan di sungai yang tiba-tiba meluap akibat hujan deras di wilayah hulu. Korban pertama ditemukan warga pada Minggu siang dalam kondisi terlilit jala. Sementara korban kedua ditemukan tim SAR pada Senin pagi sekitar 1 km dari lokasi penemuan pertama. Dikonfirmasi kemarin, Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Kelas A Makassar Andi Sultan membenarkan kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan operasi SAR resmi ditutup. Ia juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban serta mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan debit air sebelum beraktivitas di sungai, terutama saat hujan mengguyur wilayah Hulu.
13: Sungai Buakang, Dusun Kaluarang, Desa Buakang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 kemarin, tepatnya pada pukul 15.00, dan kami menerima infonya di pada tanggal 10. Dan dua korban ini tersebut terseret arus air bah. Dan pada tanggal 10 kemarin, satu korban ditemukan pada pukul 13.20 oleh warga, yang dimana atas nama Ali Lakis, 58 tahun. Dan setelah itu kami menerima informasi, kami menggerakkan pada tanggal 10 kemarin, satu tim rescue berjumlah 7 orang menuju ke lokasi.
11: Diketahui bahwa jenazah kedua korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Demikian Khairuddin Borahim melaporkan untuk RRI Pro 1 Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Pabrik pengolahan porang di Kabupaten Sinjai menjanjikan penyerapan tenaga kerja lokal hingga 95%. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
14: Pemerintah Kabupaten Sinjai menekankan pentingnya dampak langsung investasi industri terhadap masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan kemitraan dengan petani lokal. Hal tersebut disampaikan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat meninjau kesiapan operasional pabrik pengolahan porang milik PT Bintang Asri Alami di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Senin 11 Mei 2026 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sinjai meminta pihak perusahaan memprioritaskan sumber daya manusia lokal serta membangun kemitraan dengan petani porang di Kabupaten Sinjai.
15: Harapan kita kepada mitra usaha kita untuk mengakomodir SDM lokal dan tentu bermitra dengan petani dan tentu masyarakat sekitar Sinjai lebih memprioritaskan lingkungan terdekat.
14: Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Bintang Asri Alami Ali memastikan mayoritas tenaga kerja yang direkrut berasal dari Kabupaten Sinjai, khususnya warga sekitar pabrik di Kelurahan Lapa.
16: Kalau kami dari perusahaan, insya Allah untuk 95% kami ngambilnya dari Sinjai. Ada yang dari Sinjai Tengah, Sinjai Timur, mungkin ada 1-2 orang kayak gitu. Tapi mayoritas semua ke Kelurahan Lapa.
14: Selain penyerapan tenaga kerja, pemerintah daerah juga menyoroti kondisi jalan di sekitar kawasan industri yang rusak akibat mobilitas kendaraan proyek. Pihak perusahaan disebut telah menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar lokasi pabrik. Diketahui, pabrik yang dibangun di atas lahan sekitar 7 hektar itu direncanakan mencakup beberapa unit industri pengolahan, termasuk pabrik rumput laut.
0: BMKG memperkirakan satu minggu ke depan, wilayah Maminasata masih diguyur hujan ringan hingga sedang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
17: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar memperkirakan potensi hujan ringan hingga sedang masih terjadi di Sulawesi Selatan bagian barat, tepatnya di wilayah Maminasata atau Makassar, Maros, Goa, dan Takalar dalam satu minggu ke depan. Namun diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan dengan kategori sedang hingga lebat pada tanggal 15 Mei 2026. Hal ini disampaikan Prakirawan BMKG Makassar Bagus Primohadi kemarin. Dikatakan perubahan cuaca bisa saja terjadi sehingga masyarakat diminta untuk tetap memantau perakiraan cuaca di situs resmi BMKG. Bagus menyebut, hujan yang terjadi di Maminasata dalam sepekan terakhir bersifat lokal, sehingga sewaktu-waktu bisa berubah atau terjadi secara tiba-tiba. Di sisi lain, ia menuturkan saat ini beberapa wilayah sudah ada yang memasuki musim kemarau dan musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
18: Baik, untuk pertanyaan kedua terkait kondisi musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan, secara umum wilayah yang sudah mulai memasuki musim kemarau itu didominasi oleh wilayah bagian selatan meliputi Kepulauan Selayar, Takalar, sebagian Jeneponto, dan sebagian Bantaeng. Untuk wilayah lainnya itu masih didominasi musim hujan dan mulai masuk ke transisi untuk masuk ke musim kemarau. Kemudian terdapat pula wilayah satu zona musim, khususnya di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur, itu karakternya hujan sepanjang tahun dan karakter pola satu musim.
17: Ia mengimbau agar masyarakat untuk tetap waspada karena bencana hidrometeorologi dapat terjadi seperti banjir, pohon tumbang, dan petir khususnya di siang dan sore hari.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar warta berita baru saja kami hadirkan pada pagi hari ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan selanjutnya untuk melengkapi perjumpaan kita, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi perakiraan cuaca yang akan dilaporkan oleh rekan-rekan perakirawan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Banteng, Sinjai, dan Pangkep. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya hujan ringan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk malam nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Dan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Parepare, Baru, Pangkep, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar dengan suhu udara permukaan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Selatan bagian utara dan timur. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan Agus atas laporan perakiraan cuacanya pada pagi hari ini. Dan terus ikuti informasi update-nya pendengar, Anda juga dapat mengakses informasi cuaca melalui akun Instagram BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: is you.
1: Informasi Media Pro 1.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini di pada pukul 6.37 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah bersiap-siap atau malah sudah ada yang sampai di tempat kerja, sampai di sekolah ataupun sampai di kampus. Tetap semangat, berhati-hati ketika berkendara dan juga semoga hari Anda menyenangkan. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id, informasi-informasi terbaru yang update untuk Anda. Kita awali dengan informasi anggota Komisi 8 DPR RI apresiasi layanan embarkasi Makassar. Kemudian ada informasi Tasming Hamid yang terima audiensi KBPP dan Apindo dorong kolaborasi. Dan terakhir ada Tasming, masih dari informasi mengenai Tasming Hamid yang menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Lumpue Bacukiki Barat. Untuk informasi menarik lainnya Anda langsung bisa mengakses melalui portal berita resmi kami rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar yang juga dapat Anda akses untuk memantau kira-kira seperti apa kondisi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar pada pagi hari ini. Kita awali dengan melihat Alauddin depan Starbucks pagi hari ini, kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Alauddin Goa Makassar batas kota pada pagi hari ini terpantau terjadi kepadatan dan juga penumpukan kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas Perintis Makassar pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk lalu lintas di ruas jalan Pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar. Terus ikuti siaran kami pendengar untuk mendapatkan update seperti apa kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Kota Makassar. Tentunya tetap berhati-hati, gunakan pelindung Anda, baik itu helm bestandar SNI dan juga sabuk pengaman, dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
2: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak buka petarannya saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya air rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
2: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini tepat pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saya Risa Supratio menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi hari ini kami melakukan live streaming tentunya melalui akun TikTok kami di @Pro1_RRI Makassar. Kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak. Bagaimana menurut Anda? Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung dan juga Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp pendengar di nomor yang sama ataupun memberikan komentar Anda di live TikTok kami pada pagi hari ini. Namun sebelum kami menerima telepon Anda, terlebih dahulu kami hadirkan informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter kami, yakni Badan Gizi Nasional mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memiliki sertifikat layak higieni dan sanitasi atau SLHS. Informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
7: Badan Gizi Nasional terus mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, termasuk di Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di hadapan sejumlah media usai mengikuti rapat koordinasi di Hotel Dera Makassar kemarin menjelaskan, SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak, menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu, Jufri Rahman menyatakan langkah bagian yang menerapkan SLHS sangatlah penting. Dengan

0: Baik pendengar, itulah tadi kami hadirkan informasi yang berhasil diliput rekan reporter kami. Selanjutnya kita akan menerima telepon. Ada yang telah bergabung pada pagi hari ini, Pak Upi di Bone. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Pak pagi. Upi.
1: Pagi-pagi.
0: Iya, bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat, Jeki?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah mulai cerah ini, Mbak.
0: Ah, oh, Bone cerah hari ini. Sama Makassar ya, juga cerah pagi hari ini. Baik.
1: Ya,
0: Pak Upi, ya. Kita membahas sertifikat kebersihan dan sanitasi ya. SLHS. Akankah bisa menjamin pengelolaan makanan di SPPG dengan aman dan layak?
1: Kalau saya sendiri mengamati bahwa punya apa yang dipersiapkan oleh BGN sebagai ya sekatanya sebagai operatoran yang sebenarnya sebagai penanggung jawab apa ya penanggung jawab nasional MBG ya punya bagus sekali niatnya kan ini tujuannya untuk menjamin ya kelayakan kebersihan ya makanan yang akan diseluruhkan kepada penerima nanti ya. Tapi artinya yang saya tegangkan di sini artinya ini juga salah satu jadi banyak punya problemanya gara-gara SLHS ini kegagalan artinya banyak juga artinya sampai sekarang artinya SPPG belum berani artinya mengoperasikan anunya mengoperasikan SPPG-nya karena gara-gara SLHS mungkin salah satunya gara-gara SLHS-nya juga ya. SLHS-nya belum terbit jadi di situ artinya mereka belum bisa beroperasi sampai sekarang sudah lama dibangun dapurnya sudah lama punya rekrutmen pekerjanya tapi artinya sampai sekarang mereka belum berani untuk berani beroperasi karena gara-gara belum ada SLHS-nya jadi di sini mungkin dari problem pertamanya ini.
0: Baik.
1: Yang kedua pemenuhan yang juga kayak tanya ya yang kedua pemenuhan indikatornya yang ada beberapa indikator yang perlu disediakan artinya untuk mencapai untuk mendapatkan SLHS dari pemerintah ya artinya mungkin punya bagaimana sanitasinya bagaimana air bersihnya mungkin ada beberapa mungkin in SPPG yang selama ini beroperasi dan belum beroperasi artinya bisa memenuhi misalnya paling utama ini anunya baru paling utama saya mati mungkin asalnya limbahnya mungkin mereka menakeni limbahnya jangan sampai mereka beroperasi baru limbahnya ini akannya nggak bisa dikelola dengan baik itu limbahnya kan istilahnya banyak limbah di sini baik itu limbah sayuran atau limbah makanan baik itu limbahnya bekas cuci peralatan dan sebagainya ya mereka mungkin usahanya tidak bisa mengelola limbahnya biar tidak ada pengaruh lingkungannya pengaruhnya sanitasinya kan ada juga artinya beberapa katanya misalnya sudah
0: pasti
1: karena kan kebetulan juga saya juga punya keluarga yang bertugas di area SPPG di Jawa Barat ya katanya ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan sebuah SLHS itu
0: iya baik baik Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi
1: intinya yang saya artinya saya punya berikan di sini mudah-mudahan punya SLHS ini bisa dijamin ya betul-betul yang penting ke depannya bisa tekankan jangan sampai SLHS ini
0: SLHS
1: ya artinya jangan sampai SLHS ini ke depannya cuma menjadi komoditi saja misalnya tidak ada implementasinya ke depannya jangan sampai cuma dapat sertifikat SLHS tapi implementasinya kurang bagus, ya masih banyak kejadian yang kurang baik bagi

0: Itu aja, makasih.
1: Iya, terima kasih Pak Upi, sehat selalu.
0: Oke, pagi.
1: Selamat pagi. Baik, itu tadi Pak Upi di Bone yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Masih membuka line interaktif bagi Anda pendengar di 0821-3333-9440. Tentunya masih mengangkat topik pada pagi hari ini, yaitu sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di opini publik pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Membuka line interaktif bagi Anda di 0821-3333-9440 untuk memberikan tanggapannya terkait dengan sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS. Akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak? Di 0821-3333-9440. Nah, sedikit menginformasikan kepada Anda, sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS ini merupakan bukti tertulis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP untuk menjamin bahwa tempat pengelolaan pangan, baik itu berupa restoran, catering, depot air minum, dan juga hotel, telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan yang ditetapkan. SPPG sendiri sebagai pelayanan pemenuhan gizi harus juga bisa menjaminkan bagaimana kebersihan dan juga bagaimana keamanan serta kesehatan dari makanan yang dihasilkan karena didistribusikan kepada anak-anak sekolah, kemudian juga kepada ibu hamil dan kelompok-kelompok rentan. Kita akan menerima telepon ada Pak Jono di Makassar. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah kabar baik. Kita iya, bagaimana kabar tak? Sehat Jeki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini iya. Pak Jono, langsung saja, bagaimana ini tanggapannya sertifikat iya. kebersihan untuk SPPG? Iya.
1: Saya kira itu menurut saya keminan ya.
0: Iya.
1: Akan jenisnya atau bersihnya sebuah tanah. Kan tergantung pengelolaannya. Saya kira perlu juga ada pengawasan kepada mereka. Kalau hanya sertifikat tanpa adanya pengawasan yang kata di masing-masing SPPG itu rentang akan adanya kelalaian. Karena selama ini saya melihat ya di lapangan, kadang hidangan dari MPG ke anak-anak itu biasa buahnya itu busuk. Terutama jeruknya itu ada busuk dan kadang juga basi lauknya. Jadi ini kan karena kurangnya pengawasan, apalagi kan pengelola SPPG itu tidak, mungkin tidak ada kejujuran, karena jadi itu hanya keuntungan. Jadi kalau hanya selembar kertas dan jadikan sebagai jaminan untuk higienisnya atau bersihnya sebuah apa namanya itu saya kira tidak ada jaminan untuk itu. Kenapa tidak setiap SPPG misalnya itu ditaruh situ pengawas? Memang lebih untuk mengawasi supaya betul-betul makanan yang disajikan kepada mereka itu betul-betul bersih, bebas dari segala macam apa namanya kuman-kuman apa dan sebagainya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau hanya itu kertas itu tidak saya kira tidak ada, apalagi kalau pengelolanya itu tidak jujur. Ya kan, tidak jujur, hanya apa namanya orientasi mereka hanya keuntungan semata. Itu hanya sekedar itu apa namanya formalitas saja itu selebar kertas itu. Tapi untuk jaminan itu saya kira tidak akan menjamin lah. Jadi saya kira mungkin perlu ini pemerintah memikirkan supaya itu lebih higienis lagi, lebih menjamin lagi keigisan sebuah makanan atau sebagainya. Mungkin perlu di harusnya ditempatkan satu pengawas.
0: Iya.
1: Orang itu sesuatu lebih mengawasi. Yang penting pengawasnya juga tegas dan jujur.
0: Baik.
1: Karena juga pengawas mendiawasi juga, ya kan? Dan selama ini lapangan banyak seperti itu kan? Ini di media, di mana makanan tidak layak, apa sebagainya, bahasa apa sebagainya. Kita juga sendiri sebagai orang tua juga menemukan itu di makanan apa anak saya itu makanan tidak layak, mana sudah basi dan sebagainya. Ada lagi buahnya buah ya. Busuk, kita ya dikonsumsi bagian anak. Jadi saya kira kalau katakan apa bisa menjamin, saya kira belum tentu bisa menjamin kehigienisan atau kebersihan sebuah anak dengan sertifikat itu tanpa ada pengawasan melekat atau ada pengawasan melekat kepada mereka. Saya kira seperti itu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Jono.
1: Ya, lanjut juga, saya selalu.
0: Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jono di Makassar yang juga memberikan saran seperti apa sebenarnya untuk peninjauan dan juga untuk memastikan bahwa setiap SPPG ini memenuhi standar kebersihan keamanan pangannya, itu harus ada petugas. kita akan coba menerima telepon dari Pak Aldi. Beliau seperti apa tanggapannya mengenai SLHS ini sendiri. Pak Aldi bisa dicoba kembali ya, terputus sambungan teleponnya di 0821 3333 944. Nah, jadi sedikit kembali memberikan informasi kepada Anda pendengar mengenai mengapa SLHS ini penting. Fungsinya ini untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit ataupun keracunan pangan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan sebagai syarat untuk perizinan berusaha jika itu dalam bentuk usaha. Nah, kemudian untuk mendapatkan SLHS ini sendiri melalui sistem OSS atau Online Single Submission dengan verifikasi dokumen dan juga inspeksi langsung oleh Dinas Kesehatan atau KKP. Kita menyapa ada Pak Hendro. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, selamat pagi, Pak Hendro.
2: Pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabar, Tak?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat, dan teman-temannya. Pendengar RRI Makassar semua dalam kondisi yang sehat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Hendro, pagi hari ini membahas sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS. Akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak? Bagaimana tanggapannya?
2: Sebetulnya selembar kertas itu adalah secara administratif mengacu pada legalitas dalam pengelolaan untuk mengelola makan bergizi gratis. Tapi kalau bicara tentang keamanan itu tergantung dari pengelolanya. Nah, saya rasa itu yang harus dipikirkan. Kalau kita merujuk kalau cuma selembar kertas itu bisa jaminan, bukan jaminan. Karena kenapa? Tentu pembelian bahan baku, dikelola di sana, bagaimana cara pengelolaannya, secara steril bagaimana. Nah, semudah ini kan terjadi di lapangan, harusnya. Terkadang itu biasa basi. Kemudian yang kenyang itu yang bergizi, makan bergizi itu ayam. Ada karena biasa itu dibawa tempat ke sekolah itu kayak ember. Itu kalau tidak dimakan dikasih masuk ke dalam. Baru dibawa pulang kasih makan ayam. Sering terjadi itu didapatkan. Artinya jangan sampai untuk melegalisasi sebuah SPPG dengan selembar kertas itu dijadikan jaminan. Oh, itu sangat keliru. Jaminan secara administrasi, karena ketika tidak ada itu dia tidak bisa melanjutkan pengelolaannya.
0: Iya.
2: Nah, itu kan cuma salah satu cara. Dan mudah-mudahan juga bukan salah satu cara bagaimana caranya untuk, dan kita tidak jamin apa mana pihak kesehatan ini apakah betul-betul melihat secara utuh bagaimana kondisi apa tidak. Nah, kemudian dalam perjalanannya setelah berproses, berproduksi, sudah berjalan, ini kan harus ada pengawasan melekat. Karena di situ kan kita bicara ekonomi, Barisna.
0: Iya. Yeah.
2: Apa yang dikatakan bicara ekonomi adalah di situ kita berhasil untung rugi. Dan selalu tidak bisa dipungkiri bahwa dia selalu akan melakukan pengeluaran sekecil-kecilnya dan mengakalkan hasil sebesar-besarnya. Itu pasti seperti itu karena dia di sana itu ya ekonomi.
0: Baik.
2: Ada bisnis di dalam.
0: Baik, Pak Hendro. Kemudian harap
2: Pak
0: Hendro sendiri
2: adalah pengelola itu adalah membersihkan hatinya, bukan sekedar membersihkan dalam tanda kutip cuma selembar kertas. Hati yang tulus, betul-betul yang kita kasih makan ini bukan binatang, manusia, supaya dicari makanan-makanan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan baik konsumen, supaya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kemarin sudah ada keracunan apa, mudah-mudahan tidak ada lagi itu. Nah, kira-kira apa konsekuensinya? setelah sudah ada sertifikasi, nah kemudian ada yang keracunan di sekolah. Apa kira-kira konsekuensinya? Masihkah berguna selembar kertas itu? Saya rasa tidak. Kalau begitu, yang memberikan juga izin bahwa ini sudah pantas untuk mengelola, itu harus juga dipertanyakan.
0: Baik.
2: Terasa itu, makasih Mbak Risna.
0: Iya, terima kasih Pak Hendro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendro di Polman, beliau memberikan tanggapannya mengenai SLHS di SPPG itu sendiri dan juga menjelaskan seperti apa yang terjadi selama ini begitu menurut pengalaman beliau, dan ada saran-saran yang juga disampaikan oleh beliau mengenai SLHS itu sendiri. Kita menerima telepon, ada Ibu Handayani. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Handayani.
3: Pagi, Mbak Risna. Berita-berita lah sekarang, Mbak Risna.
0: Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kabar tak sehat, Jeki?
3: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini saya berusaha masuk masalah ini, Jeki.
0: Betul, bagaimana ini tanggapan tak ya, mengenai sertifikat kebersihan?
3: Itu masalah ini tidak perlu selembar kertas untuk ini diperbincangkan untuk masalah kebersihan. Dari hati nurani Anda yang mengelola MBG itu harus suci dan bersih, karena kalau tidak bersih dan tidak suci hati tak, pasti itu makanan tidak steril.
0: Yeah.
3: Jadi yang saya maksud sama saya ini dulu, berapa puluh tahun saya menjual nasi kuning, tidak pernah orang mendapatkan nasi kuning saya basi. Jadi disitulah ketekunan kita, tenang. Hati yang bersih, hati yang suci untuk menjual. Dan ini MBG kan juga menjual. Sama dengan menjual, karena dia buruk keuntungan. Jangan selembar kertas menjadi kewajiban atau menjadi pajangan bahwa ada sertifikatnya, bersihnya dan apanya, makanan. Itu harus dari orang yang mengelola itu. Dan yang mempunyai MBG, yang ini sebagai ketua MBG di dalam dapur itu harus setiap hari memeriksanya anak-anak yang masak, karena bukan satu orang. Jadi disitulah kebersihan yang diwajibkan untuk sebagai bukti bahwa saya selalu mengawasi anak-anak buah saya. Jadi jangan sih lalu bilang MBG itu bersih, MBG itu bebas dari pengawet, bebas dari fixing, bebas dari mana.
0: Yeah.
3: Saat kalau saya tidak mutlak, karena apa yang kasih enak kalau tidak ada bumbu-bumbu. Jadi dari bumbu itu diperhatikan, dari buah-buah yang kayak tomat apa itu dicacik ya, harus disterilkan dulu. Karena apa dan mengapa kalau buah itu, makanan sayur itu, buah itu dikelola langsung, tidak dicuci, tidak dibersihkan, mustahil tidak akan menghasilkan yang sehat.
0: Yeah.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani di Parepare. Ibu Handayani juga menjelaskan kurang lebih juga poin utamanya ini sama dengan Pak Hendro dan juga Pak Jono, bahwasanya ketika bicara mengenai sertifikat itu identik dengan hanya berupa tanda simbolis begitu. Namun diharapkan ini dari pendengar kami ada pemantauan secara berkala dan juga ada komitmen dari setiap SPPG untuk benar-benar mengolah makanannya dengan baik dan benar. Kita menerima telepon Anda, Pak Abdullah Sewang. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Pak Abdullah Sewang.
4: Selamat pagi, Mbak Risna.
0: Iya, bagaimana ini kabar? Tak baik-baik, Jeki?
4: Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sehat alafiat lahir dan batin dan aman dan sentosa.
0: Luar biasa, sangat lengkap. Pak Abdullah Sewang, pagi hari ini kita membahas sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS. Akankah ini menjamin pengelolaan makanan di SPPG sehingga aman dan juga layak untuk dikonsumsi? Bagaimana tanggapannya ini, Pak Abdullah Sewang?
4: Jadi yang saya tahu ini karena ada MPG ini di dekat rumah ada dua. Ya semuanya itu dia berbicara masalah kebersihan.
0: Iya.
4: Jadi dia memang tiap hari semua dia bersihkan. Iya. Barang-barang yang masuk sebelum dimasak mereka semua membersihkan, semua mencuci semua. Iya. Dan ada pengawasnya sendiri sih yang melakukannya. Iya.
0: Okay.
4: Jadi di sini ada dekat rumah saya ada dua, iya, MBG itu. Jadi semua itu setiap hari setelah dia mau pulang dia bersihkan semua, mau masuk saya dia bersihkan semua yang bahan-bahannya masih dia bersihkan semua, dia cuci dulu semua, baru ada pengawasnya yang memantau mereka. Jadi itu makanannya mereka ini alhamdulillah. Selama ada ya belum ada yang dikatakan yang istilahnya yang kita dengar ini ada berat, enggak ada.
0: Iya.
4: Dia baik semua.
0: Berarti dengan adanya sertifikat kebersihan SLHS juga nantinya akan semakin menjamin begitu ya, Pak Abdullah ya. Sewang, supaya lebih aman dan juga layak.
4: Iya, mereka semua sudah ada sertifikat kebersihannya semua, iya. Iya. Ya, semoga ini degil yang di semua di seluruh Indonesia ini semoga tidak ada lagi yang kira-kira keracunan yang kita dengar-dengar masa-masa lalu.
0: Iya.
4: Semoga Tuhan melindungi mereka semua.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Berjalan dengan baik dan semua yang bekerja kasihan juga dapat kehidupan yang layak karena berkeadaannya yang begini ini.
0: Baik. Iya.
4: Oke, Mbak Risma.
0: Terima kasih, Pak Abdullah Sewang.
4: Selalu,
0: kita juga.
4: Assalamualaikum.
0: Amin.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu beberapa yang telah bergabung di live TikTok kami. Ini ada Dandi 02, kemudian juga ada Iki, ada Rahmat Hidayat, dan juga ada Nina. Terima kasih, jangan lupa untuk terus mengikuti siaran kami. Kami akan melakukan live streaming setiap harinya di Pro1_RRI Makassar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali menerima telepon yang telah bergabung pada pagi hari ini. Ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Pak Aldi.
3: Ya, pagi juga. Waalaikumsalam.
2: Bagaimana ini kabar, tak?
3: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
2: Matahari bersinar terang. Lagu. Seperti ini, lagu.
3: Apalagi? Apalagi? Mentari Ben.
2: Mentari.
3: Ya, lagu.
2: Baik, Pak Aldi, pagi hari ini kita membahas mengenai sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS. Akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG agar aman dan juga layak? Bagaimana tanggapan Pak Aldi?
3: Sebelum komentari topik ini, ya seperti biasa, bagaimana juga penerimaan.
2: Iya, seperti apa penerimaan saat ini?
3: Bolak-balik ke volume ini. Kalau misalnya lagu diputar atau yang spot iklan yang diputar itu, ya kecil ya, saya kasih naik lagi ya. Begitu suara penyiar langsung menggelegar tapi gresek, saya kasih turun lagi. Saya bilang, wah ini hebat ini.
2: Baik.
3: Turun naik. Jadi seperti itu kondisinya ya.
2: Iya. Terima kasih Pak Aldi ya. Ini update terbaru.
3: Iya. Apa tadi itu? Temanya?
2: Sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS, akankah menjamin pengelolaan SPPG aman dan layak?
3: Sertifikat itu hanya apa ya, sehelai kertas seperti yang bilang bapak-bapak ibu-ibu tadi itu. Ya seperti itulah. Karena di sini ada dua hampir berdekatan ya, SPPG berdampingan. Yang satu sudah pernah tutup gara-gara satu kasus ya. Mm-hmm. Terus suruh buka lagi kembali. Terus yang dekat-dekat sini Desa Pangapar belum dibuka.
2: Iya.
3: Yeah. Dan situ sudah lebih 100 pendaftar katanya, yang isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan hanya sekitar 20 orang yang diterima. Jadi di situ katanya siapa anggotanya di situ, siapa teman dekatnya, siapa ya, seperti itu ya.
2: Mm-hmm.
3: Di saya kertas itu sebagai tanda bahwa sudah apa pemberian dari badan gizi atau apa, itu hanya ya sekedar dipajang mungkin di situ supaya meyakinkan ya. Tapi menurut saya itu tergantung dari pengelolaannya di situ ya.
2: Iya.
3: Karena ketika orang mendaftar di situ, saya juga mau masuk misalnya ya, masuk. Siapa ini anggotanya? Ya begitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Ya oke, masuk. Jadi apa ya, orang berebut masuk tanpa dites dulu. Bisa masak bagaimana, bisa mengetahui masak-masak bagaimana, tidak ada masuk saja di situ ya.
2: Baik.
3: Masuk saja di situ.
2: Nah kemudian, iya. Nah kemudian ya. Pak Aldi, untuk dari segi kebersihan dan juga kelayakan makanan di setiap SPPG, apakah juga penting untuk adanya sertifikat dari dinas terkait begitu?
3: Iya penting juga, mulai dari dapurnya, terutama orangnya di situ, orangnya.
2: Mm-hmm.
3: Orangnya di situ kelola. Bagaimana kalau bisa ya adakan apa training ke apa, ini cuma buku waktu ya, tapi ini harus begitu ya, training, bimbingan teknik, dikumpulkan satu kecamatan misalnya, biar berikan apa ahli-ahli gizi dari mana di daerah. Pokoknya kalau mau masuk di situ harus betul-betul diseleksi ketat, seperti kalau di kafe-kafe itu, restoran kan begitu biasa, di apa namanya, dites selama beberapa minggu, beberapa bulan, baru diberikan apa, pokoknya betul-betul dites ya, dites.
2: Iya.
3: Sampai matang ya, karena ini anak-anak yang makan itu kadang-kadang bukan mereka tidak makan ya, orang tuanya atau biasa juga dibiarkan saja di situ karena apa, rasa ini begini anunya rasanya ya, ya seperti itu. Dan
2: baik.
3: Mulai dari dapurnya, orangnya, terutama orangnya, saya bilang tadi itu orangnya yang kelola di situ. Karena kalau asal-asal saya masuk bilang temannya, teman dekatnya, apanya, keluarganya, ini yang masalah. Nah ini kenyataan.
2: Baik,
3: beberapa hari yang lalu saya ngobrol di suatu acara itu, ketua rumah gizi di situ, saya ini katanya kami sering disorot di masyarakat. Saya bilang sepanjang itu yang mengelola di situ tidak betul-betul diperhatikan, yang mengelola di situ akan selalu disorot masyarakat.
2: Iya.
3: Ya, karena sudah banyak kejadian ya, ada yang keracunan lah apalah, belum lagi bukan anak-anak yang makan tapi orang tuanya, bahkan ada yang biarkan saja di situ.
2: Ya, terima kasih Pak Aldi.
3: Ya seperti itu ya. Ya tolong juga diperhatikan juga nih penerimaannya di sini.
2: Iya, terima kasih banyak.
3: Oke, iya. Lebih dan kurangnya mau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali menerima telepon berikut ini. Ada Pak Ahmad Arjuna di Barugaan Tang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat pagi, Mas Arjuna.
4: Semangat pagi semuanya pendengar Pro 1 di mana saja berada.
2: Iya, update bagaimana kondisi Antang hari ini di Baruga Antang?
4: Alhamdulillah bersahabat ini.
2: Bersahabat.
4: Sedikit lagi nih, 4 hari panas.
2: Oke, baik. Hari ini kita membahas sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS, akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak. Bagaimana tanggapan dari Mas Arjuna sendiri?
4: Namanya sertifikat kan semacam penghargaan ya, jadi itu tidak menjamin 100% bahwa ini bagus makanan yang khusus.
2: Mm-hmm.
4: Terus yang ini di sekolah anak saya sudah berapa hari enggak ada yang begininya nih Mbak Nusina ya?
2: Oh di
4: stop atau bagaimana ini?
2: Iya iya iya.
4: Di daerah ini apa nah, Manggala.
2: Di Manggala ya Pak Arjuna.
4: Iya, mm-hmm. Ini masih Makassar ini. Nipa-nipa SMP. Tidak apa-apa saya bilang sekolahnya, Di?
2: Iya, tidak apa-apa, Pak Arjuna.
4: SMP 20.
2: Di SMP 20.
4: Iya.
2: Tidak ada konfirmasi dari pihak sekolahnya sendiri nih Pak Arjuna atau bagaimana?
4: Saya belum tanya ini juga ini. Ini sudah mulai hari Senin sampai berapa hari dan lain.
2: Mungkin
4: di stop sebentar aja atau bagaimana?
2: Baik.
4: Jadi begini Mbak, saya dari awal memang semangat Mbak itu pengawasan penting juga ya.
2: Mm-mm.
4: Yang kerja itu di dapur itu yang masak-masak harus betul-betul mengerti tentang masakan. Jangan hanya memasak saja, sudah masak selesai, enggak begitu Mbak Arti. Mbak Arisna jadi yeah. Betul-betul ahlinya memang ya. Istilahnya dikasih lah yang ahlinya memasak ya.
2: Iya, yeah, yang expert.
4: Karena kalau memasak kan banyak yang bisa, cuma ya sama masak saja. Jadi mungkin dari segi airnya perlu diperhatikan, kadar-kadar apa namanya gizinya seperti apa. Ini kan sudah berjalan ini, jadi mungkin dari pihak pengelola juga sesekali turun ke langsung ke sekolah-sekolah melihat bahwa makanan seperti ini anak-anak tidak suka.
2: Yeah.
4: Kalau sekiranya anak-anak tidak suka kan digantikan dengan menu lain. Kan namanya juga anak-anak ya cepat bosan Mbak Arisna ya.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi sekali lagi dievaluasi lah. Dituruti maunya anak-anak seleranya seperti apa. Kalau sukanya makan kangkung ya kangkung. Kalau sukanya makan wortel ya dibelikan wortel. Jangan suka makan wortel tapi dibelikan labu siang. Enggak ini enggak sesuai.
2: Baik.
4: Sekali lagi kebersihannya juga ini penting Mbak Arisna ya, kebersihan.
2: Iya, baik. Terima kasih.
4: Penting ini.
2: Pak Arjuna.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo. Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Tadi ada Pak Upi di Bone, kemudian Pak Jono di Makassar, Pak Hendra di Polman, Ibu Handayani di Parepare, Pak Blasewan di Makassar, dan juga Pak Aldi Hidayat di Pinrang, dan tadi ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang yang telah memberikan opininya mengenai sertifikat kebersihan dan sanitasi SLHS akankah menjamin pengelolaan makanan di SPPG aman dan layak. Jadi beberapa penelpon yang bergabung, poin yang menjadi perhatian atau highlightnya itu adalah sertifikat si identik dengan simbolis. Ini perlu adanya pemantauan dan juga peninjauan setiap harinya secara berkala dan juga komitmen dari orang-orang yang ada di SPPG untuk bisa menjalankan SOP menjaga kebersihan dan juga kelayakan makanannya setiap harinya. Nanti juga kita akan bahas topik ini di Dialog Interaktif Makassar Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratia beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan internet.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.